0: pada Sabtu lalu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Penutupan dilakukan untuk mendukung efektivitas pemadaman sekaligus menjaga keselamatan wisatawan, pelaku usaha wisata, dan masyarakat di sekitar kawasan. Balai Besar TNBTS menyatakan kebijakan tersebut diambil setelah kobaran api di kawasan Kaldera Bromo semakin meluas dan masih membutuhkan penanganan intensif. Kebakaran yang pertama kali dilaporkan pada Senin lalu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat itu terus merambat akibat kondisi angin kencang. Berdasarkan data terakhir, area yang terdampak mencapai sekitar 176 hektar, sementara petugas masih melakukan pemadaman untuk menahan pergerakan api agar tidak semakin meluas ke kawasan lainnya. Upaya pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. BNPB mengerahkan 2 helikopter untuk operasi waterbombing dengan pengambilan air dilakukan dari kawasan Ranupani. Namun operasi udara sempat menghadapi kendala cuaca sehingga pelaksanaannya harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Kita beralih ke berita berikutnya. Harga pangan nasional cabai rawit mencapai Rp59.650 per kilogram. Telur ayam Rp29.450 per kilogramnya, dirilis oleh Antarnews.com. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp59.650 per kilogram, sedangkan telur ayam ras berharga di sekitar Rp29.450 per kilogramnya. Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta pada Sabtu lalu pukul 10:40 waktu Indonesia Barat, selain cabai rawit merah dan telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp39.550 per kilogram, bawang putih Rp41.050 per kilogramnya. Selain itu, beras kualitas bawah 1 di harga Rp14.800 per kilogram, beras kualitas bawah 2 Rp14.600 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium 1 Rp16.450 per kilogram, dan beras kualitas beras kualitas medium 2 di harga Rp16.250 per kilogram. Lalu beras kualitas super 1 di harga Rp17.750 per kilogram, dan beras kualitas super 2 Rp17.200 per kilogram. Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp14.900 per kilogram, cabai merah keriting Rp50.400 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp50.600 per kilogram. Kemudian daging ayam ras segar Rp40.050 per kilogram, daging sapi kualitas 1 Rp151.750 per kilogram, daging sapi kualitas 2 di harga Rp143.050 per kilogram. Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.300 per kilogram, gula pasir lokal Rp19.150 per kilogramnya. Sementara itu minyak goreng curah di harga Rp20.450 per liter, minyak goreng kemasan bermerek 1 di harga Rp24.450 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.500 per liternya. Ya, kota liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Info Dunia Islam.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat muslim dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Israel batalkan izin masuk aktivis Yahudi pendukung Palestina, dirilis oleh minanews.net. Israel mencabut izin masuk sejumlah aktivis Yahudi Amerika yang berpartisipasi dalam aksi protes di Tepi Barat yang diduduki terhadap serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka. Aktivis Sam Sherman mengatakan kepada surat kabar bahwa ia menerima email pembatalan izin perjalanannya saat mengikuti program sukarela selama 7 pekan di area Masafer Yatta atau Tepi Barat, di mana ia mendukung warga Palestina. Sherman menyatakan prajurit, polisi, dan pemukim bersenjata memotret paspornya dalam konfrontasi yang dimulai oleh pemukim. Beliau mengatakan aktivis Yahudi yang lebih berpengalaman memberitahunya bahwa ia tidak akan diizinkan masuk Israel lagi, kecuali ia bermigrasi secara permanen. Pencabutan izin ini terjadi di tengah meningkatnya penindasan Israel terhadap aktivis internasional yang mendukung perjuangan Palestina. Kita beralih ke berita berikutnya. Palestina desak Palmera Internasional tolak putusan Benvir, dirilis oleh minanews.net. Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan Palestina menyuruhkan Palang Merah Internasional untuk mengambil sikap tegas terhadap keputusan Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang melarang kunjungan ke tahanan Palestina. Kepala Komisi Raed Abdul Homs dalam pernyataan yang dikutip pada Sabtu lalu menyatakan bahwa keputusan Ben-Gvir mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mengisolasi tahanan Palestina dari dunia luar dengan menolak kunjungan keluarga serta kelompok hak asasi dan kemanusiaan. Beliau menggambarkan langkah tersebut sebagai pengabaian terhadap lembaga internasional dan PBB. Abu Holmes mendesak Palang Merah dan badan-badan kemanusiaan untuk secara terbuka mengecam pelanggaran Israel terhadap tahanan Palestina. Kita beralih ke berita terakhir, 3 warga Gaza terluka akibat serangan Israel, dirilis oleh minanews.net. 3 warga Palestina terluka akibat tembakan pasukan penjajah Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Sabtu lalu dalam pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025. Menurut sumber setempat yang dikutip dari Wafa, pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah sekumpulan warga Palestina di utara kota, melukai 3 orang. Sumber yang sama juga melaporkan bahwa pasukan Israel melakukan operasi pembongkaran besar-besaran di selatan Khan Yunis sejak Sabtu pagi. Kendaraan militer Israel terus melepaskan tembakan di timur jalan Salah al-Din di kejembatan Wadi Gaza di wilayah tengah Gaza. Meskipun perjanjian gencatan senjata telah diberlakukan pada 10 Oktober 2025, Israel terus melanjutkan serangan di seluruh wilayah Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, 1.252 warga Palestina telah tewas dan 4.120 lainnya terluka. Ya, Kota Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
11: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
10: Oh iya, betul.
12: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.
16: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ

Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: 94,3 FM.

0: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa, tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
2: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
2: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
2: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
2: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
2: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
4: Assalamualaikum,
5: Kawan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Bukan main. Bergaya tadi.
5: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
6: Baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, Di. Ayo, Mi.
7: Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
8: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
8: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Muaz dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan hari Ahad. Hari ini 9 Agustus 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Muaz sekalian di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sahabat Muaz, hari Ahad mungkin adalah hari yang dimana bagi sebagian kita adalah waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, menikmati secangkir kopi, atau sekedar menarik napas lebih panjang setelah melewati hari-hari yang cukup padat. Dan pagi ini, mari kita berhenti sejenak, bukan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk mengingatkan hati kita agar jangan sampai kita terlalu larut di dalamnya. Karena sahabat mau dimanapun anda berada, dari dulu sampai sekarang, dunia itu memang menarik. Kita bekerja untuk dunia. Kita mengejar rezeki, mengejar target, membangun rumah, membeli sesuatu yang kita inginkan, memikirkan masa depan, memikirkan keluarga. Semua itu tidak salah. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Kita justru diperintahkan untuk berusaha dan mencari rezeki yang halal. Tetapi, yang perlu kita jaga adalah jangan sampai dunia yang berada di tangan kita itu masuk terlalu dalam ke hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di surah Al-Hadid ayat 20, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, dan berlomba dalam kekayaan serta anak keturunan. Ayat ini bukan berarti mengatakan bahwa dunia tidak boleh kita nikmati, sahabat Muaz. Tetapi Allah sedang mengingatkan kita bahwa dunia itu sementara. Hari ini kita mungkin sedang sibuk mengejar sesuatu. Besok, ketika sesuatu itu sudah kita dapatkan, ternyata kita ingin sesuatu yang lain lagi, ya kan? Punya satu, ingin dua. Sudah sampai tujuan, ingin tujuan berikutnya. Dan tanpa terasa, kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya akan kita tinggalkan. Sahabat Muaz, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri pagi ini. Kapan terakhir kali kita benar-benar tenang? Bukan sekedar punya waktu luang, tetapi hati kita benar-benar tenang. Karena terkadang yang membuat kita lelah, ternyata bukan banyaknya pekerjaan kita. Yang membuat kita lelah adalah terlalu banyak hal duniawi yang kita bawa masuk ke dalam hati kita. Kita terlalu memikirkan apa kata orang. Kita terlalu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita terlalu gelisah melihat pencapaian orang lain. Kita terlalu takut kehilangan apa yang kita punya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk hidup di dunia seperti orang asing atau musafir. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir." Seorang musafir tentu dia akan tetap berjalan. Dia tetap membutuhkan bekal, tetap makan dan tetap beristirahat. Tetapi dia tidak lupa bahwa tujuannya bukanlah tempat persinggahan itu. Nah, begitu juga kita sahabat Muaz. Silakan bekerja, silakan punya cita-cita, silakan membangun kehidupan yang baik. Tetapi jangan sampai kita lupa tujuan perjalanan kita. Karena kita bukan sedang tinggal di dunia selamanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 185, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan pada akhirnya, yang kita kejar mati-matian hari ini itu akan kita tinggalkan. Rumah akan kita tinggalkan, harta akan kita tinggalkan, jabatan akan kita tinggalkan. Pujian manusia pun akan kita tinggalkan. Lalu apa yang menemani kita? Bukan berapa banyak yang kita punya, tetapi apa yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini sahabat Muaz, mungkin kita tidak perlu langsung mengubah seluruh hidup kita. Cukup kita mulai dengan satu hal sederhana. Letakkan dunia di tangan kita, jangan di hati kita. Kalau Allah memberi rezeki, kita syukuri. Kalau Allah belum memberi apa yang kita inginkan, kita bersabar. Kalau kita mendapatkan keberhasilan, jangan lupa bersujud. Kalau mengalami kegagalan, jangan merasa hidup kita selesai. Sebab dunia memang tempatnya ujian. Dan orang yang memahami dunia sebagai tempat persinggahan akan lebih mudah untuk bersyukur ketika menghadap nikmat dan lebih kuat ketika kehilangan sesuatu. Semoga pagi ini Allah membuka atau membuat hati kita lebih ringan. Kita tetap bekerja tetapi kita tidak diperbudak oleh pekerjaan kita. Kita tetap mencari rezeki tetapi kita tidak melupakan Allah. Dan kita menikmati dunia tetapi kita tidak melupakan akhirat. Karena sesungguhnya yang kita perlukan bukan dunia yang lebih banyak, tetapi hati yang tidak terlalu terikat kepada dunia. Selamat menikmati pagi sahabat Muad di hari Ahad ini, dan semoga apapun aktivitas sahabat Muad hari ini menjadi jalan datangnya keberkahan, dan semoga Allah menjadikan dunia berada di tangan kita, bukan menguasai hati kita. Di kesempatan pagi ini sahabat Muad mengawali kebersamaan kita, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabat.
3: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah, surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita, adzatu ba'lin anti, wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu, innama huwa jannatuki wa naruki, suamimu itu dia surga atau neraka, dia surga atau neraka.
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya, kemudian menjaga puasa Ramadannya,
3: wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya,
1: dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya,
3: wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya,
1: taati suaminya, qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu,
6: supaya dibantu.
5: Ustaz gimana kabar Ustaz?
6: Baik, cuma anak saya sakit.
5: Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
6: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
5: La haula wala quwata illa billah.
6: Menghinakan diri pada manusia,
5: menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
7: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini, ya.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
0: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
0: pada saat tidak ada yang melihat.
8: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
0: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
8: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
9: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
8: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
9: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
10: Apa yang kamu lakukan?
8: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
9: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
9: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
10: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
9: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
10: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
8: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
10: Hidup di dunia hanya sebentar.
8: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
10: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
9: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
8: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
9: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
10: Hai jiwa yang keluar.
9: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
8: Siapakah yang mampu melindungiku?
11: Wama hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ab.

0: Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat. Dan kali ini sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, sahabat yang akan kita bahas kisahnya adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di pagi hari ini. Dan sahabat Mu'adz, Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat yang menggambarkan keteguhan iman di tengah ujian. Dan kalau kita mendengar kata ujian, biasanya yang terbayang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa jadi kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, kesehatan yang menurun, usaha yang belum berhasil, ya kan? Atau mungkin doa yang sudah lama kita panjatkan, tetapi sampai hari ini belum juga kita lihat jawabannya. Dan pagi ini kita akan belajar dari seorang sahabat Nabi yang kehidupannya penuh dengan ujian. Namanya adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Nama yang mungkin sering kita dengar, tetapi semakin kita mengenal kisahnya, semakin kita sadar bahwa iman itu bukan hanya tentang bagaimana kita beribadah ketika keadaan kita baik. Iman juga tentang bagaimana kita bertahan ketika keadaan justru sangat besar, justru sangat berat. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Ammar bin Yasir adalah salah seorang sahabat Nabi yang termasuk generasi awal masuk Islam. Ayahnya bernama Yasir dan ibunya bernama Sumayyah. Dan keluarga ini termasuk keluarga yang mengalami tekanan dan penyiksaan karena mempertahankan keislaman mereka. Dan sumber-sumber biografi menyebutkan bahwa keluarga Yasir termasuk orang-orang yang masuk Islam pada masa awal dakwah di Makkah. Dan disinilah kita mulai melihat sesuatu. Ammar bukan berasal dari keluarga yang memiliki kekuasaan yang besar. Bukan orang yang bisa berkata, kalau kalian menyakiti saya akan membalas kalian. Tidak. Ammar beserta keluarganya adalah orang-orang yang secara sosial berada dalam posisi yang lemah. Tetapi justru dari keluarga yang lemah secara duniawi inilah lahir keteguhan iman yang luar biasa. Sahabat Mu'adz, ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Ammar dan keluarganya memeluk Islam, mereka mengalami penyiksaan yang begitu berat. Dan kita perlu berhati-hati dalam menceritakan bagian ini. Karena sahabat Mu'adz, ternyata banyak kisah populer tentang detail penyiksaan keluarga Yasir yang beredar di masyarakat, ya, yang beredar di masyarakat. Namun tidak semua detail tersebut memiliki riwayat yang kuat. Karena kita sedang belajar dari Al-Quran dan Sunnah, jadi kita tidak perlu menambahkan cerita-cerita yang tidak jelas. Yang cukup bagi kita adalah fakta yang kuat. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, Ammar dan keluarganya mengalami penyiksaan karena iman mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan mereka. Ada riwayat yang masyhur tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penguatan kepada keluarga Yasir agar bersabar dan memberikan kabar tentang balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang sangat indah dari Nabi adalah bersabarlah karena Allah mengetahui perjuangan mereka. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, dalam perjalanan ujian itu, ayah Ammar yaitu Yasir meninggal. Dan ibunya Sumayyah juga menjadi salah satu korban awal dari penindasan terhadap kaum muslimin. Nah, disinilah kita bisa membayangkan keadaan Ammar, sahabat Mu'adz. Dia kehilangan orang tuanya. Dia sendiri mengalami tekanan. Dan dia berada di tengah masyarakat yang memusuhi agama yang baru dia yakini. Tetapi dia tetap mempertahankan imannya. Sahabat Mu'adz, kadang-kadang kita mengira orang yang kuat imannya adalah orang yang hidupnya selalu mudah. Padahal tidak. Justru terkadang orang yang paling kuat imannya adalah orang yang pernah melewati malam-malam yang sangat berat. Orang yang menangis tetapi tetap berdoa. Orang yang kecewa tetapi tetap bersujud. orang yang tidak mengerti kenapa Allah memberikan ujian, tetapi tetap berkata, Allah pasti punya hikmah. Nah, sahabat mau dimanapun Anda berada, kemudian datanglah satu ujian yang sangat berat dalam kehidupan Amr. Dia mengalami penyiksaan sampai dia berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Dan dalam keadaan tersebut, Amr mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Lalu setelah itu dia datang kepada Nabi SAW dengan keadaan yang sangat terpukul. Dan disinilah kita menemukan salah satu pelajaran besar dari kisah Amr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 106, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Sahabat mu dimanapun Anda berada, ayat ini memberikan kaidah yang sangat penting, di mana ternyata ada perbedaan antara seseorang yang memilih kekufuran dengan hati yang ridha dengan seseorang yang dipaksa sementara hatinya tetap beriman. Nah, Amr berada dalam keadaan tekanan dan paksaan. Dan yang Allah lihat bukan sekedar ucapan yang keluar dari mulut Amr dalam keadaan terpaksa. Allah mengetahui isi hati Amr. Sahabat muat, ada satu hal yang sangat menenangkan dari kisah ini, di mana Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Manusia hanya melihat apa yang tampak. Kadang seseorang melihat kita sedang menangis lalu menganggap kita lemah, padahal mungkin kita sedang berjuang untuk tetap bersabar. Kadang seseorang melihat kita diam lalu menganggap kita tidak peduli, padahal mungkin kita sedang menahan diri agar tidak berkata sesuatu yang menyakiti. Dan kadang manusia hanya melihat hasil akhirnya, tetapi Allah melihat seluruh perjuangan kita. Allah tahu air mata yang tidak diketahui siapapun. Allah tahu doa yang hanya kita bisikan. Allah tahu bagaimana sulitnya kita mempertahankan iman. Dan kisah dari Amr ini, sahabat muat, mengajarkan bahwa jangan kita merasa bahwa perjuangan kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Amr ini. Yang pertama, bahwasanya iman ini bukan berarti tidak pernah takut. Ya, ini penting sahabat muat. Amr bukan manusia yang tidak punya rasa takut. Dia manusia, dia merasakan sakit, dan dia mengalami tekanan. Tetapi keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah tetap memilih Allah meskipun kita sedang takut. Kita sering berkata, kalau iman saya kuat, kenapa saya masih takut? Jawabannya adalah, karena kita manusia. Dan takut itu manusiawi, sedih itu manusiawi, menangis itu manusiawi. Yang menjadi ukuran adalah ketika kita takut, kepada siapa kita kembali. Ketika kita sedih, kepada siapa kita mengadu. Dan ketika dunia terasa sempit, apakah kita masih mencari Allah? Itulah yang bisa kita pelajari dari Amr. Kemudian sahabat mau dimanapun Anda berada, kisah Amr juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang hanya dari satu keadaan. Kita tidak mengetahui seluruh perjuangan seseorang, dan kita tidak mengetahui apa yang sedang dihadapi. Bahkan seseorang yang hari ini terlihat lemah, bisa jadi sedang berjuang sangat keras untuk mempertahankan imannya. Maka jangan mudah untuk berkata, wah, dia imannya lemah. Wah, dia tidak sabaran. Kenapa sih dia seperti itu? Kita tidak boleh seperti itu, sahabat muat. Kita boleh menasihati, tetapi jangan kita merasa menjadi hakim atas hati manusia. Karena yang mengetahui hati secara sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
2: Ensiklopedia Islam.
4: natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
5: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
5: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Ada saldomu di situ?
9: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000, Ji.
9: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
9: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah layak huni.
9: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kendari.
9: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
8: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
9: Kenapa begitu?
2: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
0: Radio Mu'adz Bin Jabal. 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat. Kita lanjutkan sahabat Mu'adz. Ya. Kisah dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pertemuan tadi, kita telah belajar bagaimana Ammar menghadapi ujian yang berat di Makkah. Dan hari ini kita akan melihat sisi lain dari kehidupan Ammar. Karena ternyata ujian Ammar tidak berhenti setelah masa penyiksaan. Ada ujian yang lain. Ujian yang mungkin jauh lebih sulit. Yaitu apa? Ujian fitnah dan perselisihan. Jadi gini sahabat Mu'adz, setelah kaum muslimin hijrah dan Islam berkembang, Ammar terus bersama kaum muslimin. Dia bukan hanya seseorang yang kuat dalam menghadapi ujian, tetapi juga dia juga aktif dalam kehidupan umat. Ada sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari yang menceritakan ketika para sahabat membangun masjid. Jadi para sahabat membawa satu bata, ya, satu persatu, ya. Jadi para sahabat membawa satu batu bata, tetapi Ammar membawa dua. Dan Nabi melihat hal itu. Nabi melihat Ammar dan membersihkan debu dari tubuhnya. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hadis ini sahih. Waiha Ammar taqtuluhu al-fitnatu al-baghiyah yad'uhum ila al-jannah wa yad'unahu ila an-nar wa yaqulu Ammar A'udzu billahi minal fitan. Kata Nabi, semoga Allah merahmati Ammar. Dia akan mengajak mereka menuju surga, sedangkan mereka mengajaknya menuju neraka. Kemudian Ammar berkata, aku berlindung kepada Allah dari fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Dan coba kita perhatikan kalimat Nabi SAW ini, sahabat Muat. Ini bukan sekedar pujian. Ini adalah pemberitahuan tentang sesuatu yang akan terjadi. Dan ternyata sabda Nabi SAW itu benar-benar terjadi. Sahabat Muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi, apa yang dikatakan oleh Nabi, waiha ammarin taqtuluhul fitnatu al-baghiyah yad'uuhum ilal jannah wa yad'uunahu ilan nar wa yaqulu ammar a'udzu billahi minal fitan. Ini ternyata sahabat Muat, sabda Nabi ini itu benar-benar terjadi. Di akhir kehidupan para sahabat, terjadi konflik besar di tengah kaum muslimin. Dan kita perlu sangat berhati-hati ketika membicarakan sejarah ini, sahabat Muat. Jangan kita menjadikan kisah para sahabat sebagai bahan untuk saling mencaci. Dan jangan pula menjadikan peristiwa sejarah sebagai alasan untuk mencela kaum muslimin. Kita mengambil pelajaran. Ammar berada di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam konflik tersebut. Dan Rasulullah SAW telah memberikan sebuah peringatan tentang Ammar. Dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, taqtulu Ammaron al-fitnatu al-baghiyah. Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Ada juga riwayat Sahih lainnya yang menyebutkan bahwa Ammar akan mengajak mereka kepada surga, sedangkan mereka mengajaknya kepada neraka. Nah, kenapa hadis ini penting, sahabat Muat? Karena ini menunjukkan bahwa Nabi telah memberikan tanda tentang perjalanan Ammar. Dan sejarah mencatat bahwa Ammar wafat dalam peristiwa Siffin. Namun ketika kita membicarakan peristiwa ini, kita tidak perlu masuk terlalu jauh ke dalam perdebatan politik yang panjang. Yang penting untuk kita pahami adalah Ammar tetap berusaha berada di pihak yang menurut keyakinannya lebih dekat kepada kebenaran. Dan dia tidak menjadikan usia sebagai alasan untuk berhenti berjuang. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan, Ammar telah melewati masa Makkah, melewati penyiksaan, kehilangan orang tua, melewati masa hijrah, mengalami berbagai peperangan dan perubahan besar dalam kehidupan Islam. Tetapi dia tetap berdiri. Dia mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan merasa terlalu tua untuk berbuat baik. Selama Allah masih memberikan umur, maka masih ada kesempatan untuk beramal. Mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Tidak masalah. Bantu keluarga kita, menjaga lisan, mengajarkan anak mengaji, menolong tetangga, menyambung silaturahmi, bersedekah, mendoakan orang lain, semua itu adalah bagian dari kebaikan. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman bukan orang yang selalu menghindari ujian. Kisah Ammar menunjukkan sesuatu yang menarik bagi kita. Setelah keluar dari satu ujian, datang ujian yang lain. Dan Makkah adalah ujian berupa penyiksaan. Kemudian datang ujian berupa kehidupan dan perjuangan. Lalu datang ujian berupa fitnah dan perselisihan. Artinya, sahabat Muat, hidup memang seperti itu. Selesai satu masalah bukan berarti hidup kita selesai. Akan ada masalah berikutnya. Tetapi kualitas orang mukmin bukan diukur dari berapa banyak masalah yang berhasil dia hindari, melainkan bagaimana dia menghadapi masalah dengan tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil tentunya, ya. Yang pertama adalah orang beriman bukan orang yang selalu menghindari ujian. Di mana kita bisa melihat kisah Ammar menunjukkan sesuatu yang menarik. Setelah keluar dari satu ujian, maka datanglah ujian yang lain. Kemudian jangan larut dalam dunia. Dan disinilah kisah Ammar sangat cocok untuk kita renungkan. Kita hidup di zaman yang berbeda. Ammar menghadapi batu, cambuk, tekanan, dan fitnah. Kita mungkin menghadapi bentuk ujian yang berbeda. Notifikasi, media sosial, keinginan untuk dipuji, keinginan memiliki lebih banyak, persaingan, gengsi, takut tertinggal, takut tidak dianggap, takut kehidupan kita tidak sebaik kehidupan orang lain. Dan dunia hari ini mungkin tidak memaksa kita meninggalkan agama kita dengan cambuk, sahabat muat, tidak seperti Ammar. Tetapi dunia bisa membuat kita meninggalkan agama secara perlahan, karena kita terlalu sibuk untuk mengejarnya. Dan Ammar mengajarkan kepada kita, dunia boleh saja kita jalani, tetapi jangan sampai dunia mengambil hati kita. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, dan juga dari kisah Ammar menunjukkan kepada kita bahwasanya kebenaran itu tidak selalu mudah. Kalau kita memilih jalan yang benar, bukan berarti semua orang akan menyukai kita. Dan Ammar pernah menjadi orang yang disiksa karena Islam. Kemudian dia menjadi orang yang berada dalam pusaran konflik umat. Artinya perjalanan menuju kebaikan tidak selalu mendapatkan tepuk tangan. Kadang justru mendapatkan kritikan, kadang disalahpahami, kadang dianggap aneh. Tetapi selama kita memiliki ilmu dan berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka jangan jadikan penilaian manusia sebagai satu-satunya ukuran. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menariknya, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa Ammar akan menghadapi fitnah, Ammar sendiri berkata, "A'udzu billahi minal fitan." Aku berlindung kepada Allah dari fitnah. Ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari tentang pembangunan masjid. Coba kita perhatikan, sahabat muat. Ammar adalah orang yang kuat, tetapi dia tidak merasa kebal terhadap fitnah. Dan ini pelajaran besar bagi kita. Orang yang merasa, "Ah, saya tidak mungkin tersesat." Maka justru dia harus berhati-hati. Karena hati manusia itu bisa berubah, sahabat muat. Maka kita selalu berdoa dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Pendengar Radio Muaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita rangkum kisah Ammar bin Yasir, ada beberapa hal yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, bahwasanya iman itu akan diuji. Jadi jangan kaget ketika hidup kita tidak selalu mudah. Kemudian yang kedua, Allah mengetahui isi hati kita. Maka jangan merasa bahwa perjuangan kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jangan mudah untuk menghakimi orang lain. Kita tidak tahu perjuangan seseorang, sahabat muat. Kemudian yang keempat, jangan merasa aman dari fitnah. Ammar saja yang mulia itu berlindung kepada Allah dari fitnah, apalagi kita. Dan yang kelima adalah, jangan larut dalam dunia. Gunakan dunia sebagai kendaraan menuju akhirat, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan terakhir kita. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Ammar bin Yasir meninggalkan sebuah pelajaran yang sangat dalam. Dunia boleh mengambil tenaga kita, tetapi jangan biarkan dunia mengambil iman kita. Dunia boleh membuat kita menangis, tetapi jangan sampai dunia membuat kita berhenti berharap kepada Allah. Dunia boleh saja membuat kita kehilangan sesuatu, tetapi jangan sampai karena kehilangan sesuatu di dunia, kita kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang ada di dunia akan berakhir. Harta akan berakhir, jabatan akan berakhir, usia akan berakhir, bahkan kehidupan kita pun akan berakhir. Tetapi perjumpaan dengan Allah, itulah tujuan akhir perjalanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, memberikan kita keteguhan sebagaimana keteguhan beliau, menjaga hati kita dari fitnah, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan terbesar kita. Dan semoga ketika ujian datang, kita termasuk orang-orang yang berkata, "Alladzina qila lahum innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukup Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Wallahu ta'ala alam, sahabat muat, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
10: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah, setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuat.com.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
0: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Bersikap zuhudlah di dunia. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho.

bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini, jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, pernahkah kita membayangkan ketika suara azan berkumandang dari sebuah masjid, lalu terdengar sampai ke telinga orang-orang yang sedang beraktivitas di sekitar kita? Ada yang kemudian menghentikan pekerjaannya, ada yang kemudian bergegas meninggalkan kesibukannya, ada yang melangkahkan kaki menuju masjid, memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat berjamaah. Betapa indahnya jika kita ikut mengambil bagian dari setiap kebaikan itu. Sahabat Mu'ad, saat ini Masjid Mu'ad bin Jabal, Kota Kendari, sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid. Bukan sekedar mengganti perangkat audio, tetapi insya Allah ini adalah ikhtiar untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi jamaahnya. Agar suara azan terdengar lebih jelas, agar imam dan khatib dapat didengar dengan lebih baik, agar sholat berjamaah berlangsung dengan lebih khusyuk, kajian Islam setiap pekan semakin nyaman, dan berbagai aktivitas dakwah serta pendidikan di masjid dapat terus berjalan. Karena Masjid Mu'ad bin Jabal bukan hanya tempat sholat. Di masjid ini ratusan jamaah beribadah, anak-anak dan para pelajar menimba ilmu, kajian Islam berlangsung, dan insya Allah banyak kebaikan akan terus lahir dari tempat ini. Maka sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, mungkin kita tidak selalu bisa hadir dalam setiap sholat berjamaah, kita tidak selalu bisa mengikuti setiap kajian, dan kita tidak selalu bisa mendampingi para pelajar yang menuntut ilmu di masjid. Tetapi kita bisa mengambil bagian dari kebaikan itu melalui infak kita. Bayangkan sahabat Mu'ad, ketika azan terdengar dengan jelas, ada pahala yang kita harapkan. Ketika seorang jamaah datang memenuhi panggilan sholat, ada kebaikan yang kita harapkan. Ketika seorang anak belajar Al-Quran, ketika seseorang duduk mengikuti kajian, ketika ilmu disampaikan dan diamalkan, semoga semuanya menjadi bagian dari amal yang Allah catat untuk kita. Inilah kesempatan kita untuk berinvestasi bagi akhirat kita. Adapun kebutuhan peremajaan sound system ini meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, kemudian subwoofer, kemudian monitor speaker, wireless mikrofon, kabel dan konektor, kemudian bracket, hingga perlengkapan instalasi. Dengan total kebutuhan sebesar Rp128.130.000. Sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah, kita tidak harus menunggu menjadi orang kaya untuk bersedekah, dan kita tidak harus menunggu memiliki rezeki berlebih. Mari bersedekah sesuai kemampuan kita, karena Allah yang lihat, ya, Allah melihat bukan semata-mata besarnya nominal, tetapi keikhlasan dan ketulusan hati kita. Mungkin bagi kita jumlahnya sederhana, tetapi ketika dikumpulkan bersama-sama, insya Allah menjadi ikhtiar besar untuk menghadirkan fasilitas yang lebih baik bagi rumah Allah. Salurkan infak terbaik sahabat Mu'ad melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 atas nama Masjid Mu'ad bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi donasi, sahabat Mu'ad dapat menghubungi 0852-8171-0906. Sahabat Mu'ad, Nabi SAW mengingatkan kita, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Maka jangan sampai kesempatan kebaikan ini berlalu begitu saja. Boleh jadi, infak yang kita keluarkan hari ini menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Boleh jadi suara azan yang terdengar dari masjid ini menjadi saksi kebaikan kita. Boleh jadi ilmu yang dipelajari di masjid ini menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita. Dan boleh jadi ketika kita sudah tidak lagi berada di dunia, masih ada kebaikan yang terus tumbuh dari apa yang pernah kita berikan. Sahabatmu dimanapun Anda berada, mari ikut hadir dalam pembangunan kebaikan ini. Mari berikan infak terbaik yang kita mampu. Mari bantu peremajaan sound system Masjid Mu'ad bin Jabal Kendari. Dan mari bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Semoga Allah menerima setiap rupiah yang kita infakkan, menggantinya dengan rezeki yang lebih.

0: baik, menghapus dosa-dosa kita, memberkahi keluarga kita, dan menjadikannya sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia nanti. Sahabatmu dimanapun Anda berada berikutnya, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala dengan judul Kita Disuruh Memilih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Ma'asyar al-muslimat, ikhwani wa akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya itu kepada kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah bosan memberi dan memberi kepada kita di dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Walau terkadang dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita berbuat maksiat. Dengan menggunakan nikmat-nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, kita berbuat hal yang tidak dia ridhoi. Namun Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmat itu kepada kita. Kalaulah Allah tabaraka wa ta'ala menghukum kita dengan setiap kali kita berbuat maksiat, lalu Allah tabaraka wa ta'ala langsung lakukan pemutusan nikmat, maka hidup kita akan sengsara dan binasa. Karena kita sebagai seorang hamba benar-benar bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa apa-apa. tanpa rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bukanlah siapa-siapa. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena kita menggunakan nikmat mata puluhan tahun. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena kita menggunakan nikmat lisan puluhan tahun. Menggunakan nikmat pendengaran puluhan tahun. Menggunakan nikmat kaki dan tangan puluhan tahun. Menggunakan nikmat jantung puluhan tahun, paru-paru, ginjal, pankreas, darah, tulang, puluhan tahun. Dan semua itu rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan bukan karena kemampuan kita semata. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan mata yang sekarang kita gunakan untuk melihat bukan punya kita. Dia adalah punya Allah, dan kita hanya punya hak pakai. Kaki yang kita gunakan setiap hari untuk melangkah bukan punya kita. Dia adalah punya Allah yang diizinkan kita untuk menggunakannya. Demikian juga seluruhnya. Maka sudah merupakan kewajiban, sudah merupakan kepantasan yang sangat pantas manakala kita ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil dengan izin Allah menegakkan bendera agama Islam di permukaan bumi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menyeru manusia kepadanya sehingga agama Islam benar-benar sampai kepada dunia dari timur sampai barat, dari utara hingga selatan. Dan semua ini adalah jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nikmat Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mengenal agama Islam dari umat akhir zaman, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan jatah pahala daripada pengenalan hamba itu kepada agamanya. Karena tidak ada yang menyampaikan agama ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa duduk bersama di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Dan mudah-mudahan duduknya kita di masjid adalah duduk yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kepada kita keutamaan-keutamaan duduk di majlis ilmu, sehingga kita pun bisa mendapatkan pahala bagaikan orang yang sedang sholat walau kita tidak sholat. La yazalur rajulu fi salatin man tadhara as-salah. Seorang tetap dianggap sedang sholat selagi dia sedang menunggu waktu sholat. Maka ketika kita duduk bersama untuk menuntut ilmu, bermajlis ta'lim, niatkan untuk menunggu datangnya waktu sholat, insya, sehingga duduknya kita ditambah ilmu, ditambah keutamaan-keutamaan majlis ilmu, ditambah kita dianggap oleh Allah dan dicatat sebagai pahala orang yang sedang sholat. Dan ini keberuntungan yang berlipat ganda biiznillahi azza wa jal. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Seringkali manusia merasa bahwa dialah yang mengatur hidupnya. Seringkali manusia menganggap apa yang dia perbuat murni dan mutlak pilihannya. Dan ini anggapan yang salah dan keliru. mutlak pilihan manusia salah, mutlak keinginan manusia salah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dialah yang mengatur alam semesta, dialah yang mengatur seluruh perkara. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu lembar pun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk satu lembar daun itu jatuh dari pohonnya. Dan berapa jumlah setiap detik dedaunan yang jatuh dari pohonnya di permukaan bumi ini? Hitungan detik jutaan, miliaran, atau triliunan dedaunan berguguran dari pohon. Dan itu semua dengan ilmu dari Allah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk daun itu meninggalkan pohonnya. Ini keyakinan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insan, ayat yang ke-30, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tasyauna illa an yasha' Allah, innallaha kana 'aliman hakima. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah juga berkehendak. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan hal yang senada dengannya di dalam surat At-Takwir ayat yang terakhir, Allah berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha'allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Dan Allah Rabb yang mengatur seluruh alam. Alam semesta ini Allah yang mengaturnya. Maka anggapan sebahagian manusia, tata pandang, sudut pandang dan tata cara memandang seorang insan, manakala dia mengira dan merasa apa yang dia lakukan murni keinginan dirinya, apa yang dia kerjakan murni karena dia ingin untuk mengerjakannya, dan di dalamnya tidak ada kuasa ilahi untuk mengizinkan sesuatu itu terjadi, maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Allah tabaraka wa ta'ala yang akan mengatur. Naam, kita ingin melakukan sesuatu, kalau Allah berkehendak apa yang kita inginkan itu terjadi, dia akan terjadi. Sebagaimana kita pernah di dalam hidup kita melalui masa, melalui keadaan, melalui kondisi di mana kita berkehendak dan ingin melakukan sesuatu namun gak bisa dan tidak terwujud. Ini menandakan bahwa bukanlah kita segala-galanya. Buktinya di sisi yang pertama kita ingin mengerjakannya dan terjadi, di sisi yang lain kita ingin untuk mengerjakan namun tidak terjadi. Disinilah kita tahu bahwa ada yang mengatur, dan yang mengatur adalah, itu adalah Allah Rabbul Alamin. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak, tidaklah kalian berkeinginan, tidaklah kalian memiliki masyiah, namun Allah juga berkehendak, Allah juga berkeinginan. Rabbul Alamin, Allah yang ngatur, Allah Rabbnya Alamin, bukan kita. Maka semua pekerjaan manusia tidak akan terwujud kalau Allah tidak izinkan terjadi. Bahkan sebahagian terjadi dalam kehidupan kita yang tidak ada usaha kita sedikit pun untuk mendapatkannya. Karena itu Allah yang mendatangkannya kepada kita. Terkadang itu adalah kebaikan yang kita sukai, dan terkadang itu adalah sesuatu yang buruk yang tidak kita sukai datang dalam kehidupan kita tanpa usaha sedikit pun daripada kita. Ini juga menunjukkan kepada kita ada yang mengatur, dan dia adalah Allah Rabbul Alamin. Sungguh demikian, pada malam hari yang berbahagia ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita tidak berbicara tentang masyiatullah, namun kita berbicara tentang masyiatul insan, keinginan manusia. Kita kesampingkan dulu bab pembicaraan tentang keinginan Allah, karena kita ingin berbicara bab tentang keinginan manusia. Dan untuk hal ini kita mengatakan, ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bahwa makhluk bernama manusia yang dia adalah kita, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita sebagai seorang manusia untuk berkeinginan, untuk berbuat. Allah berikan kepada kita. Ini poin penting untuk diyakini, bahwa kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berbuat. Kita diberikan keinginan oleh Allah untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Kita bukanlah benda yang tidak memiliki hasrat. Kita bukanlah benda seperti benda-benda Allah yang tidak memiliki keinginan, yang tidak memiliki kekuatan untuk mencapai keinginan. Kita bukanlah sebatang kayu yang tidak bisa bergerak dari tempatnya, diarahkan oleh orang yang mau mengarahkan, dipindahkan oleh orang yang mau memindahkan, dibelah oleh orang yang mau membelah. Tidak. Karena sebahagian umat Islam merasa seperti itu. Kita ini hanyalah makhluk yang tidak punya iradah, tidak punya keinginan. Semua yang terjadi keinginan Allah. Allah menginginkan kita begini, kita pun menurut. Allah menginginkan kita begini, kita pun menurut. Allah menginginkan kita berbuat A, maka akan terjadi. Allah menginginkan kita berbuat B, maka akan terjadi. Dan tidak ada sedikit pun keinginan dari dalam diri kita untuk melakukan hal itu. Dan ini batil. Dan pengalaman hidup yang kita rasakan tidak seperti yang mereka katakan. Kita bukanlah bagaikan robot yang diarahkan dan diarahkan. Kita bukanlah bagaikan benda mati yang tidak bisa berbuat dan bertindak dan berkeinginan, bahkan berjuang untuk mencapai keinginan. Maka slogan mereka, jadilah di hadapan Allah bagaikan sebuah kayu yang mau diarahkan oleh Allah kemanapun Allah ingin mengarahkannya, ini slogan yang batil. Dan ada di tengah umat-umat manusia dari kaum muslimin yang meyakini itu. Hidup di dunia ini kita bagikan sebuah kayu yang diarahkan oleh Allah kemana Allah mau mengarahkannya. Dan ini akidah disebut dengan akidah Jabariyah, yang manusia tidak punya keinginan, manusia tidak punya kehendak, yang ada satu-satunya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat Al-Insan, dan hal yang sama di dalam surat At-Takwir tadi, menunjukkan bahwa manusia punya keinginan. Dan Allah mengakui bahwa keinginan manusia itu ada. Manusia berkehendak, dan kehendak manusia itu ada. Lihat firman Allah tabaraka wa ta'ala yang tadi kita bacakan, wa ma tasha'una, tidaklah kalian menginginkan. Berarti Allah sudah mengatakan kalian memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menginginkan sesuatu. Kalian diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan untuk berkeinginan, berkehendak. Dan itu yang kita rasakan. Ketika kita tadi dari rumah di sore hari atau di siang hari atau dari kemarin, kita berkeinginan hadir di pengajian pada malam hari yang berbahagia. Ada keinginan kita. Untuk mencapai keinginan itulah kita kemudian mengendarai kendaraan. Sebagiannya pakai sepeda motor, sebagiannya menggunakan kendaraan beroda empat, sebagiannya berjalan kaki dari rumahnya untuk datang ke Baitullah ini. Karena sudah ada keinginan, lalu kita berbuat untuk keinginan itu. Dan kita benar-benar merasakan bahwa ada keinginan di dalam hati kita. Kita yang ingin mengambil air minum untuk meminumnya, kita ingin membeli suatu makanan untuk memakannya, maka kita bukanlah robot yang tidak punya keinginan. Namun manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk berkeinginan. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga ternyata memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Subhanallah. Tidak hanya sekedar punya keinginan, namun Allah juga memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi,

Ayat yang ke-29. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dengarkan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa ternyata manusia tidak hanya sekedar memiliki keinginan, tapi ternyata Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kekuatan kepada manusia untuk memilih. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, al-haqqu min rabbikum, kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Telah datang kebenaran dari Rabb kalian kepada kalian. Sudah datang. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau, silakan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Dan barang siapa yang mau, silahkan dia kufur. Lihat Al-Quran di dalam ayat yang sangat jelas dan sangat tegas, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita pilihan. Sudah datang kepada kita kebenaran, sudah datang mana yang benar, mana yang salah. Dengan mengetahui yang benar, kita tahu mana yang salah. Setelah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, Allah suruh kita memilih. Barang siapa yang mau memilih iman, berimanlah. Dan barang siapa yang mau memilih kufur, maka pilihlah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Berarti memang Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Dan subhanallah, manakala kita lihat agama kita, kita tasawuf ayat-ayat Allah, kita buka lembaran-lembaran ayat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, kita hanya menemukan Allah mengarahkan langkah kita. Dan kemudian disuruh kita untuk mengerjakan. Dan tidak dipaksa untuk mengerjakan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pilih dengan pilihan kita sendiri. Demikian juga hal sebaliknya. Allah terangkan kepada kita juga hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Dan Allah sebutkan juga bahwa hal tersebut hendaknya kita jauhi dan kita hindari. Dan Allah menyuruh kita untuk memilih yang mana yang mau kita lakukan. Boleh jadi orang kemudian setelah Allah tabaraka wa ta'ala larang, setelah Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan bahwa Allah tidak ridho, kemudian dia memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah itu. Jalan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini dia firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Kahf. Faman sya'a falyu'min. Barang siapa yang mau beriman, silakan iman. Waman sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Silakan pilih iman. Sudah diterangkan apa itu iman. Apa poin-poin iman. Apa amalan-amalan iman. Apa keyakinan-keyakinan iman. Dan apa yang dihasilkan oleh orang yang beriman. Kemana orang yang beriman nanti akan mengarah di akhirat. Kufur juga telah diterangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahaya-bahaya kufur. Konsekuensi menjadi orang yang kufur. Mudarat-mudarat yang akan datang ketika kita melakukan kekufuran kepada Allah. Dan kemana nanti kita akan mengarah di akhirat. Kalau kita membawa kekufuran itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semua telah diterangkan. Semua telah diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita disuruh memilih. Allah sudah terangkan segala-galanya. Allah sudah sampaikan segala-galanya. Rasulullah SAW sudah terangkan segala-galanya. Rasulullah SAW telah sampaikan segala-galanya dan tidak ada yang tersisa. Yang tersisa adalah kita mau milih yang mana. Maka inilah dia
yang ingin kita sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini, bahwa kita disuruh oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memilih. Hidup ini adalah pilihan. Di hadapan kita Allah selalu siapkan dua jalan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنِ, kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Terdapat dalam surat Al-Balad, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Ahli tafsir mengatakan, termasuk Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, maksud ditunjukkan dua jalan, disampaikan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Dan kita disuruh memilih jalan mana yang mau kita tempuh. Dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih jalan kebaikan, sehingga kita berjalan di atas jalan kebaikan itu. Sebagaimana Allah memberikan kemampuan juga kepada kita untuk memilih jalan keburukan, sehingga kita berjalan di jalan keburukan itu. Kedua-duanya Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melakukannya. Dan terbukti manusia tergolong kepada dua golongan. Sebagian yang menempuh jalan kebaikan, dan sebagian lain menempuh jalan keburukan. Dan manusia adalah manusia. Apa yang digunakan oleh manusia-manusia yang menempuh jalan kebaikan dimiliki oleh orang-orang yang menempuh jalan keburukan. Dan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang menempuh jalan keburukan juga dimiliki oleh orang yang menempuh jalan kebaikan. Artinya manusia adalah manusia. Berarti manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih yang baik atau memilih yang buruk. Namun dianjurkan, dimotivasi, diarahkan, diajak untuk memilih yang baik-baik. Kemudian dilarang, disampaikan, diterangkan bahaya jalan berjalan di atas jalan yang buruk, dan akibat daripada perjalanan di atas jalan yang buruk itu, dan akibatnya teramat dahsyat. Dan kita dilarang, disuruh untuk menjauhinya, namun Allah tidak tutup kalau seandainya memang itu yang kita inginkan. Inilah dia, wahadainahun najdain, kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Dan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kami tunjukkan kepada manusia dua jalan, persis seperti apa yang Allah katakan dengan lebih jelas di dalam awal surat Al-Insan. Di awal surat Al-Insan, Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, mengatakan kepada kita, Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur. Dan subhanallah, hanya Allah yang mampu menciptakan ciptaan yang seperti ini. Kita yang berotot, kita yang memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat banyak, kita yang memiliki mata, memiliki telinga, memiliki tangan, memiliki tulang, memiliki darah dan daging, memiliki jantung, paru-paru dan yang lainnya, itu berasal dari setetes air. Asal-usul penciptaan kita setetes air. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ, hendaklah manusia selalu memperhatikan dari apa dia diciptakan. خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقْ, manusia itu diciptakan dari air yang muncrat, yang terpancar. Dari air kita diciptakan Allah. Dan tidak ada siapapun yang mampu menciptakan dari air sesuatu yang keras seperti tulang. Apalagi airnya hanya setetes. Tak akan ada orang yang menciptakan dari air sesuatu yang bisa berfungsi seperti jantung,
sesuatu yang bisa berfungsi seperti mata, telinga, pendengaran. Ini kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Dia kami ciptakan agar kami uji dia. Kami uji dia. Ketika dia kita ciptakan, ketika dia kami ciptakan, kami ingin menguji dia. Berarti kita hidup untuk melakukan atau menjalani proses ujian. Hidup kita semuanya, dari mulai balik kita, dari mulai kita balik sampai tutup usia, itu semuanya untuk mengalami proses ujian. Karena Allah mengatakan nabtalihi, kami ingin menguji manusia itu. Faja'allahu sami'an basira, dan untuk diuji itu Allah berikan bekal. Manusia itu diberikan kemampuan untuk mendengar dan kemampuan untuk melihat. Setelah itu Allah katakan, dan ini yang menjadi wajh syahid di dalam pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini, inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada manusia jalan. Jalan di sini maksudnya adalah jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Kami tunjukkan jalan itu kepada manusia. Hai manusia, jalan yang baik dan benar ini. Wahai manusia, jalan yang tidak baik dan tidak benar ini. Kalau kalian berjalan di atas jalan yang baik dan benar, sesuai dengan yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulullah SAW, kalian akan mendapatkan ridho Allah dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau seandainya kalian berjalan di atas jalan yang tidak baik, di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian akan mendapatkan mudarat-mudarat, keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat, dan hasil akhirnya adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Telah diterangkan semuanya oleh Allah dan tidak ada yang tersisa. Inna hadainahu sabil. Sesungguhnya manusia telah kami tunjukkan kepadanya jalan. Tinggal dia memutuskan, hatinya memutuskan, imma syakira wa imma kafura. Apakah dia ingin menjadi orang yang syukur, lalu dia menjadi orang yang bersyukur, menempuh jalan kebaikan, au kafura, atau dia menginginkan untuk menjadi orang yang kufur, lalu berjalan di atas jalan kekufuran. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita memilih dan mengatakan hati kita yang memilih, imma syakira wa imma kafura. Ada orang yang memilih jalan yang syukur, maka dia menjadi orang yang bersyukur. Ada orang yang memilih jalan kufur, sehingga dia menjadi orang yang kufur. Dan hidup ini adalah nabtalihi, ibtila. Hidup ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujian itu? Ujian itu adalah kita selalu berada di persimpangan jalan. Kita selalu berada di mana? Di persimpangan jalan antara jalan kebaikan dan jalan kebenaran, dan antara jalan keburukan dan jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu jalan kebaikan dan kebenaran, yang satu jalan keburukan dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan itu. Setiap saat kita berada di persimpangan itu. Demi Allah, kalau kita mencermati hari demi hari yang kita lalui, demi Allah kalau kita perhatikan hari demi hari yang kita lalui, setiap apapun yang akan kita lakukan, kita berada di persimpangan jalan itu. Ketika lidah ini mau mengucapkan kata-kata, kita berada di persimpangan jalan. Mau ambil jalan kanan, jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, sehingga kata-kata yang kita keluarkan di lisan adalah kata-kata yang diridhoi Allah saja. Sehingga ketika ada keinginan untuk mengeluarkan kata yang tidak diridhoi oleh Allah, kita tahan. Kalau ada kata-kata yang akan menyakitkan orang lain, kita tahan. Karena itu perintah Allah, itu jalan kebaikan. Kalau ada kata-kata yang akan melukai perasaan saudara kita, kita tahan lidah kita itu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benar muslim adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Atau kita mau milih jalan
keburukan dengan lisan kita. Dan kita tidak peduli kata-kata yang kita keluarkan dengan lisan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar kata-kata ghibah, keluar kata-kata namimah, keluar kata-kata carut, keluar kata-kata yang membuat orang lain sakit hati, yang mencederai dan melukai perasaan orang lain. Itu setiap kita akan mengucapkan kata, kita berada di persimpangan jalan. Setiap kita mau melihat, kita berada di persimpangan jalan yang sama. Ada sesuatu yang dihalalkan Allah untuk dilihat, dan ada sesuatu yang tidak dihalalkan Allah untuk dilihat. Setiap kita mau mendengarkan sesuatu dengan telinga kita, kita berada di persimpangan jalan. Ada sesuatu yang boleh untuk kita dengarkan dengan telinga kita, dan ada sesuatu yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dengar dengan telinga kita. Setiap kaki kita mau kita langkahkan, kita berada di persimpangan jalan. Boleh jadi langkah kita langkahkan ke langkah-langkah ke tempat-tempat, kita langkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, dan boleh jadi juga kita langkahkan langkah kita ke tempat-tempat yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ujian kita hidup di permukaan bumi. Dan ujian yang seperti ini insya Allah akan berlanjut sampai kita akhirnya bertemu dengan malaikat maut. Dan itu tidak lama. Ujian yang seperti ini tidak lama. Kita disuruh memilih di permukaan bumi itu tidak lama. Sebentar sampai malaikat maut datang menjemput. Dan kita katakan sebentar, karena memang hidup kita di permukaan bumi ini enggak lama. Kita katakan sebentar, karena memang hidup kita di permukaan bumi ini benar-benar sebentar. Tidak lama hidup kita di permukaan bumi ini. Dan di dalam beberapa ayat Allah terangkan itu. Allah mengatakan hidup kita sangat sebentar di permukaan bumi, di dalam akhir surat Al-Mulk. Di dalam akhir surat Al-Mulk, bukan. Di dalam akhir surat An-Nazi'at. Di dalam akhir surat An-Nazi'at, Allah terangkan hidup kita di permukaan bumi ini sebentar. Allah berfirman di akhir surat An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika nanti mereka bertemu dengan hari akhirat, ka'annahum lam yalbathu, mereka seolah-olah tidak pernah tinggal di bumi, tidak pernah hidup di bumi, illa ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya bagaikan waktu sore atau bagaikan waktu pagi. Itulah dia hidup kita yang sebentar, yang tadi saya katakan sebentar. Walau kita merasakan dengan perasaan kita lama, sudah lama hidup ini. Ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Itu kita mengatakannya, tapi sebenarnya yang 70 tahun, yang 50 tahun, yang 60 tahun yang kita rasakan itu sebenarnya sebentar. Allah katakan kalau kalian nanti bertemu dengan hari akhirat, kalian baru sadar ternyata hidup kalian di permukaan bumi itu hanya bagaikan waktu sore dan bagaikan waktu pagi. Hanya segitu usia kita di permukaan bumi ini yang kita rasakan nanti ketika kita berada di akhirat. Makanya saya katakan umur kita apa? Singkat. Umur kita gak panjang. Karena satu hari akhirat, satu hari di akhirat itu sama dengan hitungan 1000 tahun kita di permukaan bumi. Dari Nabi Muhammad sampai sekarang berapa tahun? 1400. Dari wafatnya Nabi Muhammad sampai sekarang 1400. Hah? 1428. Karena Rasulullah meninggal pada tahun 11 Hijriah. Maka 1400, 1439 harus dikurang dulu. 13. Karena pertanyaannya,
dari semenjak Rasulullah meninggal. Bisa dipahami? Dari zaman Nabi Muhammad meninggal dunia, dari waktu Nabi Muhammad meninggal dunia 1428 tahun, berarti masih 1 hari setengah Rasulullah itu meninggal dunia. 1 hari setengah, hari yang sebenarnya, hari yang hakiki, hari di padang mahsyar. Dan ketika kita bertemu dengan hari itu, sadarlah kita berapa umur kita sebenarnya hidup di permukaan bumi. Kenapa kita merasa lama? Karena kita merasakan lama dengan perasaan kita. Kita dengan perasaan kita merasa sudah tua. Kita dengan perasaan kita merasa sudah punya sekian orang anak, sudah merasa sekian cucu, telah melewati sekian puluhan tahun dalam hitungan kita, sehingga dengan perasaan kita merasa sudah tua. Sebagaimana kupu-kupu yang hidupnya hanya 7 hari, di hari yang ke-6 dia sudah merasa tua sekali, karena dia merasakan umurnya dengan perasaan kupu-kupu. Ayam kampung berapa usianya sampai dia mati? Hah? Saya tidak tahu, mungkin orang kampung tahu. Mana pakar-pakar ayam di sini? Berapa usia ayam sampai meninggal dunia? Sampai wafat ayamnya? Hah? Ah, yang benar, Pak. 40 hari kata bapaknya. Yang benar, Pak. 4 tahun. Baik, kita ambil 4 tahun. Kok orang kota yang mengatakan 4 tahun? Sepakat kita 4 tahun? Baik, kita ambil 4 tahun. Ayam di usia 4 tahun, dia merasa sudah tua sekali. Cucunya sudah segudang. Sudah sekandang pula cucunya. Ayam di usia 4 tahun, dia merasa sudah tua sekali. Wajah di wajahnya mulai keriput, dia rasakan. Dan jalan sudah susah. Karena dia merasa sudah tua. Di usia 4 tahun. Kenapa? Dia merasakan usianya yang tua, merasa tua dengan perasaan ayam. Dan kita merasakan diri kita tua dengan perasaan manusia di usia yang 70 tahun. Demi Allah, kalau kita bertemu dengan manusia awal pertama, ciptaan-ciptaan Allah di awal pertama, karena usia Bani Adam di awal-awal pertama itu 1000 tahun. Di usia 70 tahun mereka baru kemarin, belum tua. Kalau seandainya mereka bertemu dengan kita, kamu 70 tahun sudah keropos begini gitu loh. Kami belum apa-apanya gitu. Baru tua di usia 950 tahun gitu. Kenapa? Mereka merasakan perasaan tuanya dengan perasaan manusianya di awal penciptaan manusia. Falabitha fi qaumihi alf sanatin illa 50 ama. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. 70 tahun kecil bagi Nabi Nuh. Belum ada apa-apanya. Seandainya saya mengatakan dari seandainya umat awal pertama awal penciptaan dengan umat sekarang bertemu, mereka akan keheran-heranan. 70 tahun sudah begini. Padahal sesama perasaan sesama manusia. Namun ini manusia awal zaman, ini manusia akhir zaman. Sama dengan nyamuk. Nyamuk kata para ilmuwan usianya 3 hari. Di hari yang ketiga dia sudah merasa tua, karena dia menakarnya dengan perasaan nyamuk. Maka perasaan kita sekarang sudah tua, itu perasaan kita saja. Ketika kita bertemu dengan hari akhirat, kita sadar sebenarnya hidup kita hanya beberapa saat hidup di permukaan bumi. Dan dalam beberapa saat itulah kita disuruh oleh Allah memilih. Dalam beberapa saat itulah kita disuruh oleh Allah untuk apa? Memilih. Allah ingin menguji kita dalam kehidupan kita yang beberapa saat itu. Kita lanjutkan insya Allah setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah wa sallallahu wasallam.
wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk memilih, namun Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk memilih yang baik-baik, dan kita punya kemampuan untuk itu, dan Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita dari memilih yang tidak baik, yang tidak Allah ridhoi, dan kita punya kemampuan untuk itu. Sebagaimana kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjadi orang saleh, demikian juga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi orang talih. Talih adalah lawan daripada saleh. Sebagaimana Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi orang yang taat, demikian juga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi orang yang bejat dan berbuat maksiat. Karena tadi sudah kita katakan, sarana yang digunakan oleh orang saleh untuk jadi orang saleh ada pada orang taleh. Sebagaimana sarana yang digunakan oleh orang taleh untuk maksiatnya ada pada orang saleh. Maka semua ada kemampuan, dan semua memiliki kemampuan untuk kesolehan atau kemaksiatan. Tinggal lagi yang mana yang dia pilih. Dan Allah mengarahkan kita untuk memilih yang baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah wahai orang-orang yang beriman, dan beribadahlah kepada Rabb kalian, dan lakukan yang baik-baik. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Lihat di sini Allah tabaraka wa ta'ala mengarahkan kita kepada yang baik-baik. Ketika kita berada di persimpangan jalan, satunya jalan kebaikan, satunya jalan keburukan, ambil jalan kebaikan. Hindarkan diri daripada jalan keburukan. Pilih jalan kebaikan. Dan untuk memilih jalan kebaikan itu, kita tidak pernah dipaksa oleh Allah. Camkan itu baik-baik. Ketika kita memilih jalan kebaikan, kita tidak pernah dipaksa oleh Allah untuk memilih jalan itu. Itu dikembalikan kepada ikhtiar kita, keinginan kita, pilihan kita. Sebagaimana ketika kita ingin menjalankan keburukan, kemaksiatan, kefasikan, itu bukan paksaan Allah untuk kita menjalankan kemaksiatan. Itu kembalinya kepada ikhtiar kita, keinginan kita, pilihan kita. Namun Allah mentakdirkannya terjadi atau tidak terjadi. Soal pilihan itu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Bukan paksaan. Sekali lagi, jangan dikatakan bahwa itu adalah paksaan. Hindari kita memahami takdir adalah paksaan. Tidak, takdir bukanlah paksaan. Yang sebenarnya terjadi, kita memilih, Allah izinkan untuk terjadi. Baik pilihan kita adalah taat atau maksiat. Kita yang menginginkan taat dan Allah takdirkan terjadi, maka terjadi. Kita yang menginginkan maksiat dan Allah takdirkan terjadi, maka terjadi. Sebagaimana terkadang waktu kita menginginkan taat, namun Allah takdirkan tidak terjadi, maka dia tidak terjadi. Dan di lain waktu kita memilih maksiat, ingin berbuat maksiat, dan Allah takdirkan tidak terjadi, maka dia tidak terjadi. Namun semuanya kembali kepada masyiatul insan, pilihan manusia, keinginan manusia.
dan bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tidak pernah memaksa kita untuk berbuat taat sebagaimana Allah tidak pernah memaksa kita untuk berbuat maksiat. Sebagaimana dipahami salah oleh sebagian orang-orang yang memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengira takdir Allah adalah paksaan kepada manusia. Dan kita tidak pernah merasa dipaksa. Kita tidak pernah merasa apa? Dipaksa. Dan hidup kita tidak pernah merasa dipaksa. Contoh, ini contoh ya. Contoh, kalau di gelas kita ini, misalnya di gelas yang sebelah ini ada khamar, sementara di gelas yang satu ada susu, yang mana satu yang mau kita ambil? Pilihan kita. Kita yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih mana yang mau kita pilih. Yang mau memilih khamar dan minum khamar, pilihan dia yang Allah takdirkan terjadi. Dan yang ingin memilih susu, dia yang memilih susu dan ingin minum susu dan meninggalkan khamar, dan Allah takdirkan terjadi. Belum pernah ada di dalam catatan sejarah, seumur sejarah kita ini, paksaan Allah terhadap amalan kita, tidak pernah ada. Contoh, saya ingin minum khamar sebenarnya. Pilihan saya mau ingin minum khamar. Tapi tangan saya enggak bisa digerakkan ke khamar, maunya geraknya ke susu. Bisa enggak? Pernah enggak? Pernah enggak seperti itu? Enggak pernah. Berarti Allah tidak pernah memaksa kita memilih. Atau sebaliknya, sebenarnya dia ingin air susu yang halal, tapi tangannya tidak bisa diarahkan ke susu. Mengarahnya ke khamar saja. Enggak bisa diarahkan. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada yang mengadu kepada kita, "Ustaz, aneh tadi malam, kenapa?" "Saya sebenarnya ingin pergi ke tempat karaoke, nyanyi-nyanyi, tapi kaki saya tidak bisa saya langkahkan sana. Dia melangkah sendiri ke masjid." Ada? Tidak ada. Sebaliknya adalah yang tadi. Tidak pernah ada orang yang kakinya ingin dilangkahkan ke masjid, namun karena Allah memaksanya untuk berbuat maksiat, maka kaki itu tidak bisa dilangkahkan ke masjid, maunya melangkah ke tempat maksiat. Enggak ada. Yang mau ke masjid, keinginannya ke masjid, dan dia berusaha ke masjid, Allah takdirkan terjadi. Yang mau ke tempat maksiat, dia yang mau berbuat maksiat, dia yang ingin berbuat maksiat, lalu dia melakukan maksiat itu dan Allah takdirkan terjadi, maka terjadilah maksiat itu. Artinya apa? Artinya kebaikan dan ketaatan, dan keburukan dan kemaksiatan, pilihan kita untuk kita lakukan.

0: sebagaimana yang memilih jalan kemaksiatan diazab oleh Allah, dan Allah tidak zalim mengazabnya karena itu pilihan dia. Dan Allah sudah ingatkan jauh-jauh hari, Allah sudah ingatkan sebelumnya, Allah sudah berikan peringatan-peringatan keras, peringatan-peringatan tegas, namun dia tidak mau berhenti. Maka ketika Allah azab dia di neraka, Allah tidak salah, Allah tidak zalim. Wa ma zalamnahum, kami tidak pernah menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka yang berbuat dan mereka yang bertanggung jawab. Allah berfirman di akhirat kelak, di yaumil mahsyar, ya ibadi, innama hiya a'malukum, apa yang kalian dapatkan sekarang di akhirat semuanya pekerjaan kalian. Lihat pilihan kalian, kata Allah, pilihan kalian yang kalian kerjakan. Usiha lakum thumma uwafikum iyaha, saya simpankan untuk kalian, saya rekapkan untuk kalian, saya tulis. Thumma uwafikum iyaha, kemudian saya mengembalikannya kepada kalian dengan ganjaran-ganjarannya. Thumma uwafikum iya, kemudian saya kembalikan lagi kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, yang mendapatkan kebaikan, yang berjalan di atas jalan kebaikan, mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dalik, dan yang menemukan dan mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia cela, jangan dia caci kecuali dirinya sendiri, karena dia yang telah mengarahkan dirinya ke jalan kemaksiatan, dan dia yang bertanggung jawab atas pilihannya menempuh jalan kemaksiatan di dalam hidupnya. Maka ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hidup ini adalah pilihan. Kita disuruh memilih oleh Allah. Namun soal terjadi dan tidak terjadinya itu kuasa ilahi. Hari ini kita memilih untuk datang kemari, dan kita berusaha untuk datang kemari, dan Allah takdirkan terjadi kita berkumpul. Dan terkadang kita ingin melakukan hal yang sama di suatu tempat, sudah kita atur waktunya, sudah kita buat kesepakatannya, Allah katakan tidak, tidak jadi, tidak bisa kita datang karena satu dan lain hal.
1: Alhamdulillah.
0: Semuanya soal kejadian dikembalikan kepada Allah dan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun soal pilihan dikembalikan kepada kita. Soal iman, kita yang ingin iman. Soal kufur, kita yang ingin kufur. Maka orang yang wafat di atas kekufuran, dia memilih kekufuran. Dan Allah tidak salah ketika menjadikannya penduduk neraka untuk selama-lamanya, karena itu pilihan dia. Dan dia sudah ditegur dan dia sudah diingatkan di permukaan bumi, bahwa orang yang meninggal tidak mendengar seruan dakwah Nabi Muhammad SAW akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Dan itu pilihan dia, dan itu keinginan dia. Allah pasti sudah datangkan kepada mereka kebenaran, dan dia tolak kebenaran itu karena sesuatu yang dia inginkan. Mungkin ingin ikut orang tuanya, mungkin ingin ikut keadaan masyarakatnya, mungkin ingin ikut kebiasaan dirinya, mungkin ingin ikut agama nenek moyangnya. Dia tinggalkan seruan Allah, dia tinggalkan kebenaran yang telah Allah bawa kepadanya melalui orang-orang yang Allah takdirkan. Ketika itu pilihan dia, maka tidak salah bagi Allah tabaraka wa ta'ala kalau mengazab hambanya di neraka. Karena kalau amalan kita adalah paksaan Allah, maka akan ada kezaliman bagi Allah mengazab hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Kalaulah seluruh amalan kita paksaan Allah, yang taat karena Allah memaksanya untuk taat, yang berbuat maksiat karena Allah memaksanya untuk berbuat maksiat, bukan pilihan dia. Namun ketika orang itu berbuat maksiat dengan paksaan Allah, dengan takdir Allah yang berbentuk paksaan dalam pemahaman yang batil itu, kemudian Allah azab dia padahal dia sudah taat kepada Allah, mematuhi keinginan Allah untuk dia berbuat maksiat, terjadi kezaliman. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bisa difahami apa yang Anda maksud? Kalau dia adalah keinginan Allah, manusia tidak punya pilihan. Bukan pilihan manusia, manusia hanya ikut dengan pilihan Allah. Yang Allah pilihkan taat.

dia ikut-ikut taat, Allah masukkan dia ke surga. Enggak ada masalah di sini. Yang Allah pilihkan untuknya maksiat, dia pun memilih maksiat karena Allah pilihkan maksiat dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya dia patuh kepada Allah dengan pilihan Allah terhadap dirinya. Kemudian Allah azab dia di neraka, ada kezaliman di sini. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kenapa dia kemudian diazab? Karena itu pilihan dia. Innama hiya amalukum, ini amalan kalian. Jazaa'an bima kuntum ta'malun, ini semua balasan atas apa yang kalian kerjakan di permukaan bumi. Maka kita selalu berada di persimpangan jalan, imma syakira wa imma kafura, menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Maka berhati-hati dalam hidup ini, berhati-hati dalam hidup yang singkat, seperti yang kita akhiri dalam pembicaraan kita sebelum sholat isya. Hidup kita singkat, sabarlah sesaat, sabar di atas taat sesaat, sabar di atas taat sebentar, hanya di waktu sore atau di waktu apa? Pagi. Sabarlah, sabar menghentikan diri daripada maksiat sesaat untuk kenikmatan abadi yang tidak pernah berhenti dan terputus untuk selama-lamanya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak sabar dengan godaan syahwatnya, orang yang tidak sabar dengan godaan hawa nafsunya, lalu mengikuti hawa nafsu itu, tidak mau menahan ajakan hawa nafsu itu untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak sabar dalam kehidupan yang sesaat, sehingga nanti ketika di akhirat masuk neraka, Allah suruh dia sabar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sabar di neraka. Isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum, innama tuzawna ma kuntum ta'malun. Allah berkata kepada penduduk neraka nanti di neraka, bersabarlah kalian di neraka. Atau kalian tidak bersabar, terserah kalian mau sabar mau tidak sabar, terserah. Innama tuzawna ma kuntum ta'malun. Kalian hanya akan dibalasi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, di akhirat ada dua jalan. Satu jalan ke surga dan satu jalan ke neraka. Namun ingat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, menentukan pilihan ke surga dan ke neraka itu tidak di akhirat. Ada dua tempat di akhirat, satunya bernama surga, satunya bernama neraka. Namun bukan di akhirat kita menentukan pilihan mau kemana. Di akhirat enggak ada lagi. Akhirat hanya yaumuddin, hari pembalasan, bukan hari amal. Hari amal di dunia artinya apa? Artinya kalau kita memang ingin ke surga, di sini kita memilih jalan surga. Tapi kalau kita ingin neraka, di sini kita memilih jalan ke neraka. Disinilah manusia terpecah kepada dua golongan. Di dunia, amalan-amalan ke surga akan membawa mereka ke surga di akhirat. Yang di dunia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka akan beramal dengan amalan ahli neraka dan kemudian akan ke neraka di akhirat. Kemarin kita bertemu dengan iringan jenazah yang memakai tanda salib. Kita katakan di dalam hati, sudah bertambah satu lagi penurut neraka untuk selama-lamanya. Pilihan dia, pilihan dia untuk berada di atas kekafiran, pada di tengah mereka suara keislaman berdengung, dakwah dari dakwah-dakwah agama Islam di bawah Nabi Muhammad di sekitar mereka, mereka tidak peduli, mereka tidak mau mendengarnya. Walau mereka mulai tahu dan tahu bahwa agama mereka adalah agama yang salah, agama mereka penuh dengan sesuatu yang telah dirubah-rubah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini kita tentukan mau kemana kita. Mau ke surga, dari sini dipilih. Atau kita tidak mau surga, ke neraka, dari sini dipilih. Dan jangan lakoni kelakonan-lakonan atau jangan lakoni perbuatan orang-orang yang aneh dan nyeleneh. Apa itu perbuatan orang aneh yang nyeleneh? Orang perbuatan orang yang aneh nyeleneh itu, dia di sini memilih jalan-jalan ke neraka. Ketika ditanya mau kemana, Pak? Ke surga. Itu aneh dan nyeleneh manusianya.
kalau mau jalan ke surga, tempuh jalan surga. Ambil jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada jalan menuju surga Allah. Ada irka'u, usjudu, u'budu rabbakum, waf'alul khair. Rukulah kamu, sujudlah kamu, berinfakkan hartamu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajatlah, berdo'alah kepada Allah. Santuni anak yatim. Berikan makan orang-orang miskin. Berbakti kepada orang tua, berjihad fisabilillah. Ini jalan ke surga. Ini orang-orang nyeleneh yang dia lakukan jalan ke neraka. Tiap hari berdusta, tiap hari membuka aurat, tiap hari melihat aurat, tiap hari ghibah, tiap hari namimah, tiap hari bercarut. Ketika ditanya mau kemana, ke surga. Apa enggak nyeleneh orang yang seperti ini? Keluar kita dari kampung kita ini, sampai kita di jalan raya danau, kanan ke Pekanbaru, kiri kemana? Ke Bangkinang. Ada orang ngambil jalan kiri, terus jalan kiri. Pergi kita ke sana, Pak mau kemana? Pekanbaru. Kira-kira orangnya aneh enggak? Kita katakan, Pak, Pekanbaru bukan jalannya di sini. Pekanbaru harusnya tadi ke kanan. Apa jawabannya? Yang penting niat. Saya mau jalan sini, kalau niat saya mau ke Pekanbaru, Allah takdirkan ke Pekanbaru, saya sampai di Pekanbaru. Ini orang, ada yang tidak warasnya nih. Hal yang sama, orang yang memilih jalan neraka, orang yang memilih jalan ke neraka, tiap hari khianat, tiap hari berdusta, tiap hari membuka aurat, tidak boleh melihat aurat, tiap hari tidak mau sholat, kemudian ketika ditanya di akhirat mau kemana, dia mau ke surga. Aneh nih orang ini, bukan jalan ke surga. Jalan ke surga yang di sini. Maka lakukan pilihan, karena kita nanti akan menyesal di saat kita memilih jalan yang salah di dunia ini. Semua yang kita lakukan daripada kesalahan, kita akan sesali di akhirat karena kita sudah salah dalam memilih. Dan orang-orang kafir, saking menyesalnya di akhirat, mereka ingin mati saja. Mereka ingin diwafatkan oleh Allah, padahal di dunia mereka ingin berumur sepanjang-panjangnya, menikmati dunia selama-lamanya. Tapi giliran sampai di akhirat, mereka justru memilih mati saja. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wanadau ya Malik. Mereka memanggil-manggil malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu wahai Malik agar dia wafatkan saja kami. Dia hancurkan saja kami sehancur-hancurnya, wafat habis selesai sudah. Apa jawaban malaikat Malik? Qal innakum makithun. Kalian akan tetap di sini untuk selama-lamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalau kita salah langkah, akhirnya melangkah kepada jalan-jalan yang mengantarkan kita kekal di neraka. Jangan kira orang yang sudah bersyahadat, dia tidak bisa masuk neraka untuk selama-lamanya. Bisa. Kapan? Ketika dia setelah bersyahadat melanggar syahadatnya dengan perbuatan syiriknya kepada Allah, dengan perbuatan kufurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia langgar syahadatnya dan dia wafat dalam keadaan melanggar syahadat itu dan tidak bertaubat, itu artinya orang muslim yang pernah muslim kemudian berbuat syirik, orang muslim yang pernah muslim lalu kemudian dia berbuat kufur dan wafat di atas kesyirikan yang besar, wafat di atas kekufuran yang besar, neraka untuk selama-lamanya. Jadi jangan kira setiap orang yang sudah menyatakan dirinya Islam, KTP-nya Islam, itu pasti ke surga. Belum tentu. Yang akan ke surga itu adalah orang yang benar-benar Islam, bersyahadat dan mempertahankan syahadatnya sampai malaikat maut datang menjemput. Dia tidak berbuat syirik, dia tidak berbuat kufur. Kalau ataupun dia terjerumus ke dalam maksiat, dia minta ampun kepada Rabbnya. Nanti di akhirat keputusannya diampuni atau tidak diampuni.
selagi dia membawa la ilaha illallah, membawa syahadatnya, meninggal dunia menghadap Allah yang tidak dihapus dan tidak dibatalkan oleh kesyirikan dan kekufuran, maka dia orang muslim yang pasti ke surga, pasti akhirnya ke surga. Tapi apakah ke surga langsung tanpa singgah ke neraka, atau ke neraka dulu baru ke surga, itu tergantung lagi keputusan Allah di padang mahsyar. Tapi orang muslim yang seperti ini sudah pasti dia tidak akan di neraka untuk selama-lamanya kalau dia ke neraka. Suatu saat dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kalau dia neraka ke neraka karena Allah tidak ampuni dosa-dosanya ketika hidup di permukaan bumi, dan Allah tidak ampuni dosa-dosanya karena pilihannya yang selalu salah, maka akan diazab oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya, dan kemudian diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah kita. Tapi ini bukan pilihan. Pilihan itu adalah kita ingin masuk ke dalam surga tanpa singgah di neraka. Bahkan pilihan yang lebih hebat, ingin masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itu pilihan yang paling hebat. Dan semua kita ada kesempatan untuk menjadi yang seperti itu, asal kita penuhi syarat-syarat untuk menjadi orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itu pilihan. Ya, karena hidup di neraka kita tidak akan sanggup. Kalau toh pun dosa kita tidak terlalu banyak, lalu diazab di neraka hanya sebulan, 30 hari, tinggal kalikan 1000, karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau seandainya dosa kita tidak terlalu banyak lalu diazab di neraka wallahualam 30 hari, itu artinya kita tinggal di neraka dalam takaran dunia 30.000 tahun. Siapa yang sanggup di dalam api 30.000 tahun? Apinya bukan api dunia lagi, api neraka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul musliman. Akhirnya kitalah yang harus memilih, mana yang akan kita pilih. Akankah kita memilih jalan orang-orang yang bersyukur, ataukah kita memilih jalan orang-orang yang kufur? Semua kembali kepada kita. Pilihan itu ada pada kita. Kita sudah tahu itu benar, itu perintah Allah, kerjakan. Kita sudah tahu itu salah, itu larangan Allah, tinggalkan. Supaya kemudian kita tidak menyesal di saat benar-benar di hadapan kita sudah ada surga dan neraka, dan kita ingin memilih surga ketika itu, namun tidak ada kesempatan untuk memilih surga. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada materi yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada materi kita di malam hari ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, memberikan keteguhan hati kita untuk selalu memilih kebaikan, untuk memilih jalan-jalan yang diajarkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memilih jalan-jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan diri kita dari hal yang tidak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau potoh pun terjerumus sekali dua kali kemudian bertaubat, itu fitrah manusia. Namun yang salah adalah terjerumus terus dan gak balik-balik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waktu yang ada, yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin dan muslimat. Seandainya ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Seandainya tidak ada yang ingin ditanyakan, alhamdulillah. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, baik melalui kertas atau kertas saja lebih baik ya. Bagaimana, pertanyaan pertama, bagaimana kalau ada seseorang yang ingin bertaubat, namun dia meminta waktu 1 bulan atau 1 minggu untuk bertaubat, namun di pertengahan waktu dia meninggal dunia sebelum akhirnya dia bertaubat? Pertanyaannya adalah, ini rekayasa ya, rekayasa kejadian. Walau rekayasa ini enggak bisa di dunia nyata, enggak bisa. Karena minta waktu ke siapa minta waktu? Ya. Mengulur sebulan lagi saya akan ingin bertaubat. Mengulur yang ada. Adapun minta waktu, kepada siapa kita minta waktu? Ini rekayasa kejadian. Seandainya kejadiannya begini.
Pertanyaannya adalah, apakah ini sudah pilihan dia atau sudah takdir Allah? Semua yang terjadi di permukaan bumi takdir Allah. Semua yang terjadi di permukaan bumi takdir Allah, baik ibadah atau maksiat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim soal takdir, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Allah mengatakan segala sesuatu dengan takdir. Jadi enggak ada yang tidak pakai takdir. Semuanya pakai takdir. Jadi apapun yang antum tanyakan, kejadian di permukaan bumi, apakah ini takdir Allah? Jawabannya satu, ya. Jangan coba-coba jawab tidak. Ustadz, ada orang yang korupsi, apakah itu takdir Allah? Jawabannya ya. Orang korupsi itu lalu kemudian bertemu dengan seorang ustadz, lalu dia taubat, apakah takdir Allah? Ya. Kemudian dia korupsi lagi setelah taubat, apakah takdir Allah? Iya. Semuanya iya, karena enggak ada kejadian tanpa takdir. Allah tabaraka wa taala menulis catatan takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya ditulis dan tidak ada yang tidak ditulis. Sampai kita pada hari ini datang, pada hari ini kumpul siapa saja, pakai baju apa saja, pakai celana apa saja, pakai peci warna apa saja. Semua itu ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai sarung warna apa saja, ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang tidak ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam catatan lauhul mahfuz. Dan itu catatan takdir. Nabi SAW mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa yang tertulis di takdir akan menimpamu, tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tertulis di lauhul mahfuz tidak akan menimpamu, tidak akan datang menimpa. Jadi semuanya takdir. Namun yang harus dijauhi adalah kalau itu takdir itu paksaan, dia bukan paksaan. Itu sudah kita terangkan tadi di awal. Bahwa itu bukan apa? Bukan paksaan. Lalu takdir itu apa? Takdir itu adalah ilmu Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dan mengetahui seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat walau belum terjadi. Karena Allah sudah mengetahui semua yang akan terjadi, Allah tuliskan di catatan takdir. Itu dia takdir, bukan paksaan. Kalau dia adalah paksaan, maka akan ada hal yang salah yang terwujud yang tadi kita katakan di dalam kajian, bahwa kalau Allah mentakdirkan seseorang untuk berjalan di atas maksiat, lalu Allah azab dia padahal Allah yang mentakdirkannya dan mengarahkannya dengan paksaan ke arah itu padahal dia tidak mau, maka ada penzoliman yang dilakukan Allah kepada hamba-hambanya. Kalau itu yang terjadi, kita katakan tertulis karena Allah tahu apa yang akan kita kerjakan. Tertulis karena Allah tahu apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang kafir, apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang munafik. Karena Allah tahu apa yang akan dikerjakan oleh pelaku-pelaku maksiat, walau mereka belum mengerjakannya. Ambil satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ibrahim, ayat yang ke-22. Dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ibrahim, ayat yang ke-22. Allah berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya, dan berkata syaitan tatkala perkara diputuskan oleh Allah di padang mahsyar, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kepada kalian janji yang benar, janji yang hak, dan saya menjanjikan kepada kalian namun saya mungkir, saya ingkar janji kepada kalian.
dan tidaklah saya memiliki kemampuan dan kekuasaan atas kalian kecuali hanya sekedar mengajak saja dan kalian ikut kepada saya. Maka jangan cela saya, celalah diri kalian sendiri. Saya tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolong saya, dan sesungguhnya saya sebenarnya juga tidak setuju ketika kalian menyekutukan aku di dunia sebelum ini. Menyekutukan aku dengan Allah, aku juga tidak setuju sebenarnya. Aku ingkar dengan perbuatan itu. Inna zalimina lahum adabun alim, sesungguhnya orang zalim untuk mereka adab yang teramat pedih. Ini adalah perkataan syaitan, iblis, ketika manusia minta tanggung jawab kepada dia yang telah menyesatkan kita. Mana tanggung jawab kamu yang menggoda? Mana tanggung jawab kamu yang mengajak kami ke jalan yang batil? Apa kata iblis? Allah telah menjanjikan kepada kalian, janji Allah benar, namun kalian tidak mau ikut janji-janji Allah. Aku juga janjikan kepada kalian, namun janjiku janji palsu. Kalian ikut. Aku tidak punya kekuatan untuk menarik kalian berbuat maksiat. Aku paksa kalian berbuat maksiat, enggak bisa. Aku hanya ngajak-ngajak, kenapa kalian ikut? Itu salah kalian. Maka jangan caci saya, caci diri kalian sendiri, kenapa ikut? Allah sudah janjikan janji yang hak, kalian tidak mau ikuti janji-janji Allah. Kalian ikuti janji-janji saya. Saya, bahkan Allah sudah memperingatkan saya pendusta. Kenapa kalian ikuti saya? Saya tidak bisa menolong kalian sekarang di sini. Kalian minta tolong, minta pertanggungjawaban, saya enggak bisa nolong apa-apa. Kalian juga enggak bisa nolong saya. Saya juga akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab masing-masing. Sebenarnya ketika saya dulu mengajak kalian berbuat syirik, saya juga tahu itu enggak boleh. Itu kira-kira terjemahan bebas. Saya juga enggak setuju itu. Saya tahu itu haram. Saya ajak kalian. Kenapa kalian ikut? Maka orang zalim dapat azab yang teramat pedih. Perkataan setan ini, iblis belum mengucapkannya. Belum diucapkan iblis, karena nanti di akhirat kejadiannya. Kenapa sekarang sudah Allah tulis di dalam Al-Qur'an? Karena Allah tahu apa nanti yang akan dikatakan oleh iblis. Allah tahu nanti iblis akan jawab apa ketika orang minta tanggung jawab kepada iblis. Ditulis oleh Allah di akhirat kata-kata iblis, huruf demi huruf, padahal iblis belum mengatakannya. Karena apa? Karena Allah Maha tahu segala sesuatu. Maka apa yang saya ucapkan sekarang ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena Allah tahu semua yang akan saya ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bukan paksaan. Pilihan kita untuk hadir, pilihan kita untuk memberikan kajian. Walau diumpan pakai durian. Dan kita terima umpan itu. Kita tahu, Ustaz, makan durian yuk. Ke mana daerah ini? Apa? Padang Lawe. Kita udah tahu ini kajian ini. Duriannya mukadimahnya saja. Kita katakan insya Allah bisa. Ustaz, sekalian ngaji Ustaz? Iya, sekalian ngaji. Udah tahu kita. Kita ini orang Minang, Pak. Kita ini orang Minang, udah tahu kita. Ini kajian ini, gak ada cerita, enggak. Oleh karena itu kita dikatakan kajian sekalian Ustaz, ya. Iya, kita udah tahu. Durian pertama kita sudah tahu ini kajian ini. Tapi kita terima itu. Diundang dengan durian, setelah itu disuruh kajian. Enggak apa-apa, tidak halal, tidak haram, maaf. Tidak haram. Antum undang anak dengan durian. Sekali ini anak kabulkan, yang lain kali waktu entah anak kabulkan tak, tidak terserah anak lagi gitu. Karena hidup ini pilihan. Kita yang memilih nanti terima atau tidak terima. Ala kulli hal, saya katakan bahwa perkataan iblis ini, perkataan syaitan iblis ini belum diucapkan oleh iblis, belum diucapkan oleh iblis. Nanti diucapkannya di hari mahsyar. Kenapa sudah Allah tulis di dalam Al-Qur'an dan sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, yang lebih daripada 1400 tahun yang lalu? Karena Allah tahu apa yang akan diucapkan di padang mahsyar. Perkataan penduduk neraka tadi kepada malaikat Malik penjaga neraka belum diucapkan penduduk neraka.
karena penduduk neraka belum masuk neraka. Tadi kita ucapkan ucapan penduduk neraka di dalam Al-Quran, apa ucapan penduduk neraka kepada malaikat apa? Malik. Wanadau, mereka memanggil-manggil malaikat Malik, ya Malik, mereka mengucapkan wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, mintakan kepada Rabbmu untuk mematikan kami saja. Itu belum diucapkan penduduk neraka. Penduduk neraka yang akan mengucapkan itu boleh jadi belum lahir sekarang ini, tapi Allah sudah sampaikan kepada kita itu yang akan mereka ucapkan. Kalau ataupun dia sudah lahir dan dia sudah meninggal, yang hasilnya bahwa dia belum mengucapkan karena orang belum masuk neraka. Tapi kenapa sudah Allah tulis dalam Al-Quran? Jawabannya, karena Allah Maha tahu. Bukankah di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang nanti ketika manusia sampai di pintu surga, apa kata malaikat penjaga pintu surga kepada manusia? Semoga kita termasuk rombongan itu. Di dalam Al-Quran Allah bercerita, menyampaikan ketika manusia sampai ke pintu neraka, apa perkataan malaikat-malaikat penjaga pintu neraka kepada orang-orang yang akan masuk neraka itu? Sudah disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Semua itu belum diucapkan, tapi sudah Allah ketahui dan Allah sudah tuliskan. Jadi kalau ditanya tentang takdir, jawaban semuanya iya. Lalu bagaimana ketika dia akhirnya ingin mengundur taubatnya, namun akhirnya tidak jadi karena diundur, di tengah perjalanan dia meninggal, ya berarti meninggal sebelum taubat. Meninggal sebelum taubat. Wallahu a'lam.

Bagaimana caranya kita bisa masuk surga tanpa dihisab? Berusaha. Berusaha untuk menjalankan agama sebaik-baik mungkin. Berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah semaksimal yang kita mampu dan kita bisa. Kita bertawakal setawakal-tawakalnya. Kita tidak minta diruqyah. Kita tidak berobat dengan pengobatan kai. Dan kita tidak tasya'um atau tatayur. Itu syaratnya. Pertama, tawakal kita yang tinggi kepada Allah. Yang kedua, kita tidak pernah minta ruqyah untuk diri kita sendiri. Lalu kita was-was. Lalu kemudian, Ustaz, tolong ruqyah saya, Ustaz, kayak ini tubuh saya banyak setan. Sudah minta ruqyah untuk dirinya sendiri. Dan tidak pernah tatoyur. Tatoyur adalah merasa akan ada sesuatu yang sial dengan sebuah kejadian. Ketika ada suatu kejadian, wah, sial nanti akan datang ini ke negeri kita gara-gara ada ini, gak boleh tatoyur. Kita hindari sifat itu, karena akidah kita yang kuat kepada Allah, Allah yang ngatur segala-galanya. Kalau burung gagak berbunyi bukan berarti ada apa? Ada bencana yang akan datang, bukan berarti ada kematian. Dan begitu seterusnya, yang lainnya. Tidak pernah orang-orang yang beriman dan berakidah yang benar kepada Allah Tabaraka wa Taala tidak pernah tatayur. Dan dia tidak pernah berobat dengan perobatan kai. Perobatan kai adalah dengan memanaskan besi dan menempelkannya kepada kulit yang sakit. Ini tidak boleh. Dan agama yang kita jalankan dengan maksimal, kemudian kita tidak tatayur, kemudian kita tidak berobat dengan kai, kemudian kita tidak minta ruqyah untuk diri kita sendiri, dengan kita selalu bertawakal kepada Allah. Kalau kita jaga ini sampai akhir hayat, mudah-mudahan kita dipilih menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab. Kata Nabi SAW, ada 70 ribu daripada umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ada 70 ribu umatku yang dihisab, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Kemudian Rasulullah masuk rumah, sahabat mulai berbincang-bincang, siapa mereka yang 70 ribu itu? Mungkin mereka adalah orang yang dari lahirnya sudah Islam dan kemudian tidak pernah berbuat syirik sampai dia meninggal. Mulai para sahabat berbincang, mempertanyakan dan mengira-ngira siapa yang 70 ribu itu. Kemudian Nabi keluar dari rumah dan mengatakan, humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah untuk dirinya dan tidak pernah berobat dengan perobatan kai, besi yang dipanaskan, dan tidak pernah tatayur, merasa sial dengan kejadian-kejadian ini, nanti akan sial, nanti akan datang bencana dan semacamnya, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai Nabi mengucapkan itu, bangkit seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan atau bin Muhsan. Lalu kemudian dia berkata kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah wahai Rasul agar Allah menjadikan salah satu di antara yang 70 ribu itu. Dan dengarkan apa yang dikatakan Nabi, dan ini sebaik-baik jawaban seumur hidup Ukasyah. Kata Nabi, anta minhum, engkau salah satu di antara 70 ribu itu. Subhanallah. Mendengar itu, seorang sahabat bangkit lagi, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Allah, jadikan, berdoalah kepada Allah agar menjadikan saya salah satu di antara mereka. Kata Rasulullah kepada orang yang kedua, sahabat yang kedua, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Ukasyah sudah mendahului kamu. Kata para ulama, perkataan Nabi, Ukasyah telah mendahului kamu, bukan berarti sahabat yang kedua ini tidak mungkin masuk. Tapi Nabi mengatakan Ukasyah sudah mendahului. Artinya Nabi tidak mau jawab lagi untuk yang kedua. Karena kalau dijawab yang kedua, nanti akan datang yang ketiga, akan datang yang keempat. Satu. Ada kemungkinan lain sahabat yang kedua ini tidak masuk. Sehingga ketika dia minta doakan kepada Allah Tabaraka wa Taala dan ternyata dia tidak masuk, Nabi mengatakan kamu enggak masuk, akan sedih. Iya kan? Akan sedih. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat diplomatis, tidak membuat orang sedih dan tidak memutuskan harapan. Sabaqaka biha
Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Sehingga yang lainnya tidak bisa lagi datang menghadap. Karena Nabi sudah mengatakan tutup. Sudah didahului oleh Ukasyah. Jadi tidak juga sahabat yang kedua itu tidak masuk. Enggak. Nabi tidak mengatakan tidak masuk. Tapi Nabi ingin menutup pintu untuk datang yang berikutnya, yang berikutnya. Dan Nabi menutup pintu supaya tidak datang lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima minta yang sama. Nabi tidak mengatakan engkau tidak masuk. Tidak ada itu yang dikatakan Nabi. Nabi hanya mengatakan engkau keduluan oleh Ukasyah. Boleh jadi sahabat ini bahagian daripada yang 70 ribu itu, boleh jadi tidak. Kalau ataupun iya, alhamdulillah. Kalau ataupun tidak, Nabi pun tidak mengecewakan hatinya ketika dia tahu bahwa dia tidak masuk daripada yang 70 ribu itu. Nabi orangnya sangat, hatinya itu sangat lembut, tidak mau melukai perasaan orang apapun, siapapun. Itu sifat Nabi kita yang harus kita tiru. Kita tidak ingin melukai perasaan orang dengan lisan kita. Nah, itu caranya untuk mendapatkan apa? 70 ribu. Dalam riwayat lain, bersama satu orang ada 70 ribu lainnya. Dan riwayatnya sahih dari Imam Ahmad. Itu artinya ada 4,9 miliar dari seluruh totalitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Wallahu a'lam.

0: Ustaz, ana seorang akhwat. Tolong berikan ana nasihat bagaimana cara ana menasihati dan mengajak keluarga ana untuk mengikuti dakwah, ya, dakwah sunnah. Karena keluarga ana masih jauh dari itu. Cara mengajak adalah ajak terus. Itu cara mengajak, jangan berhenti. Ajak dengan akhlak yang karimah, dengan lemah lembut, dengan berikan hadiah. Jangan marah terus ngajaknya. Bu, ya kadang-kadang ngajak pakai duit. Yuk, ikut kajian yuk, nanti mama kasih duit masing-masing 50.000. Enggak apa-apa. Untuk di awal-awal memotivasi anak ikut kajian, tidak mesti kamu nih ikut mama. Di rumah aja nonton-nonton aja kerja apa ikut. Kenapa kita harus pakai itu, uslub itu untuk terus-menerus kepada anak kita sehingga anak kita merasa dipaksa untuk kajian? Enggak apa-apa di awal-awal kita memotivasi dengan uang. Mudah-mudahan di kajian-kajian yang awalnya dia tidak ikhlas, dia mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk dirinya dan kemudian dia sadar bahwa semua harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Intinya saya ingin mengatakan bahwa lanjutkan terus. Kalau yang ditanyakan bagaimana saya harus ngomong, saya nggak bisa. Saya nggak bisa mengajarkan, mendiktekan ngomongnya harus begini gitu. Berapa yang harus saya ajarkan? Dan kalau saya pun yang datang ke keluarga itu untuk ngomong, belum tentu juga mereka ikut. Karena hati di tangan Allah, bukan di tangan mulut seorang ustaz. Betul tidak? Lihatlah mulut manusia paling mulia berdakwah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sangat dekat dengan beliau dan sangat sayang kepada beliau dan membela mati-matian beliau, yaitu Abu Talib. Masuk Islam? Ya, masuk Islam. Lihat betapa banyaknya Nabi Muhammad SAW mendakwahi, tetap tidak masuk Islam. Jadi jangan kira bahwa kalau orangnya ini yang menasihati nanti dia bisa ikut. Soal dia bisa ikut tidak bisa ikut bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah sampaikan dan jangan berhenti menyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidaklah tugas kami kecuali hanya menyampaikan. Begitu kata para nabi dan para rasul. Tugas para nabi dan para rasul hanya menyampaikan. Apakah umatnya akan ikut atau tidak ikut, terserah umatnya. Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku bertemu dengan nabi, aku melihat nabi, pengikutnya hanya rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 10. Berarti jumlah pengikutnya selama dia berdakwah hanya 6 orang, 7 orang. Kalah dengan jumlah antum yang ada di masjid sekarang ini. Itu nabi yang berdakwah. Demi Allah, nabi itu lebih baik daripada sekarang yang sedang ngomong sekarang ini. Berjuta-juta, bermiliar-miliar lebih hebat nabi itu berdakwah. Tapi Allah takdirkan pengikutnya hanya rahat. Rahat adalah jumlah antara 3 sampai 10. Segitu cuman yang ngikut. Yang terpanggil jiwanya untuk mendengarkan dakwah itu dan menyambut seruan dakwah itu. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Aku melihat nabi yang pengikutnya 1 dan 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Jadi soal banyak orang ikut atau tidak ikut bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita sampaikan terus dengan akhlakul karimah, sampaikan terus dengan tutur kata yang baik, sampaikan terus dengan motivasi dan motivasi, sampaikan dengan kasih sayang. Kadang-kadang pakai marah enggak ada masalah, tapi jangan marah terus dan kadang-kadang pakai kasih sayang. Terbalik. Harus kasih sayang yang banyak di depan. Apalagi ya, mohon maaf ya, apalagi ya orang tua ya. Orang tua yang dulu ketika mengajak anaknya maksiat penuh kasih sayang. Ketika sekarang orang tuanya sudah mulai ngaji, mengajak anaknya kepada ketaatan penuh marah dan emosi. Setan akan datang kepada anaknya dan mengatakan, "Tuh lihat ibumu semenjak ngaji sifatnya berubah. Dulu penyayang, sekarang pemarah. Ibumu sudah ikut aliran sesat." Tuh. Hati-hati. Harusnya kalau kita dulu mengajak anak kita kepada maksiat penuh kasih sayang, hendaknya kita mengajak kepada jalan taat dengan kasih sayang yang berlipat ganda lebih daripada saat kita mengajak dulu kepada maksiat. Harusnya begitu. Bukan justru sekarang malah ngomel terus. Padahal dulu gak pernah ngomel. Anak salah dibiarkan, anak salah dipeluk, anak salah dicium. Kenapa tidak banyakkan ciuman sekarang kepada anak kita? Kenapa tidak banyakkan pelukan sekarang kepada anak kita? Kenapa tidak banyakkan memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan dunia yang dia sukai, supaya dia sayang kepada orang tuanya. Kemudian ketika cintanya kepada orang tuanya terwujud, mudah baginya untuk mengikuti ajakan-ajakan orang tuanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustadz, ada sebagian orang memvonis bahwa orang salaf itu keras. Bagaimana saya menjawab mereka? Bagaimana saya menjawab mereka dengan akhlak, Ustadz? Tunjukkan bahwa kita tidak keras. Dengan akhlak kita, dengan tutur kata-kata yang baik, bila perlu pinjamkan dia uang, ya. Kalau dia minjam, permudah pinjaman uang kepadanya, biar dia tahu kita tidak keras. Orang yang mengikuti ajaran salaf tidak keras, karena Allah menyuruh orang yang beriman lemah lembut. Allah menyuruh orang yang beriman lemah lembut. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang beriman bersamanya keras kepada orang kafir, kasih sayang sesama mereka. Jadi sesama muslim kasih sayang, tunjukkan akhlak dan kasih sayang kita kepada sesama muslim. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Persis seperti ayat tadi maknanya. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad dari jalan Allah, Allah akan datangkan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Mereka selalu berkasih sayang lemah lembut kepada kaum mukminin, dan mereka tegas dan keras kepada orang kafir. Dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah Subhanahu wa taala lemah lembut, mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unf. Dan Allah akan memberikan banyak kebaikan di dalam sifat lemah lembut, kebaikan yang tidak Allah berikan dalam orang yang sifatnya tidak lemah lembut, yaitu keras. Tunjukkan lemah lembut itu. Nabi juga mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana wa manuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah lemah lembut itu ada pada suatu perkara, melainkan perkara itu akan menjadi indah dengan adanya lemah lembut itu. Dan tidaklah dicabut dari suatu perkara, melainkan perkara itu menjadi tidak indah untuk dilihat dan tidak nyaman dengan dicabutnya lemah lembut itu. Maka Nabi SAW adalah orang yang sangat lemah lembut. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Maka wajib kita tiru, tunjukkan dengan akhlak kita. Kalau yang dia katakan tegas itu bahwa kita mengatakan ini benar, ini salah, ini tidak boleh, ini boleh, itu bukan keras, itu namanya tegas. Tegas dengan keras berbeda. Kalau ini boleh, ini tidak boleh, harus diterangkan apa adanya. Tak bisa diabu-abukan. Hak dan batil harus jelas, yang mana yang hak dan mana yang batil. Dan tidak boleh di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah antara hak dan batil adalah batil. Ambil sebagai kaidah, yang berada di tengah-tengah antara hak dan batil adalah batil. Enggak ada yang hak. Di antara hak dan batil enggak ada yang hak. Antara hak dan batil yang ada adalah batil. Hak tersendiri. Dan tidak dijalankan tanpa ada yang batil. Tidak boleh dicampur-campur dengan yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la talbisul haqqa bil batil. Tanpa ya ayyuhalladzina amanu wa la talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur aduk antara hak dan batil. Maka mencampur aduk antara hak dan batil adalah batil, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama yang hak menegaskan yang mana yang hitam, yang mana yang putih. Yang mana jalan ke surga, yang mana yang jalan ke neraka. Dan kalau itu yang terjadi, itu bukan keras, itu namanya tegas, menyampaikan apa adanya. Kalau musik itu haram, kita katakan haram. kalau sholat ke masjid bagi laki itu pendapat yang paling kuat, wajib, kita katakan wajib, bukan keras, tegas apa adanya. Kalau riba adalah dosa yang besar yang harus dijauhi, kita katakan riba itu adalah dosa besar yang harus dijauhi. Kalau rishwah itu adalah, sogok itu adalah pekerjaan yang dilaknat oleh Allah, kita katakan dilaknat oleh Allah, kita keluarkan kata-kata dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukanlah keras, menyampaikan apa adanya agar umat tahu yang mana yang hak dan mana yang batil. Kalau diam orang-orang tentang yang mana yang hak dan mana yang batil, dari mana orang tahu mana yang hak dan mana yang batil? Kalau setiap da'i tidak mau bicara yang mana yang hak, yang mana yang batil, dari mana umat akan tahu yang mana yang hak dan mana yang batil? Kalau setiap da'i yang datang ke umat membenarkan semua yang dilakukan oleh umat, umat ini akan hancur dan binasa. Setiap da'i datang dilihatnya umatnya begini, oh iya gak apa-apa, maksudnya kan baik, gak apa-apa, maksudnya kan baik, hancur umat Islam, hancur sehancur-hancurnya. Kalau ada da'i yang datang dan tidak berani mengatakan yang salah dari perbuatan masyarakat adalah salah, dibenarkan semua yang salah, maka akan hancur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad baru akan tegak manakala ada orang yang menatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itulah dia amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Harus dilarang kemungkaran kalau itu adalah kemungkaran. Kalau itulah kemungkaran, harus dikatakan itu mungkar, harus dijauhi. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Jadi sekali lagi, bedakan mana yang keras dan mana yang tegas. Tegas dalam keputusan harus. Keras dalam akhlak enggak boleh. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras, berhati kasar, kasar dan berhati keras, mereka akan tinggalkan kamu wahai Muhammad. Begitu kata Allah kepada nabinya, sehingga nabinya dijadikan orang yang paling lembut di permukaan bumi. Orang paling lembut. Suatu hari sedang berjalan, hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sedang berjalan bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Sedang berjalan gitu, tiba-tiba ada yang narik serbannya dari belakang dengan keras sampai berbekas merah di leher beliau. Saking kerasnya ditarik serban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjejak merah memar di leher Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau orangnya putih sehingga merah itu terlihat jelas. Kalau kitalah yang seperti itu kejadiannya, kita akan apa yang akan kita lakukan kepada orang yang menarik serban kita dari luar, dari belakang, dan kita kaget sampai memar di bagian leher kita. Ketika Nabi melihat ke belakang, ternyata orang Badui, orang Arab Badui. Lalu dia berkata, ya Muhammad, a'tini mimma a'takallah, berikan saya uang, sebahagian daripada uang yang Allah berikan kepadamu. Ya ternyata mau minta uang kepada Nabi Muhammad dengan cara yang seperti itu. Ternyata mau minta apa? Mau minta uang. Kalau kita lah di posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Kata Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik, wahai Anas, pergi ke Baitul Mal, lihat apa yang bisa diberikan kepada orang ini. Tak ada sedikit pun kata-kata marah, tak ada sedikit pun kata-kata yang menyakitkan hati, tak ada sedikit pun keinginan untuk membela dirinya yang sudah dilukai perasaannya, dimemarkan lehernya, tak ada Nabi Muhammad SAW. Enggak, lemah lembut, sangat lemah lembut. Kita tutup dengan kejadian terakhir. Nabi Muhammad sedang di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kedatangan tamu di rumah Aisyah, tiba-tiba dari rumah tetangga istri Nabi yang lainnya, madu Aisyah, datang pembantu yang membawa makanan. Ketika itu Aisyah cemburu. Makanan datang dari rumah lain, sedangkan tamu sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dengan kecemburuannya Aisyah memukul bejana piring yang dibawa di dalamnya ada makanan, sehingga berjatuhanlah makanan itu dan pecahlah piring itu. Dilakukan Aisyah istri Nabi di depan Nabi dan depan tamu-tamunya. Kalau kita di posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Oh begini kamu ya, saya keluarkan talak satu. Di depan tamunya Nabi dibegitukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibegitukan di depan tamunya. Tahu kita apa yang dikatakan Nabi? Bagaimana Nabi menyikapi masalah ini? Nabi tidak marah. Nabi mengatakan gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian maksudnya istri saya. Karena istri Nabi adalah ibu kaum mukminin, kaum muslimin. Ibu kalian sedang cemburu. Sudah selesai. Tamu pulang, Nabi mengatakan kepada Aisyah, bejana yang sudah pecah ganti. Sudah selesai. Kadang-kadang ada juga suami yang digitukan depan tamunya diam-diam saja. Tapi sampai tamunya pulang urusannya lain. Sini kamu sini. Kenapa kamu permalukan saya di depan tamu? Saya itu cuma malas marahi kamu depan. Oh, mulai tangtung. Di depan tamu jaim jaga image. Berlagak sebagai suami yang sabar, suami yang bijaksana. Lain kalau di belakang orang. Tapi Nabi benar-benar tidak ada. Nabi benar-benar lemah lembut sallallahu alaihi wasallam. Maka lemah lembutlah kita dalam akhlak kita, pergaulan kita. Jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang mudah membantu, mudah ingin membantu kaum muslimin, suka membuat orang lain bahagia, suka membuat orang lain mudah urusannya dan tidak ingin mempersulit dan seterusnya. Wallahu taala alam, sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar dari apa yang ana sampaikan, murni datang dari ayat Allah dan hadis Rasulullah yang kita telah pelajari. Kalau ada yang khilaf, saya mohon kepada Allah untuk mengarahkan kepada ilmu yang lebih baik dan bertobat dari Allah dari kesalahan kalau seandainya ada dalam penyampaian tadi. Dan kalau ada yang khilaf kepada kaum muslimin dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun, bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Darimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki.

0: Gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cuff Fried Chicken. Soal rasa, Cuff juaranya. Cuff Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
4: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
3: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
4: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
3: Haula'i dhalama. Mereka itu orang zalim yang musyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Musyrikkan Sang Penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
4: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari

0: manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: 94,3 FM. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Dan tidak terasa ya sahabat Muaz, saat ini kita telah memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Tadi cukup panjang ya kita dengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Maududi Abdullah Hafizullah Ta'ala, yaitu dengan judul Kita Disuruh Memilih. Semoga bermanfaat bagi yang telah mendengarkan. Dan saat ini kita telah memasuki waktu sholat zuhur. Dan saudara kusiman yang dirahmati oleh Allah, di tengah kesibukan kita hari ini, maka kita hendaknya mengingat bahwa ada satu panggilan yang begitu mulia, panggilan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk sejenak kita meninggalkan urusan dunia kita, menenangkan hati kita, dan menghadap kepadanya. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat zuhur. Mari kita siapkan hati kita, hentikan sejenak aktivitas kita, dan sambut panggilan Allah dengan penuh kerinduan. Karena ketika azan berkumandang, sesungguhnya Allah sedang memanggil kita untuk datang kepadanya. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Takaran-takaran zakat yang diketahui dengannya nisab zakat berbeda satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi patokan atau pegangan untuk mengetahuinya di zaman sekarang ini, di mana para ulama kita berbeda pendapat tentang batasannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pegangan atau patokan dalam hal ini ialah sa' Nabi SAW, yaitu 5/3 liter iraki dan 4 raupan kedua tangan berukuran sedang dan penuh, sebagaimana yang telah dinaskan oleh para ulama dan ahli bahasa. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian terhadap seseorang bahwa ia itu fakir berbeda dari waktu ke waktu. Maka apakah batasan fakir itu? Dan jika terbukti bagi orang yang telah mengeluarkan zakat bahwa ia telah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, apakah ia mengeluarkan zakatnya lagi? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Seorang fakir diberikan dari zakat sejumlah yang cukup baginya untuk setahun penuh. Dan jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat bahwa orang yang diberi zakat itu bukanlah orang fakir, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha atau mengulangi jika orang yang telah diberi zakat itu pada lahiriahnya fakir. Berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa seseorang pada zaman dahulu pernah memberi sedekah kepada seseorang yang ia kira fakir, lalu ia bermimpi bahwa orang itu kaya, maka ia berkata, Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Allah, bagimu segala pujian, sedekahku diterima oleh orang kaya. Dan sungguh Nabi SAW menyetujui hal itu dan mengabarkan bahwa sedekahnya telah diterima. Telah ditegaskan dalam ilmu usul fikih bahwa syariat atau hukum kaum yang sebelum kita menjadi syariat kita juga bila tak ada perbedaan dengannya. Dan karena Nabi SAW didatangi dua orang, keduanya meminta sedekah atau zakat, sedangkan beliau melihat keduanya berbadan sehat dan kuat, lalu bersabda, jika kamu berdua mau, maka aku akan berikan kepadamu berdua, tetapi tidak ada bagian padanya zakat ini bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang kuat lagi bekerja. Karena mengecek kebutuhan orang fakir dari segala sisinya itu sangat sulit dan memberatkan, maka dipandang cukup dengan melihat kondisi lahiriahnya atau kondisi umum saja, dan pengakuannya sebagai orang fakir jika memang pemberi zakat melihat tak ada penyelewengan, dengan didukung penjelasan secara syar'i kepada penerima zakat tentang hadis di atas bila ia ternyata kuat dan mampu bekerja. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah hukum zakat fitrah itu? Apakah diharuskan sampai pada nisab? Apa jenis-jenis yang dikeluarkan itu tertentu? Jika demikian, apa saja? Apakah wajib atas seseorang laki-laki untuk mengeluarkan bagi anggota keluarganya, termasuk istri dan pembantu? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik besar ataupun kecil, pria ataupun wanita, merdeka ataupun budak. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum. Wajib atas pria dan wanita, kecil dan besar, merdeka dan budak dari umat Islam. Dan beliau menyuruh untuk dikeluarkan sebelum orang keluar untuk sholat Idul Fitri. Hadis muttafaqun alaih. Tidak ada padanya batasan nisab, tapi ia wajib atas setiap diri seorang muslim dan anggota keluarga rumahnya, dari anak, istri, sampai budak-budaknya, jika memang ada kelebihan makanan mereka pada hari dan malam itu. Adapun pembantu yang digaji, maka zakatnya dari dirinya sendiri, kecuali jika majikannya bersedekah dengannya, atau ia mensyaratkan hal itu kepada majikannya. Adapun pembantu yang berstatus budak, maka zakatnya termasuk kewajiban tuannya, sebagaimana hadis di atas. Dan yang wajib dikeluarkan ialah makanan pokok negeri itu, baik itu berupa kurma, gandum atau sejenisnya, jagung atau yang lainnya. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mensyaratkan satu jenis tertentu dalam hal ini. Juga karena ia hanya bernilai hiburan, maka tidak boleh seorang muslim menghibur dengan selain makanan pokoknya. Wallahu taala a'lam. Sumber Kitab Tanya Jawab tentang Rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian tanah perkebunan, para pemiliknya hanya mengandalkan pada hujan, atau sawah tak ada hujan. Apakah hasil perkebunan itu ada zakatnya? Apakah ia berbeda dengan kebun yang diairi dengan mesin atau motor? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Perkebunan, biji-bijian, dan buah-buahan seperti korma, kismis, gandum, dan sejenisnya yang disiram dengan air hujan, sungai, atau mata air yang mengalir, maka padanya kewajiban zakat 1/10. Dan yang disirami dengan mesin atau lainnya, maka padanya kewajiban zakat separuh dari 1/10. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada perkebunan yang disirami oleh langit atau hujan ada kewajiban zakat 1/10, dan yang disiram dengan alat atau timba 1/5. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala a'lam. Sumber Kitab Tanya Jawab tentang Rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
7: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
8: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
8: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang traktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
12: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
13: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
14: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
15: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
14: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
16: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
14: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
17: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
18: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
14: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
19: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
20: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
21: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
20: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
21: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
11: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
22: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: قدوات نبوية.
24: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
22: داري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب، semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
22: داري أبو هريرة dia berkata رسول الله Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
22: داري أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
22: Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
23: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
25: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
26: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
27: Ustadz
8: Menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
15: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
16: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah,
27: apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab, asalkan yang diambil itu adalah dalil, ya, atau hujjah yang kuat, nggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindik. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, gak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya gak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi gak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi gak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang gak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang gak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil gak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina, ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya gak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini. Tapi dia pilih-pilih, ya nanti akhirnya dia gak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini, ini bukan orang awam. Paling tidak dia talibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu, enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
28: Ustadz, bagaimana menasihati suami yang baik kepada temannya namun buruk kepada istrinya?
29: Kalau di hadapan kawan jaim, wajar. Jadi orang sama orang lain itu kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan, ya, yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa, jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidup. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, Masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah sang istri berusaha untuk sabar. Kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-ubah karakternya ya, tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadangkala keluar kebun binatang. Bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar. Barakallahu fi. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
8: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya, hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
11: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
14: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
17: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
11: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
17: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
11: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
17: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
11: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
18: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
19: Aduh, nggak diangkat.
20: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
19: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
20: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
0: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
26: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muak Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Butuh jas keren.

0: 4-0. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أفلا يتدبرون

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbarun.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang di mana Abdullah bin Umar mengatakan, "Laqad farratna fi qararita katsira." Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: umur kita hanya 60, umur kita hanya 60 tahun sampai 70
1: seperti
0: tahun.
1: Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70.
0: Umur umatku
1: hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
0: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, ketenangan hati, dan yang paling penting yaitu keistiqomahan di atas iman dan ketaatan kepadanya. Ya, tetap bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal tentunya. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, tepatnya di penanggalan 9 Agustus 2026, yang juga bersamaan ya atau bertepatan dengan hari Ahad 25 Safar 1448 Hijriah, insya Allah kami akan kembali hadir menemani siang hari Anda hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh perjuangan. Kisah tentang seorang manusia yang meninggalkan kenyamanan, meninggalkan keluarga, bahkan menempuh jalan yang sangat panjang demi mencari suatu perkara atau satu perkara, yaitu kebenaran. Ya, perkara tersebut adalah kebenaran. Ia bukan berasal dari Makkah, bukan pula dari Madinah. Ia datang dari negeri yang sangat jauh. Ia pernah menjadi seorang yang hidup dalam kemewahan, namun hatinya tidak pernah merasa cukup sebelum menemukan agama yang benar. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bertemu dengan para ahli ibadah, mencari ilmu, menghadapi ujian, bahkan mengalami perbudakan. Namun, pencariannya tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang perjalanan hidupnya mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang benar-benar mencari kebenaran dengan ikhlas, maka Allah akan membukakan jalan untuknya. Lalu seperti apa perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran? Apa yang membuatnya berani meninggalkan kehidupan lamanya? Dan bagaimana akhirnya ia sampai ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan dengan kisah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, selamat menyimak dan selamat mendengarkan Kisah Menawan Sang Teladan dengan kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu.
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salman adalah seseorang dari keluarga kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah kita kali ini tentang pencarian seseorang akan kebenaran dan Allah, Tuhan pencipta yang patut disembah. Kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Dalam hal ini, Salman radhiyallahu an sendiri bertutur sebagai berikut. Aku adalah seorang pemuda Persia, penduduk wilayah Asbahan, dari desa Jayyan. Ayahku adalah seorang kepala desa, kaya raya, dan punya kedudukan tinggi. Aku adalah anak yang paling dicintainya sejak lahir. Kecintaannya kepadaku bertambah-tambah setiap hari. Aku bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah, laksana gadis-gadis pingitan saja. Di rumah, aku punya tugas menjaga api sesembahan agar tidak padam siang dan malam. ayah memiliki kebun yang luas dan memberikan hasil berlimpah kepada kami. Ayah sendiri yang mengolah, memelihara, dan mengetam hasilnya. Pada suatu hari, dia disibukkan oleh pekerjaan lain, sehingga tidak sempat pergi ke kebun. Katanya kepadaku, "Putraku, engkau melihat sendiri hari ini aku sibuk dan tak bisa pergi ke kebun. Pergilah ke sana menggantikanku." Aku segera berangkat. Ketika melewati sebuah gereja, ku dengar suara orang-orang menyanyikan lagu-lagu pujian. Aku terpengaruh oleh suara mereka. Aku tak tahu apa-apa tentang agama Nasrani atau agama-agama lainnya. Bisa dimengerti, sebab selama ini aku selalu diam di rumah dan tidak bergaul dengan masyarakat. Maka setelah mendengar suara mereka, aku masuk gereja itu untuk melihat aktivitas yang mereka lakukan. Aku tertarik melihat cara mereka bersembahyang dan berniat masuk agama Nasrani. Aku berkata pada diri sendiri, "Demi Allah, ini lebih baik daripada agama kami. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan gereja ini sampai matahari terbenam, dan aku tidak akan pergi ke kebun karena hari sudah malam." Kemudian aku mulai bertanya-tanya kepada jemaat gereja itu, "Dari manakah asalnya agama ini?" Mereka menjawab, "Dari negeri Syam." Setelah malam tiba, aku kembali ke rumah. Ayah langsung bertanya, "Apa saja yang kau lakukan di kebun?" Aku menjawab, "Ayah, dalam perjalanan ke kebun, aku mendengar orang-orang sedang bersembahyang di gereja. Aku sangat tertarik pada agama mereka, sehingga aku tunggui mereka sampai matahari terbenam." Ayah sangat terperanjat mendengar ceritaku. Katanya, "Putraku, agama Nasrani itu tidak baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama mereka." Aku bersikeras, "Tidak, demi Allah, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Ayahku kelihatannya khawatir. Dia takut aku keluar dari agama Majusi. Maka sejak saat itu, dia menahanku di rumah dan memasung kakiku agar tidak dapat keluyuran ke gereja lagi. Aku belum menyerah. Ketika ada kesempatan, kusuruh seseorang pergi ke gereja itu untuk menyampaikan pesanku. "Bila ada kafilah yang akan pergi ke Syam, tolong beritahu aku." Beberapa waktu kemudian, sebuah kafilah hendak berangkat ke Syam. Jemaat itu memberitahukannya kepadaku. Aku segera berusaha keras membuka belenggu yang mengikat kedua kakiku. Kemudian kabur dengan diam-diam untuk bergabung dengan kafilah tersebut ke Syam. Di negeri itu, aku bertanya kepada penduduk setempat, "Siapakah orang yang paling mengerti tentang agama Nasrani di sini?" Mereka menjawab, "Uskup gereja." Aku langsung mencari uskup itu di gereja lalu berkata, "Aku ingin memeluk agama Nasrani. Aku mau tinggal bersama Anda, melayani Anda, dan belajar dari Anda tentang agama Nasrani, serta sembahyang bersama Anda." "Baiklah," jawab uskup itu. Sejak itu aku tinggal bersamanya dan melayani kebutuhannya. Belakangan baru ku ketahui bahwa uskup itu tidak baik. Tak bosan-bosannya dia menyerukan kepada jemaatnya agar rajin bersedekah. Namun bila orang-orang memberikan sesuatu untuk diinfakkan untuk sosial, Uskup itu menyimpannya untuk diri sendiri. Tak sepeser pun diberikan kepada fakir miskin, sampai terkumpul 7 guci beriji emas di rumahnya. Aku benci uskup itu karena perbuatannya. Tak lama kemudian dia meninggal. Para anggota jemaatnya berkumpul untuk menyelenggarakan upacara pemakamannya. Kukatakan kepada mereka bahwa uskup itu tidak baik. Dia menyerukan untuk bersedekah untuk kebaikan, tetapi sesungguhnya dia mengharapkan sedekah itu untuk dirinya sendiri. Orang-orang tak percaya. Mereka bertanya kepadaku, "Dari mana engkau tahu?" Lalu kemudian ku jawab, "Aku bisa tunjukkan kepada kalian tempat dia menyimpan hartanya." "Ya," kata mereka beramai-ramai, "tunjukkanlah kepada kami." Lalu kutunjukkan tempatnya. Mereka mengeluarkan 7 guci penuh berisi emas dan perak. Melihat itu, mereka berteriak marah, "Demi Allah, kita tak perlu mengadakan upacara pemakaman untuknya." Mereka menyalip mayat uskup itu, lalu melemparinya dengan batu sampai puas. Uskup baru diangkat sebagai pengganti. Aku pun tinggal bersamanya. Kudapati dia seorang uskup yang baik dan tak mementingkan kemewahan duniawi. Lagi pula, sangat tekun beribadah siang dan malam. Aku sangat mencintainya. Namun beberapa waktu kemudian, uskup yang baik itu meninggal dunia. Pada saat-saat terakhirnya, aku sempat bertanya, "Bapak, dengan siapa aku mesti tinggal setelah Anda wafat?" Dia menjawab, "Anakku, aku tidak mengenal seseorang yang seperti kita, kecuali seorang uskup di Mosul. Dia adalah seorang yang tidak menyelewengkan ajaran agamanya. Pergilah menemuinya." Setelah pengurusan pemakamannya, aku berangkat ke Mosul. Kepada uskup yang dimaksud, aku menceritakan kisahku. "Uskup Fulan, sebelum meninggalnya berpesan agar aku menemui Anda. Katanya, Anda adalah orang yang berpegang teguh dalam kebenaran. Maka dari itu, aku ingin berada di sisi Anda." Dia menjawab, "Tinggallah bersamaku di sini." Aku tinggal bersamanya. Kudapati dia seseorang yang sangat baik. Tapi tidak lama ia pun meninggal dunia. Untunglah aku sempat berbicara padanya, "Bapak, Anda sedang menghadapi ketetapan Allah yang juga dihadapi semua makhluk. Anda tahu persoalanku. Maka dengan siapa aku mesti tinggal setelah ini?" Dia berkata, "Anakku, demi Allah, aku tak mengetahui seseorang yang berpegang teguh kepada agama seperti kita, kecuali uskup di Nasibin. Pergilah kepadanya." Setelah uskup itu dikebumikan, aku berangkat ke Nasibin. Mendengar penuturanku, uskup di Nasibin berkata, "Tinggallah bersamaku di sini." Aku tinggal bersamanya. Dia orang yang baik, seperti kedua uskup yang kujumpai sebelumnya. Ketika dia hendak meninggal dunia, aku bertanya, "Bapak, Anda tahu masalahku. Jadi katakanlah, dengan siapa aku harus tinggal setelah ini?" Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tak mengenal orang yang tetap berpegang pada agama seperti kita, kecuali uskup Fulan di Ma'muriyah. Carilah dia, engkau bisa tinggal bersamanya." Aku pun berangkat ke Ma'muriyah mencari uskup yang dimaksud. Kepadanya kuceritakan riwayat perjalananku. Dan dia bertanya, "Tinggallah bersamaku di sini." Uskup itu baik, seperti para sahabatnya yang pernah kuikuti. Darinya aku memperoleh santunan berupa lembu dan kambing. Tak lama, dia pun meninggal dunia. Seperti kepada sahabat-sahabatnya, sebelum dia meninggal, aku menanyakan hal yang sama. Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada orang yang kuketahui berpegang pada agama Allah seperti kita. Tapi sudah dekat waktunya, akan muncul dari wilayah Arab seorang nabi yang diutus Allah membawa agama Ibrahim. Dia pindah dari tempat asalnya ke suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Di antara dua tempat yang ada batu hitamnya yang keras, dia punya tanda-tanda yang mudah diketahui. Mau makan hadiah yang diberikan kepadanya, tetapi menolak makan sedekah. Di antara kedua bahunya ada tanda nubuat. Bila engkau bisa mencapai tempat itu, pergilah ke sana dan tinggallah bersama nabi itu." Tak lama setelah itu, uskup bertemu. Tak lama setelah itu, uskup tersebut wafat. Sampai beberapa waktu lamanya, aku tetap tinggal di Makmuriyah. Suatu saat datang beberapa pedagang Arab dari Bani Ka'ib di Makmuriyah. Aku segera menemui mereka, seraya bertanya kepadanya, "Bila kalian mengizinkan aku ikut ke Arab, maka akan kuberikan lembu dan kambingku kepada kalian sebagai imbalan." Mereka menyetujui penawaranku. Jadi kuserahkan lembu dan kambing-kambingku. Kemudian kami berangkat. Sesampainya di Waqi Al-Qura, sebuah lembah antara Madinah dan Syam, para pedagang itu mengkhianatiku. Secara diam-diam, mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Aku hanya bisa pasrah. Sejak itu aku bekerja di kebun sebagai budak Yahudi itu. Suatu kali saudara sepupu Wahi Yahudi itu datang dari wilayah kediaman Bani Quraidah dan membeliku. Aku pun dengannya ke Yastrib. Di kota ini, kulihat pohon-pohon kurma seperti keterangan uskup di Makmuriyah dahulu. Hatiku berdebar. Inilah tempat tinggalku yang baru. Waktu itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, sibuk berdakwah kepada penduduk kota itu. Namun aku tak bisa lagi mengetahui kabar beliau karena segera tenggelam dalam kesibukan sebagai budak. Tidak beberapa lama kemudian, tersiar bahwa Rasulullah hijrah ke Yastrib. Ceritanya demikian. Saat itu aku sedang berada di atas pohon kurma dan majikanku duduk di bawahnya. Tiba-tiba, datanglah saudara sepupunya dengan tergopoh-gopoh mengatakan, "Allah mengutuk Bani Qailah. Demi Allah, saat ini mereka sedang berkumpul di desa Quba bersama seseorang yang baru datang dari Mekah. Orang-orang bilang bahwa dia adalah nabi yang diutus Allah itu." Aku yang mendengar kata-katanya dari atas pohon, seraya demam. Badanku gemetaran. Sampai-sampai aku khawatir akan jatuh menimpa majikanku yang berada di bawah pohon. Aku turun tergesa dan bertanya kepada sepupu majikanku, "Apa yang Anda katakan tadi? Tolong ulangi." Majikanku marah bukan main. Dia langsung menamparku keras-keras. "Apa urusanmu dengan berita itu?" hardiknya kepadaku. "Kerjakan saja tugasmu baik-baik." Ketika malam tiba, kubungkus sedikit kurma yang berhasil kukumpulkan setiap hari dari pemberian majikanku. Kubawa kurma itu ke tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kuulurkan kurma tersebut seraya berkata, "Aku telah mendengar bahwa Anda adalah seseorang yang soleh. Sebagai pendatang baru, Anda dan para sahabat tentu membutuhkan bantuan. Aku punya sedikit kurma dan bermaksud menyedekahkannya. Kulihat Andalah yang lebih berhak menerimanya daripada orang lain." Ketika kurma itu kusodorkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah kalian." Tetapi beliau sendiri tidak ikut makan. Aku berkata dalam hati, "Inilah tanda yang pertama." Aku pulang ke tempat kerjaku. Kukumpulkan lagi sedikit demi sedikit kurma pemberian majikanku. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Quba ke Madinah, kutemui beliau kembali dengan sebungkus kurma. Aku berkata, "Kulihat Anda tidak makan sedekah, maka aku membawa ini untuk Anda sebagai hadiah penghormatan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebutir kurma dari tanganku dan memakannya. Sesudah itu beliau menyuruh para sahabat di sekelilingnya untuk makan. Aku berkata dalam hati, "Ini adalah tanda yang kedua." Aku menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi di daerah pekuburan Baqi. Waktu itu beliau bersama para sahabat mengebumikan seseorang sahabat yang meninggal dunia. Beliau duduk beristirahat dengan mengenakan dua helai kain menyelimuti pundaknya. Kuhampiri Rasulullah sambil mengucapkan salam. Sesudah itu aku berputar mengintari punggungnya sambil memperhatikannya dengan cermat. Tanda nubuat yang dikatakan oleh Uskup Makmuria dahulu bisa kulihat. Bagai mengerti maksudku, beliau membuka kain yang dipakainya sehingga aku dapat melihat tanda jelas nubuat itu. Yakinlah aku kini bahwa beliaulah orang yang kucari-cari selama ini. Kuciumi tanda nubuat itu sambil menangis terseduh-seduh. Aku tak mampu menahan perasaanku. Bahagia sekali rasanya bila menemukan beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam spontan bertanya, "Ada kabar apa darimu?" Kuceritakan kisahku sedari awal sampai bisa bertemu dengan beliau. Beliau amat kagum mendengarnya dan menghendaki sahabat-sahabatnya mendengar kisah itu dari mulutku sendiri. Aku pun bercerita kepada mereka. Seperti Rasulullah, mereka juga mengagumi kisah pencarianku dan turut merasakan kebahagiaanku. Para pendengar yang dirahmati Allah, selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi. Dia orang yang gigih dalam mencari kebenaran dimanapun tempatnya. Selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi. Saat menemukan kebenaran itu dan beriman dengan sekokoh-kokoh iman. Selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi radhiyallahu an saat dia wafat dan dibangkitkan dan hidup kekal di hari kebangkitan kelak. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
3: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
4: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
5: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
6: Assalamualaikum,
7: Konan. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
8: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
7: Oh, begitu, Kak. Sini, Pak Le. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah.
7: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
7: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
3: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
2: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
2: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.
5: Laqad

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka, Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: 94.3 FM.
5: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Qur'an, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Firaun. Hatinya tetap hati Firaun. Sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun. Sedangkan kesombongannya kesombongan Haman. Kesombongan Haman dia tidak dapatkan. Kecuali
6: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi. Sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

94,3 FM Radio Muaz Bijabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz Kids, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan tentunya tetap semangat belajar Al-Quran. Ya, senang sekali bisa kembali menemani adik-adik di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sahabat Muaz Kids, adik-adik sudah siap belajar bersama dengan Al-Quran? Hari ini kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran seperti biasa di program acara Quran for Kids kali ini. Karena tentu saja adik-adik sudah paham bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami dan diamalkan. Jadi adik-adik siapkan hati, siapkan telinga, dan jangan lupa semangat untuk menuntut ilmu atau belajar Al-Quran. Karena dengan Al-Quran, adik-adik akan lebih tenang menjalani kehidupan. Apalagi kalau adik-adik paham arti dan makna dari surah yang adik-adik hafal tentunya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali surah Al-Ikhlas, ya. Di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas surah Al-Ikhlas di ayat 1 dan yang kedua. Insyaallah di siang hari ini kita akan membahas ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat atau akhir dari surah Al-Ikhlas. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu Al-Quran atau lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. Jangan lupa adik-adik juga bisa ikut melantunkan surah Al-Ikhlasnya sehingga hafalan adik-adik bisa lebih kuat lagi. Oke, selamat mendengarkan dan tetap bersama di program acara Quran for Kids.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد.
0: قل هو الله أحد.
1: الله الصمد.
0: الله الصمد.
1: لم يلد ولم يولد.
0: لم يلد ولم يولد.
1: ولم يكن له كفوا أحد.
0: ولم يكن له كفوا أحد.
2: قرآن فور كيدز.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Ya, itu tadi surah Al-Ikhlas, adik-adik sekalian ya. Tentu saja kita seperti biasa akan membahas atau mempelajari tafsir atau arti dari surah yang saat ini kita akan sama-sama pelajari atau yang sudah kita dengarkan, yaitu surah Al-Ikhlas ya. Adik-adik, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga dan yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang setara dengan dia, yaitu tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan ya, adik-adik, sahabat Muat Kids. Menurut Syekh Musa'id At-Tayyar hafizahullah taala, beliau berkata, yaitu Allah ini yang berhak diibadahi, dia tidak dilahirkan sehingga tidak akan binasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dan tidak akan binasa juga. Dia juga bukan suatu yang baru yang didahului oleh tidak ada lalu menjadi ada. Bahkan dia adalah al-awwal, yaitu sesuatu yang awal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya, dan al-akhir yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Kemudian di ayat yang keempat, yaitu tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia. Menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, tidak ada seorang pun yang menyamainya dalam seluruh sifat-sifatnya. Syekh Musa'id At-Tayyar hafizahullah berkata, dan tidak ada tandingan yang menyamainya dalam nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Ayat ini, adik-adik, di surah Al-Ikhlas merupakan surah yang dimana salah satu maknanya adalah membantah anggapan bahwa Allah memiliki anak. Banyak sekali bantahan atau sanggahan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya terhadap orang-orang yang beranggapan bahwa Allah atau Tuhan itu memiliki anak. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat ke-101 yang artinya, Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana Allah mempunyai anak padahal Allah tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala

atas pencela Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allah berkata, "Anak Adam mendustakanku." Padahal dia tidak pantas melakukannya. Dia juga mencelaku atau mengejekku. Padahal dia tidak pantas melakukannya. Adapun pendustaannya kepadaku adalah perkataannya bahwa aku tidak akan menghidupkannya kembali sebagaimana aku telah memulai penciptaannya. Sedangkan celaannya atau ejekannya kepadaku adalah perkataannya yang mengatakan bahwa aku memiliki anak. Padahal aku adalah As-Somad, yaitu tempat bergantung segala sesuatu. Sesuatu itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak membutuhkan sesuatu pun. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganku, yaitu dengan Allah maksudnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4975. Karena besarnya dosa keyakinan Allah Azza wa Jalla memiliki anak, maka hampir-hampir dunia ini hancur karenanya, adik-adik. Bisa dibayangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam, surah ke-19 ayat ke-88 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Ada'au lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhiza walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Namun, walaupun demikian besar dosa manusia itu, tetapi Allah, Tuhan kita, Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Sabar. Bahkan Dia tetap memberikan rizki dan kesehatan sementara di dunia ini kepada orang-orang yang sangat lancang tersebut. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah terhadap gangguan yang Dia dengarkan. Sebagian manusia menganggap Allah memiliki anak, namun Dia tetap memberikan keselamatan dan kesehatan dan memberikan rezeki kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 6099 dan hadis riwayat Muslim nomor 2804. Kandungan dari surat Al-Ikhlas, ya, makna atau faedah dari surat Al-Ikhlas adalah surah ini memuat berbagai kandungan yang faedahnya sangat agung atau sangat besar, adik-adik. Di antaranya adalah penetapan sifat hadiyah atau keesaan atau tunggal bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penetapan sifat somadiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, apa itu sifat somadiyah? Sifat somadiyah adalah sifat Allah yang tidak membutuhkan perkara yang dibutuhkan oleh makhluknya karena kesempurnaan kekuasaannya. Maksudnya adalah sebagaimana manusia, ya adik-adik, kita sebagai manusia tentu bergantung kepada sesuatu. Misalnya kita membutuhkan makanan jika lapar. Kita butuh tidur kalau kita mengantuk. Kita butuh air untuk minum jikalau haus. Namun, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan itu semua. Allah tidak lapar, Allah tidak mengantuk, dan Allah sangat tidak bergantung kepada sesuatu pun, adik-adik. Bahkan kita sebagai makhluknya yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan atau faedah dari surah Al-Ikhlas yang lainnya adalah mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantung, kemudian Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, kemudian Allah itu tidak ada yang setara dengannya. Kemudian faedah atau kandungan dari surat Al-Ikhlas yang lain.

0: Ini adalah penetapan tauhid dan kenabian. Kemudian faedah yang lainnya adalah kedustaan orang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Kemudian faedah yang lain adalah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya kita tidak boleh beribadah kepada selainnya adik-adik. Karena hanya Allah yang memiliki hak untuk diibadahi. Inilah sedikit penjelasan tentang surah yang mulia ini, sahabat Muat Kids, ya adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga informasi yang kami bagikan kali ini bisa bermanfaat dan adik-adik bisa pahami, dan semoga dengan itu adik-adik lebih bisa mencintai Al-Qur'an, lebih bisa memahami dan mengamalkan kandungan dari ayat suci Al-Qur'an tersebut. Ya, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya adik-adik ya. Semoga apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat, karena ya Masya Allah tidak terasa adik-adik waktu belajar kita bersama dalam program acara ini sudah selesai ya. Semoga apa yang kita dengarkan dan pelajari siang hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Ingat ya adik-adik, rajin membaca Al-Quran, kemudian kita mencintai Al-Quran, dan jangan lupa mengamalkan ajarannya. Jadilah anak yang soleh dan soleha, sayangi ayah dan ibu, hormati guru, sayangi teman, dan selalu berkata yang jujur. Karena anak hebat bukan hanya anak yang pintar, tetapi anak yang beriman, berakhlak mulia, dan dekat dengan Al-Quran. Sampai jumpa lagi di episode program acara Quran for Kids yang berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap ceria, dan jangan lupa baca Al-Quran setiap hari. Sampai jumpa adik-adik, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muat bin Jabal.
3: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
4: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
4: Kami tue di sana kone di bypass di fan variasi.
5: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
2: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Muats adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muats Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muats memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
5: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
7: Dan di antara para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.
5: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, hafizahullahu ta'ala.
7: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
5: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
7: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain, tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran, dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
5: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Mu'adz TV, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Mu'adz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomu'adz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
0: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, mari manfaatkan kesempatan berinvestasi untuk akhirat melalui program peremajaan sound system Masjid Mu'adz Bin Jabal Kendari. Insya Allah, dengan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar lebih jelas, solat makin nyaman, serta mendukung aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di masjid. Kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line, array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel, konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi dengan total kebutuhan sebesar Rp128.130.000. Mari salurkan infak terbaik Anda melalui BSI 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz Bin Jabal Kendari. Konfirmasi donasi dapat menghubungi 0852-8171-0906. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Jazakumullah khairan. Wa

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
2: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

0: musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah, bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya, bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya, bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, siang hari terus berlalu. Matahari perlahan bergeser dan tanpa terasa, waktu asar pun tidak lama lagi akan tiba. Di tengah kesibukan kita di siang hari ini, mari sejenak kita berhenti dari berbagai urusan dunia kita. Kita tenangkan hati, kita istirahatkan pikiran, dan kita gunakan beberapa saat yang Allah berikan ini untuk menuntut ilmu agama. Karena bisa jadi beberapa menit yang kita gunakan untuk mendengarkan nasihat dan mengingat Allah menjadi sebab hati kita kembali menjadi lembut, menjadi sebab bertambahnya iman, dan menjadi sebab Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sahabat Mu'adz yang tentu saja insya Allah berbahagia, nah, sambil menunggu masuknya waktu asar, ya, waktu sholat asar maksud kami, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, karena insya Allah kita akan bersama-sama menyimak kajian yang mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu, dan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita siapkan hati, kita tinggalkan sejenak kesibukan dunia, dan kita buka telinga serta hati kita untuk menerima nasihat. Ya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian di siang hari ini, yaitu kajian di kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad dengan tema Cara Al-Quran Membantah Kesyirikan, bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
4: 94,3 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang asalibul Quran fi da'wati ila tauhidil ilahiyah, yaitu gaya bahasa Al-Quran di dalam berdakwah kepada tauhidul uluhiyah, yang mana kita sudah sampaikan yaitu lima di antaranya. Kemudian kita akan lanjutkan kepada yang keenam, yaitu wa minha, di antara gaya bahasa Al-Quran adalah ta'jizuhu li alihatil musyrikin, yang mana gaya bahasa Al-Quran adalah menjelaskan kepada kita akan kelemahan sesembahan orang-orang musyrikin, kelemahan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian? Karena sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya adalah makhluk. Mereka semuanya adalah makhluk yang lemah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Qaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a, yaitu mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan syai'an, tidak menciptakan sesuatu apapun. Itu mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan berhala, yang mana berhala ini tidak menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, dan berhala tersebut diciptakan, atau padahal mereka itu sendiri diciptakan. Kenapa mereka menjadikan sesuatu yang merupakan makhluk menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Wala yastati'una lahum nasra, yang mana berhala-berhala tersebut tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya. Tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, kepada yang beribadah kepadanya. Yang mana orang-orang meminta kepada berhala-berhala tersebut, yang mana berhala tersebut tidak bisa memberikan pertolongan. Wala ampusahum yang surun, dan kepada diri mereka sendiri saja juga tidak dapat memberikan pertolongan. Bagaimana ia akan memberikan pertolongan kepada yang lain, padahal ia tidak bisa memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri. Wa qauluhu ta'ala, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, qul ad'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila, yaitu katakanlah wahai Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, fala yamlikuuna kashfadh-dhurri 'ankum wala tahwila, mereka tidak memiliki kuasa untuk menghilangkan bahaya dari kalian, dan tidak juga bisa mampu merubah bahaya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah lemah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a wa la yastati'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a, yang mana sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bisa memberikan rizki kepada mereka, minas samawati wal ard, dari langit dan dari bumi, syai'an sedikit pun, artinya tidak bisa memberikan apapun kepada mereka baik dari langit maupun dari bumi sedikit pun, wala yastati'un, dan mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Ini juga menunjukkan akan kelemahan-kelemahan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah, telah dibuat suatu mathal, suatu perumpamaan, fastami'u lah, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Apa perumpamaan? Perumpamaan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Innal ladina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian ibadahi, yang kalian seru, yang kalian mohon kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dhubaban walau ijtama'una, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat sekalipun mereka itu berkumpul untuk bersatu untuk menciptakan seekor lalat. Artinya seekor lalat saja mereka tidak mampu ciptakan, apalagi yang lain. Wa yaslubuhum adzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Jadi berhala-berhala tersebut, seandainya lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, jika lalat itu merampas, mengambil sesuatu dari mereka, la yastanqidhuhu min, yang mana berhala-berhala tersebut tidak akan dapat merebut kembali dari lalat tersebut. Seandainya ada sesuatu dari mereka yang diambil oleh lalat, maka sesembahan-sembahan ini tidak mampu mengambil dari lalat. Dha'fa at-talib wal matlub, sama lemahnya antara at-talib yang memohon wal matlub, dan yang dimintai. Artinya yang menyembah dan yang disembah sama-samalah, sama-sama lemah. Ini adalah uslub yang ke 6 dari uslub atau dari bahasa Al-Quran, yaitu menunjukkan tentang ta'jiz, tentang lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah wa minha, di antara gaya bahasa Al-Quran adalah tasbihul musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah, yang mana bahasa Al-Quran adalah menunjukkan akan tasbih al-musyrikin, yaitu jahilnya, bodohnya orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qal ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Dan ia Ibrahim berkata, afa ta'buduna min dunillah, yaitu apakah kalian atau mengapa kalian beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana yang kalian ibadahi tersebut ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum, yaitu tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian, tidak juga dapat menolak mudarat, artinya tidak dapat juga mendatangkan mudarat, tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak juga dapat mendatangkan mudarat. Uffin lakum, celakalah kalian, walima ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian seru, yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengerti, tidak paham apa yang kalian sembah tersebut, tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak dapat mendatangkan mudarat, tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak juga dapat menolak mudarat. Ini menunjukkan akan kejahilan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, orang yang melakukan kesyirikan kepada selain Allah melakukan kesyirikan kepada Allah, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya ia bergantung pada ranting yang rapuh. Dia akan jatuh. Tidak ada kekuatan. Wa qawlihi ta'ala, dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun, dan siapakah yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, dari orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah yang lebih sesat dari orang yang beribadah kepada selain Allah? Artinya tidak ada orang yang lebih sesat dari orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang mana sesembahan yang mereka ibadah tersebut tidak dapat mengabulkan, memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat. Tidak bisa. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka sesembahan-sembahan tersebut akan lalai dari doa-doa mereka, karena memang tidak bisa dikabulkan. Maka orang yang beribadah, yang memohon, yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah orang-orang yang jahil. Ini adalah bahasa Al-Quran. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedelapan adalah wa minha, di antara gaya bahasa Al-Quran, Bayanu aqibatil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah wa bayanu ma'alihim ma'aman abaduhum haythu tatabarra'u minhum tilkal ma'budati fi ahrajil mawaqif. Yang mana di antara gaya bahasa Al-Qur'an adalah menjelaskan akibat bagi orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjelaskan akan tempat mereka bersama apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana juga sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi akan berlepas diri dari mereka, yaitu pada kondisi yang sangat menyulitkan. Artinya kelak di akhirat, sesembahan-sembahan yang mereka sembah itu akan berlepas diri kepada mereka, berlepas diri dari mereka. Ini adalah di antara bahasa Al-Qur'an, gaya bahasa Al-Qur'an, yang mana sesembahan-sembahan tersebut akan berlepas diri. Terdapat banyak dalil di dalam bagian ini, disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada." Yaitu di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada sesembahan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladina zalamu id yarawna al'adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul 'adab. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cinta mereka kepada Allah sekiranya orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwasanya kekuatan itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah sangat berat azabnya. Izabara alladheena tubi'u min alladheena taba'u wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan. Jadi yang mereka ibadahi berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dari si penyembah, dari manusia yang beribadah kepada selain Allah. Jadi yang diibadahi berlepas diri dari mereka. Maka mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka sudah putus, tidak ada hubungan antara penyembah dan yang disembah. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali lagi ke dunia. Ini mereka ingin balik lagi ke dunia untuk beribadah hanya kepada Allah. Tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Sekarang orang-orang musyrikin ini ingin kembali lagi ke dunia untuk berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyesalan yang tidak berguna. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka
6: amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan, hasaratin alaihim, yang menjadi penyesalan bagi mereka. Dan yang lebih nyesal lagi, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dan ini adalah penyesalan yang sangat tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa andhiruhum yaumal hasrah id qudiyal amr, dan berikan peringatan wahai Muhammad tentang hari penyesalan itu. Id qudiyal amr, yaitu ketika segala sesuatu sudah diputuskan. Yang mana orang-orang ini di dunia dulu adalah orang-orang yang lalai. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil maut yaumal qiyamah ka'annahu kabshun amlah. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan kematian seakan-akan ia domba atau kambing yang putih. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannati ma hadha? Ata'rifuna hadha? Wahai penduduk surga, tahu kalian apa ini? Fayashra'ibuna wa yandhurun. Mereka menoleh dan melihat, mengatakan, na'am hadha al-maut. Ya, ini kematian. Kami tahu ini kematian. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar ata'rifuna hadha? Wahai penduduk neraka, tahu kalian apa ini? Fayashra'ibuna wa yandhurun. Kemudian mereka menoleh dan mengatakan, sambil melihat, mengatakan, na'am hadha al-maut, ini kematian. Fa'umi rabihi fayuzbah, sehingga kematian itu diperintahkan dan disembelih. Kapan disembelih kematian ini? Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi yang masuk. Dan penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, tidak ada lagi yang keluar. Sudah diputuskan, ini penduduk surga kekal di dalamnya, ini penduduk neraka kekal di dalamnya. Disitulah kematian itu disembelih. Kemudian apa kata malaikat mengatakan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, ya ahlal jannati khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kalian kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian. Sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan, fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznim, sehingga bertambah bagi penduduk surga kebahagiaan di atas kebahagiaan mereka, sedangkan penduduk neraka bertambah lagi kesedihan di atas kesedihan mereka. Nah, disinilah yang dikenal dengan yaumal hasrah, yaitu hari penyesalan. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan untuk kita diselamatkan dari neraka Allah, yaitu dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah, tauhid. Karena orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Dan haram baginya surga. Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, diharamkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada bagi orang yang zalim, orang yang melakukan kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim, min ansar, seorang penolong pun. Ini perlu menjadi renungan bagi kita semua para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak dalil-dalil yang lain para jemaah yang dirahmati Allah, bisa antum lihat di mushaf mungkin sambil buka terjemahannya. Kemudian kita pindah kepada yang kesembilan, wa minha, yaitu di antara gaya bahasa Al-Quran, yaitu radduhu subhanah ala al-musyrikina bittikhadihim al-wasa'id bainahum wa bainallah bi anna asy-syafa'ata milkun lahu subhanah la tutlabu illa minhu wa la yashfa'u ahadun indahu illa bi idnihi ba'da ridahu min al-mashfu'i lahu. Di antara gaya bahasa Al-Qur'an adalah yaitu bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah. Jadi orang-orang musyrikin itu, mereka tidak mengaku kalau mereka beribadah kepada selain Allah. Ma na'buduhum, kata mereka, kami tidak sembah patung-patung tersebut, hanya saja liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya saja untuk mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka menjadikan antara diri mereka dengan Allah itu ada perantara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah perantara tersebut, keberadaan perantara tersebut. Bi anna syafa'ata milkun lahu subhanah, bahwasanya syafaat tersebut adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dia milik Allah, jangan kita minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. La tutlabu illa minhu, jangan diminta syafaat tersebut kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yashfa'u ahadun indahu, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Bagi siapa? Ba'da ridahu anil mashfu'ilahu, setelah diridai untuk diberikan syafaat kepada orang yang akan diberikan syafaat. Itu syaratnya. Syarat adalah yang memberikan syafaat itu diizinkan oleh Allah, dan yang diberikan syafaat itu diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan diizinkan memberikan syafaat kecuali orang yang bertauhid. Begitu juga tidak akan diridai untuk diberikan syafaat kecuali orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wala ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a, ataukah mereka mengambil penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala? Qul awalau kanu yamlikuna syai'an wala ya'qilun, apakah kamu mengambil juga meskipun mereka tidak memiliki apapun dan tidak mengerti? Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah syafaat atau pertolongan itu hanya milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard, yaitu milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Thumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain, man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznih, tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'adhan Allahu liman yasha'u wa yarda. Ini syarat memberikan syafaat, yaitu yang memberikan syafaat itu diizinkan untuk memberikan syafaat oleh Allah. Dan yang diberikan syafaat yaitu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan, untuk diberikan syafaat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna. Malaikat pun tidak berguna syafaatnya, kecuali apabila Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendaki dan diridha dan diridhai. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar misalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku itu untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ingat, dosa besar yang bukan kesyirikan. Maka nabi yang akan memberikan syafaat itu diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Kemudian pelaku dosa besar ini yang akan diberikan syafaat itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia adalah orang musyrik, tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa? Bagi pelaku tauhid. Bagi penduduk surga supaya lebih tinggi kedudukannya dalam surga. Bagi yang akan masuk neraka supaya tidak jadi masuk neraka. Bagi yang sudah masuk ke dalam neraka supaya keluar dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Syarat utamanya adalah jangan syirik. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang bertauhid kepada Allah, yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, itu ikhlas dari dalam hatinya, artinya benar-benar bertauhid. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, yang ke-10 adalah wa minha annahu bayyana subhanah anna haula'il ma'budin min dunihi la yahsulu minhum naf'un liman 'abadahum min jami'il wujuh wa min hadha sya'nuhu la yasluhu lil 'ibadah. Di antara gaya bahasa Al-Qur'an adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya haula, mereka-mereka itu, artinya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, la yahsulu minhum naf'. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat. Liman abadahum, bagi yang menyembah mereka. Min jami'il wujuh, dari semua sisi. Tidak bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang menyembah mereka. Bagi si penyembah, dari semua sisi. Wa min hadha, kalau gini sya'anhu kondisinya, artinya yang kita sembah tidak dapat memberikan manfaat kepada kita, la yasluhu lil ibadah, artinya tidak pantas untuk diibadahi. Tidak pantas untuk diibadahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala

masuk sinar matahari ke dalam rumah, kemudian ada yang terbang-terbang di cahaya tersebut, itu dzarrah juga. Jadi saking kecilnya enggak ada apa-apanya, enggak kelihatan sebenarnya. Hanya saja karena dia tersinar cahaya baru kelihatan saking kecilnya. Artinya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apapun walaupun sebesar itu. Walaupun sebesar biji bidi dzarrah. Sebab demikian tidak pantas untuk diibadah, tidak pantas untuk diibadahi. Wa ma lahum fiha min syirk, yang mana sesembahan-sesembahan tersebut tidak punya andil di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma hum min dhahir, dan tidak juga mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan langit dan bumi. Ini menunjukkan akan lemahnya sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu gaya bahasa Al-Qur'an, annahu subhanahu daraba amthilatan katsiratan fil Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan yang sangat banyak dalam Al-Qur'an, yattadhihu biha butlanus syirk, yang sangat jelas akan kebatilan dari kesyirikan ini, akan kesesatan dari kesyirikan ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama', barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Di orang yang syirik itu bagaikan orang yang jatuh dari langit, tidak ada yang bisa dipegang. Kemudian apa? Fatakhtafuhu at-tayru, sehingga dia disambar oleh burung, dicabik dari, gigit dari berbagai arah, tidak bisa dia, karena tidak ada tempat bergantung, orang dia jatuh. Bisalah kita beri gaya, bayangkan bagaimana kondisi orang jatuh dari ketinggian, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemudian burung menyambar dia, mengambil dagingnya, tidak ada tempat ia meminta tolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran orang-orang yang melakukan kesyirikan. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahih, atau dia ditiup oleh angin ke tempat yang jauh. Ini adalah gambaran kesyirikan. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Syaikh Fauzan, syabbaha subhanahu at-tauhidi fi uluhihi wa irtifai. Allah menggambarkan bahwasanya tauhid itu adalah berada pada tempat yang tinggi. Wa irtifaihi wa si'atihi wa syarafihi bis sama. Tempat tinggi, agung dan lain sebagainya. Sehingga wasyabbaha tarikat tauhid, dan digambarkan orang yang meninggalkan tauhid, maksudnya orang yang syirik, bisaqiti minas sama'i ila asfalis safilin, dengan orang yang jatuh dari langit, dari ketinggian ke tempat yang paling rendah. Li'annahu saqata min awjil iman ila hadidil kufr, karena dia jatuh dari puncak keimanan menuju dasar kekufuran. Dasar kekufuran adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syabbaha syaitana alladhi tuqliquhu bitayr. Kemudian diberikan gambaran syaitan, yang mana syaitan itu menyambar dia dari berbagai arah, itu digambar ibaratkan seperti burung, allati tumazziqu a'dah, yang merobek-robek anggota badannya. Syaitan berusaha menyesatkan manusia. Wa syabbaha hawa, dan diberikan gambaran kepada hawa nafsunya berupa apa? Alladhi yub'iduhu anil haq, yang menjauhkan dia dari kebenaran. Itu apa berupa? Birrih, dengan angin yang meniup dia ke tempat yang jauh. Allati tarmi bihi fi makanin ba'id, yang melempar dia ke tempat yang jauh. Jadi tauhid itu ibarat langit yang tinggi menjulang. Kemudian orang yang melakukan kesyirikan bagikan orang yang jatuh dari langit. Kemudian burung yang
mencabik-cabik dia, itu bagaikan setan yang menggoda dia.

0: kemudian angin yang meniup dia ke tempat yang jauh dari kebenaran, jauh dari tauhid, itu adalah hawa nafsunya. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi gambaran dari bahasa-bahasa Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita akan tauhidul uluhiyah dan batalnya kesyirikan, baik syirik yang banyak maupun syirik yang sedikit, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Dengan sebab demikian, mari kita kembali kepada Al-Quran untuk membacanya, mentadaburinya, melihat apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Mungkin itu saja yang kita dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah pada pembahasan berikutnya kita akan sebutkan tentang hudutsu syirki fi tauhidil ilahiyah, yaitu terjadinya kesyirikan di dalam tauhidul uluhiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dan kesempatan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Hadirat Sada, yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: A'udzu billahi minas

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang, tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
2: Innal aqibata lil muttaqin.
1: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud, itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar, dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar, umat Islam menang. Tetapi dalam Perang Uhud, umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nurun minal Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Janganlah engkau menjadi musuh iblis tatkala di hadapan banyak orang, akan tapi ternyata engkau adalah sahabat dekat iblis tatkala engkau sedang bersendirian. Sungguh ujian hakiki adalah tatkala seorang dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan, sarana untuk bermaksiat begitu mudah, kemudian tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jika seorang mendapati kondisi ini, sarana bermaksiat begitu mudah, sementara tidak ada seorang pun yang melihatnya, ketahuilah dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lulus dalam ujian ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man khasyiyar rahmana bil ghaib," yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada yang melihatnya. Allah janjikan kepada orang seperti ini surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id." Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib. Kemudian didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa dengan jarak yang tidak jauh dari mereka. Dan inilah janji yang telah Allah janjikan kepada mereka. Siapa orang bertakwa tersebut? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, man khasyiyar rahman, yaitu orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, tatkala tidak ada yang melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, ya, bahwasanya Allah memberikan janji surga kepada orang yang bertakwa atau takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Sungguhnya orang yang takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagi dia dua surga. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini adalah seorang yang hendak melakukan kemaksiatan, tatkala tidak ada orang yang melihatnya, tiba-tiba dia ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tinggalkan maksiat tersebut. Orang seperti ini dijanjikan dua surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya seorang tatkala sedang bersendirian, kemudian iblis datang, ya, mengajak dia untuk bermaksiat, hawa nafsunya menyuruh dia untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia ingat bahwasanya segala perbuatannya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditampakkan pada hari kiamat kelak. Sebelum dia bermaksiat, ingatlah bahwasanya, ya, kulitnya, pendengarannya, kakinya, tangannya akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum." Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian pendengaran kalian, persaksian penglihatan kalian, persaksian kulit-kulit kalian. Naam, benar bahwasanya pendengaran, penglihatan, bahkan kulit akan menjadi saksi atas maksiat yang kita lakukan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Al-yauma nakhthimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Maka pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak, Allah akan mengunci mulut-mulut mereka. Kemudian, ya, tangan-tangan mereka akan berbicara, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan. Kemudian juga jangan lupa bahwasanya bumi akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala tiba hari kiamat kelak, tatkala bumi digonjang-ganjingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala tentang bumi, "Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha," pada hari tersebut bumi akan menyampaikan tentang kabar-kabarnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bumi akan menjadi saksi, saksi bagi orang-orang yang bermaksiat di atas bumi, maka tanah tersebut, bumi tersebut akan menjadi saksi atas maksiat yang dia lakukan. Oleh karena dimanapun Anda melakukan kemaksiatan, dimanapun tempatnya, tidak seorang pun yang melihat, tapi bumi akan menjadi saksi. Kemudian siapa lagi yang akan menjadi saksi? Malaikat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat yang mulia, yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidak ada satu perbuatan pun kecuali akan dicatat oleh malaikat. Kemudian apalagi yang menjadi saksi? Kitab catatan amal. Allah, para malaikat mencatat amal perbuatan kita dalam kitab catatan amal. Bayangkan jika kemudian kita dihadirkan pada hari kiamat kelak, tatkala kita sedang bersendirian kemudian kita bermaksiat, maka akan datang banyak persaksian. Kulit menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, kemudian bumi menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, catatan amal menjadi saksi. Kemudian yang terakhir Allah yang akan menjadi saksi. Dan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang akan tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu. Coba kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an. Hampir setiap lembaran dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang Maha mengetahui? Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Al-Khabir yang Maha mengetahui yang masa depan? Demikian juga Maha mengetahui apa yang terjadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala As-Sami' yang Maha mendengar? Tidak ada satu lafal pun kecuali Allah akan mendengarnya. Al-Basir yang Maha melihat. Tidak ada yang bisa menutupi seorang tatkala dia bermaksiat. Kamar yang dia gunakan sebagai pelindung untuk menutup mata-mata manusia, maka akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzati sudur." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membisik-bisikkan perkataan mereka ataukah mereka mengeraskan perkataan mereka, sungguhnya Allah mengetahui. Bukan hanya perkataan mereka, kata Allah, "Alimun bidzati sudur," bahkan apa yang bergojolak di hati pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara detail Allah sebutkan, jangankan perkataan, jangankan perbuatan, lirikan mata. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan, lirikan mata, wa ma tukhfi sudur, dan juga apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingat bahwasanya Rabb kita Maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui lirikan pandangan kita, mengetahui pengkhianatan lirikan mata kita, apa yang kita lihat dari hal-hal yang haram. Tatkala kita melihat hal yang haram tersebut, sebelum kita mengedipkan mata kita, sebelum kita mengalihkan pandangan kita, semuanya sudah tercatat oleh malaikat. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang tatkala bersendirian kemudian bisa menjadi musuh iblis, dia bukan hanya menjadi musuh iblis tatkala di hadapan banyak orang, ternyata tatkala bersendirian menjadi teman iblis, namun dia menjadi musuh iblis kapan saja, tatkala di hadapan banyak orang, tatkala dia bersendirian, dia meninggalkan hal-hal yang haram, maka dia akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, tatkala bersendirian, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun kabir, dan mendapatkan ganjaran yang besar. Ingat, tatkala Anda meninggalkan hal-hal yang haram meskipun tidak ada yang melihat, Anda akan mendapatkan ganjaran yang besar, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan diri Anda untuk tetap bermusuhan dengan iblis meskipun Anda sendirian. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata Anda bermusuhan dengan iblis di hadapan banyak orang, Anda masya Allah mengingkari kemungkaran, menunjukkan Anda benci dengan kemaksiatan, namun tatkala Anda bersendirian, tidak ada yang melihat, Anda justru menjadi sahabat iblis, bahkan sahabat dekat iblis. Anda biarkan mata Anda melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda biarkan mata Anda melihat sebebas-bebasnya. Maka kita khawatir Anda termasuk orang-orang yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amsali jibali tihamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan mengetahui kaum-kaum dari umatku yang akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawa ganjaran pahala sebesar gunung-gunung Tihamah. Bayangkan, dia punya pahala begitu besar, sebesar gunung-gunung Tihamah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaj'alahullahu haba'an mansura. Allah jadikan pahala yang besar gunung-gunung tersebut hancur seperti debu bertebaran yang tidak ada nilainya. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah kaum yang tatkala mereka bersendirian, ya, dihadapkan dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka langgar keharaman-keharaman tersebut. Mereka melakukan keharaman-keharaman tersebut. Oleh karenanya ikhwani, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman, yakinlah bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kita lakukan dan Allah akan berikan ganjaran yang besar tatkala kita bisa selamat dari godaan syaitan, dari godaan hawa nafsu kita tatkala kita sendirian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menguatkan iman kita dan bisa menjauhkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah tatkala kita bersendirian. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Alhamdulillah, sahabat setia Radio Mu'adz bin Jabal, tidak terasa ya waktu terus berjalan, siang sudah mulai bergeser dan sekarang waktu asar telah tiba. Ya, buat yang masih sibuk dengan pekerjaan, yang masih di perjalanan atau mungkin sedang santai di rumah, ayo kita berhenti sejenak dari aktivitas kita. Sudah waktunya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita ambil wudu, siapkan diri dan tunaikan salat asar dengan tenang tentunya. Jangan sampai kesibukan kita di hari ini membuat kita lupa dengan kewajiban yang satu ini. Karena apapun yang sedang kita kerjakan, ketika panggilan Allah sudah datang, kita tinggalkan sejenak urusan dunia kita dan kita penuhi panggilannya. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut waktu asar dengan hati yang tenang dan tetap bersama di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Dan kami ucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah menerima ibadah kita dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
7: Radio Muad bin Jabal.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah bagi Anda yang membutuhkan. Pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silahkan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
0: Radio Muad bin Jabal, 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
14: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu

0: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan.
9: Paket Alwardah, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
11: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi.
10: Iya kasihan, mungkin dia pikir tidak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
11: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini tidak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
10: Betul sekali Mitu Hai.
12: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adzkarul masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
0: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
2: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
5: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Al-Quran.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, Wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
2: 94,3 FM.
3: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
4: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
5: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
4: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
6: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
4: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang dan yang akan terjadi di masa akan datang, dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah. Di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi mussalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihissalam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihissalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihimussalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu, sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya. Maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat,
9: taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita, Allah

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya?
0: Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib?
1: Sunnah.
0: Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
1: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan.
0: Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna.
1: Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya.
0: Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kaki. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah.
1: Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau. Sama bosnya, bayangkan kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos.
0: Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
1: Allah Azza wa Jalla menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أو بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya, sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya masya Allah tabarakallah besar, luas. Akan tetapi hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya, nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyal muslimin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah. Baik, kita mulai ya adik-adik. Hari ini kita akan belajar bersama di kelas spesial anak ya, yang diselenggarakan oleh Yayasan Anak Muslim Ceria ya, dan dibantu oleh seluruh tim media nih adik-adik ya. Ada Kak Valdi, ada Kak Yusuf ya. Jazakumullah khairan. Dan adik-adik semua, kayak gue ucapkan terima kasih yang hari ini hadir untuk belajar bersama. Sudah siap adik-adik?
2: Sudah, dari tadi, kayak Yogi.
1: Oh gitu ya. Oke, kita mulai. Baik, adik-adik semua, kita lomba duduk rapi. Kita luruskan niat kita belajar sore hari ini ikhlas karena Allah. Yang kedua adik-adik, jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian siapkan alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah penting. Lomba duduk rapi. Shhh. Matanya dipasang. Oh, telinganya dibuka. Shhh. Senyumnya yang lebar. Wah. Sudah siap?
2: Sudah.
1: Angin. Hujan. Coba lagi. Angin. Hujan. Yuk, terakhir yang semangat.

0: Hujan. Malah nangkap nyamuk. Kirain bunyi nging itu bunyi nyamuk, adek-adek. Bukan ya? Bukan, itu lagi menghirup nafas. Walah, adek-adek. Kasihan. Oke deh, kita mulai ya adek-adek. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menjadi anak yang rendah hati ya adek-adek.
1: Kayak gitu mau nanya.
0: Mau nanya apa sih? Dek tadi nanya mulu. Pasti mau nanya.
1: Iya, aku mau nanya.
0: Iya, silakan. Pasti mau nanya.
1: Jangan dipotong dong lagi ngomong.
0: Oh iya, mau nanya apa?
1: Aku mau nanya.
0: Pasti mau nanya tentang rendang.
1: Bukan, aku mau nanya.
0: Pasti mau nanya tentang bakso.
1: Bukan, aku mau nanya.
0: Pasti mau nanya tentang sate.
1: Udah deh, nggak jadi nanya.
0: Iya, mau nanya apa?
1: Kayak Gi, rendah hati itu berarti hatinya rendah ya? Hatinya di tanah.
0: Bukan. Masa hatinya di tanah, yang nempel tanah itu kan kaki, ya. Hatinya enggak. Lagian bukan hati yang di sini, bukan. Ya. Nah, kita akan bahas ya, rendah hati itu apa sih, Adik-adik? Yuk, kita simak ya pembahasannya hari ini. Ini kalau Kak Yogi udah simak kayak gini, Kak Yusuf siap-siap ini. Mau diatur jadi dua layarnya ya. Tuh, kan udah siap-siap. Jadi enggak ya? Jadi enggak ya? Kita mulai ya, adek-adek. Baik. Tarat. Nah. Kayaknya enggak jadi deh. Udahlah, gini lagi aja. Nah, adek-adek gimana? Kak Yusufnya lagi pusing nih, adek-adek. Ya, kita bercandain Kak Yusuf ya. Masya Allah. Yuk, kita mulai ya, adek-adek. Baik, kita hari ini akan belajar tentang

0: Kenapa jadi warna-warni? Gimana mau belajarnya, Dek? Masya Allah, Masya Allah. Ini semangat-semangat ya. Saking semangatnya mencatat sampai nulis-nulis di layarnya sendiri ya. Baik ya, kita hapus dulu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sikap rendah hati. Di sini siapa sih yang rendah hati? Ayo, coba angkat tangannya.
1: Aku.
0: Berarti hatinya rendah.
1: Bukan itu.
0: Nah, gimana dong maksudnya rendah hati?
1: Rendah hati.
0: Kita tanya aja deh, Kak Yusuf. Coba Kak Yusuf, siapa yang tahu artinya rendah hati? Angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Coba Kak Yusuf, ditunjuk Kak Yusuf. Siapa yang tahu artinya rendah hati?
2: Maher Ruzika.
0: Maher Ruzika. Biasanya Maher keren kayak Kak Yogi ini namanya. Assalamualaikum, Maher.
3: Waalaikumsalam.
0: Weh, kok namanya bukan Maher keren kayak Kak Yogi lagi? Gimana Maher? Apa sih artinya rendah hati, Maher?
3: Tidak sombong.
0: Tidak sombong. Tidak sombong itu gimana, Maher? Hah?
3: Tidak sombong.
0: Hah? Tidak sombong itu berarti? Tidak makan daging sapi. Eh? Tidak makan daging sapi?
3: Tidak mau.
0: Apa?
3: Ya, benar. Tidak suka pamer.
0: Oh, tidak suka pamer. Walah, jadi orang yang rendah hati itu enggak suka pamer, Maher. Iya. Oh, ya. Gitu. Oke deh. Ada lagi enggak arti dari rendah hati? Aduh, putus-putus suaranya ya, Kak Yusuf ya. Iya deh. Ya udah, enggak apa-apa, Maher. Tadi udah dapet nih jawabannya, gak suka pamer. Terus satu lagi ke Yusuf, tolong ditunjuk satu lagi. Apa arti dari rendah hati?
2: Dek Kiandra.
0: Dek Kiandra? Ah, silakan Kiandra. Halo Kiandra.
4: Ya.
0: Ah, Kiandra tahu gak arti dari rendah hati?
4: Tidak sombong, tidak suka pamer, dan tidak suka marah-marah.
0: Oh, tidak sombong, tidak suka pamer, dan tidak suka marah-marah ya? Oh, jadi kalau yang suka marah-marah itu berarti nggak rendah hati? Oh, gitu. Berarti yang marah-marah berarti nggak rendah hati ya? Nanti coba kita lihat ya. Terima kasih, Kiandra. Jawabannya bagus sekali. Barakallahu fiik. Berikutnya, selanjutnya yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Kinan dan Kiara.
5: Waalaikumsalam,
0: Kak. Masya Allah. Kinan dan Kiara. Tahu nggak artinya apa rendah hati?
5: Tidak sombong.
0: Tidak sombong, apalagi? Tidak apa lagi?
5: Tidak pamer.
0: Oh, nggak suka pamer, apa lagi? Ayo. Kalau yang suka marah-marah, siapa itu? Salah kok, siapa? Kalau yang suka marah-marah itu rendah hati enggak?
5: Enggak
0: rendah hati. Oke deh, Kinan dan Kiara. Kalau yang suka makan banyak, rendah hati enggak?
5: Enggak.
0: Berarti Kak Yogi enggak rendah hati. Iya, aduh. Oke deh, Kinan dan Kiara. Yang penting tadi orang yang rendah hati itu gak sombong dan gak suka pamer. Masya Allah. Terima kasih Kinan dan Kiara. Barakallahu fikum ya. Jadi teman-teman, jawabannya tadi, dia itu gak sombong dan dia itu gak suka pamer. Ini nih orang yang rendah hati.
1: Kak Yogi, berarti kalau ada orang yang suka pamer kayak gini contohnya nih. Wah, ini HP-ku. Bagus.
4: bagus banget kan, gitu. Itu termasuk orangnya nggak rendah hati.
1: Iya Kak Yogi, itu kalau suka pamer berarti nggak rendah hati.
4: Oh gitu. Kalau orangnya sombong, aku ini lebih baik daripada orang lain.
1: Iya, itu termasuk orang yang nggak apa ya?
4: Iya, dia termasuk orang yang nggak rendah hati, ya, karena dia menyombongkan diri. Teman-teman, ada sebuah kisah. Ya, nah kisah ini dimulai dari seorang makhluk makhluk ya yang bernama iblis.
1: Aduh, Kak Yogi baru mulai kajian rendah hati malah ngomongin iblis.
4: Iya tenang aja tenang, Kak Yogi nggak nakut-nakutin nih ya. Kak Yogi lagi mau jelasin. Teman-teman kenal kan sama iblis?
1: Kenal.
4: Pernah kenalan di mana?
1: Maksudnya tahu.
4: Iya, tahu kan iblis. Tapi nggak kenal kan? Belum kenalan kan? Ya, adik-adik. Nah, iblis. Ya, iblis itu termasuk makhluk yang dia itu tercatat sebagai makhluk yang sombong.
1: Kenapa Kak Yogi?
4: Karena iblis ini merasa lebih baik daripada manusia.
1: Kok bisa?
4: Iya. Allah Subhanahu wa taala ya pernah meminta iblis untuk bersujud ya di hadapan Nabi Adam alaihi salam.
1: Terus?
4: Nah, iblis ini dia menolak adik-adik.
1: Kok menolak sih? Gimana nolaknya?
4: Nolaknya nggak mau. Gitu ya. Sama kayak adik-adik ketika disuruh belajar.
1: Nggak mau.
4: Nggak, beda ya. Jadi iblis nggak mau adik-adik ketika disuruh sujud ke hadapan Nabi Adam alaihi salam. Dia nggak mau dan dia malah menunjukkan sifat yang sombong adik-adik. Nah, dia merasa bahwa aku ini dibuat dari api. Sedangkan Adam dibuat dari tanah. Maka aku ini kedudukannya lebih baik daripada dia. Wow. Iblis begitu menyombongkan diri, dia tidak patuh kepada Allah dan justru malah merendahkan Nabi Adam alaihi salam. Ya, dan dia merasa bahwa dia punya kelebihan dibandingkan manusia. Nah, akhirnya iblis menganggap remeh manusia. Sehingga inilah dosanya iblis, dia bersikap sombong dan tidak rendah hati. Maka iblis pun dikeluarkan dari surga adik-adik.
1: Berarti orang yang sombong dikeluarkan dari surga?
4: Ya, nah adik-adik, memang betul di antara arti rendah hati adalah bersikap tidak sombong. Jadi orang yang tidak sombong adalah orang yang rendah hati. Nah, maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan meninggikan orang tersebut."
1: Orangnya jadi tinggi ya?
4: Bukan, tapi derajatnya yang jadi tinggi. Dia menjadi orang yang mulia.
1: Kenapa?
4: Karena dia punya akhlak yang mulia. Masya Allah. Akhlak ini adik-adik adalah di antara puncak-puncak kebaikan seorang manusia. Dia memiliki akhlak yang baik. Dan di antara akhlak-akhlak yang baik itu siapa? Yaitu manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak terbaik. Dan lihatlah, beliau dicintai oleh banyak manusia. Ya, banyak makhluk yang mencintai beliau. Kenapa? Karena akhlaknya yang baik. Di antara akhlak-akhlak baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau orang yang rendah hati.
1: Wow.
4: Nah, adik-adik ya. Nah. Jadi, rendah hati adalah orang yang memuliakan manusia. Orang yang menghargai manusia. Dengan cara apa? Dengan cara ucapannya, dan juga perbuatannya, adik-adik.
1: Maksudnya gimana?
4: Orang yang rendah hati, dia tidak pernah merendahkan orang lain. Dia memuliakan dan menghormati orang lain. Meskipun orang ini datang dari kampung, permisi, saya teh dari kampung, ini teh di Jakarta ya, gitu. Kalau ada orang yang sombong, ngapain lo ke Jakarta? Kampungan, baju aja masih kayak gitu. Baju gaul nih kayak gue nih. Wah. Yo what's up yo gitu. Ya. Ini merendahkan. Kita kelas 5 SD. Aku kelas 5 SD, kelas 5 SD, tahun depan naik kelas 6 SD gitu. Lalu ada anak kelas 1 SD.
1: Kak, aku mau tanya dong, kantin di mana?
4: Oh, ada bocil nih. Bocil.
1: Malah dikosek kepalaku.
4: Kamu tanya toilet ya?
1: Bukan, aku tanya kantin.
4: Kantin? Kamu lurus? Terus belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi, belok kiri lagi, belok kanan, lurus, belok kiri.
1: Itu kantin.
4: Itu toilet. Ya adik-adik ya, mentang-mentang kelas 5, dia merendahkan anak yang masih kelas 1 SD. Nah ini gak boleh merendahkan yang lebih muda. Ucapannya kasar, sikapnya merendahkan. Nah ini ciri-ciri orang yang tidak rendah hati. Ketika melihat kakek-kakek,
6: nak, kakek mau bertanya.
4: Ada apa kek? Mau tanya apa sih?
6: Kakek mau bertanya, kira-kira puskesmas sebelah mana ya nak? Kakek mau beli obat.
4: Oh, puskesmas. Kakek lurus, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, lurus. Nah itu kek.
6: Puskesmasnya nak,
4: kuburan. Aduh, lagian udah tua lagi gitu. Wah, tua tuh di rumah aja, nggak usah jalan-jalan. Wah, ini nih orang-orang yang tidak menghargai dan menghormati yang lebih tua, adik-adik. Sementara orang yang rendah hati, dia menghargai yang tua maupun yang muda. Kalau ketemu orang tua,
6: nak, di sebelah mana puskesmas ya nak? Kakek mau berobat ini. Aduh, pala kakek udah pusing ini. Aduh, pala kakek pusing banget ini. Aduh,
4: kek, pala di sini kek.
6: Oh iya, pala kakek udah pusing ini nak.
4: Ayo, aku antarkan ke puskesmas yuk. Kek yuk sama aku. Nah. Kakek atau kakek tunggu di sini aja biar aku yang belikan obatnya. Wah, obatnya apa kek? Nah ini anak-anak yang menghargai, ya sama anak kecil juga sama. Kamu kelas 1 ya?
1: Iya aku kelas 1.
4: Kelas 1 SMA?
1: SD.
4: Bercanda bercanda. Yuk kamu mau ke kantin, kakak anterin tuh kantinnya di sebelah sini. Wow adik-adik ini dia rendah hati, ya. Nah, inti dari rendah hati adalah menghargai orang lain. Dia tidak menganggap remeh orang yang kulitnya gelap, orang yang rambutnya keriting, ya. Orang yang giginya enggak rata kayak Kak Yogi, enggak rata kan? Ada yang enggak ratanya maju gini. Dihina-hina, ya. Nah, ada orang yang enggak pintar. Kita merasa lebih pintar. Aku juara 1. Kamu pasti juara 20 ya. Udah deh, juara 20 padahal muridnya cuma 19. Ya. Nah, ini ngeledek adik-adik. Enggak boleh kayak gitu. Itu merendahkan. Ya. Mentang-mentang kita kuat, bisa lari 1 km. Ya. Nah, mentang-mentang kita bisa lari 10 km, kitanya memandang teman kita yang baru larinya semeter.
6: Cemen nih aku nih 1 kilometer. Gak boleh adik-adik. Bukan hanya karena kita bisa lari, kita lebih kuat, kita lebih pintar, ya. Terus kita boleh meremehkan orang lain, tidak. Ada lagi orang yang beramal solih. Aku sholatnya 6 waktu, 5 waktu. Gitu ya adik-adik ya. Nah, aku juga suka ngerjain puasa sunnah. Kamu gimana?
1: Aku susah sholat subuhnya.
6: Cemen, aku nih sholatnya 5 waktu.
1: Salah.
6: Salah? Angkanya?
1: Iya.
6: 5 waktu.
1: Salah.
6: Salah lagi. 5 waktu.
1: Nah, benar.
6: Kamu sholatnya susah, sholat subuhnya. Cemen-cemen gitu ya. Nah, adik-adik, ini adalah contoh merendahkan orang lain. Gak boleh. Mungkin saja bacaan Quran kita bagus, ya. Kemudian ada orang yang bacaannya susah.
1: Sa.
6: Nah, terus kita ledekin. Gak bisa baca. Dipoto dulu, direkam. Upload sosial media nih. Ngomong saja sudah kayak ular kecepit meja. Gak boleh adik-adik ya. Nah, menghina-hina kayak gitu gak boleh. Itu merendahkan orang lain ya. Ingat adik-adik, tawadu atau rendah hati itu menghargai orang lain. Siapapun orangnya kita hargai. Oke?
1: Oke, Kak Yogi.
6: Nah, sudah paham kan arti dari rendah hati? Itu banyak tuh, mentang-mentang kita udah bisa ngaji, kita ngeremehin yang masih ikro. Ya, kita ngerendahin yang masih ikro ya bacaannya. Mentang-mentang hafalan kita sudah 2 juz, kita ngeremehin orang yang hafalannya masih 1 juz ya. Enggak boleh, adik-adik, ya. Nah, ini adalah sikap-sikap orang yang sombong. Nah, orang yang rendah hati menghindari sikap merendahkan orang lain. Dia enggak pernah menghina orang lain, ya, mengejek orang lain atau merasa dirinya lebih baik atau bernilai lebih besar dibandingkan orang lain. Enggak. Meskipun dia juara kelas, meskipun dia ngajinya bagus, dia jago bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Inggris, ya. Dia misalnya orang kaya, tapi dia tidak pernah merendahkan siapapun. Nah, ini baru yang namanya rendah hati. Siap?
1: Siap, Kak Yogi. Aku mau jadi anak yang rendah hati.
6: Nah, tapi adik-adik, ada yang nanya nih. Kak Yogi, kalau rendah hati itu berarti kita nggak boleh dong merasa bangga dengan karya kita. Ya, jawabannya bukan begitu. Rendah hati itu boleh kok kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Wah, Masya Allah ya, ternyata aku bisa ya ngerjain matematika dengan benar. Alhamdulillah, boleh. Kita menghargai diri kita dan bersyukur kepada Allah, boleh. Jadi bukan hanya menghargai orang lain, tapi menghargai diri kita juga. Jangan kita bilang, ini jelek punyaku. Ini gambarku jelek, gambarku gak bagus. Enggak, itu bukan rendah hati namanya. Itu namanya rendah diri atau menghinakan diri. Jadi kita boleh, kalau gambar kita bagus ya kita harusnya, gambarku bagus nih, alhamdulillah. Nah, tapi gak boleh, gambarku bagus, gambarmu jelek. Gak boleh gitu. Itu namanya merendahkan orang lain ya. Nah, ingat adik-adik, kita boleh saja memuji gambar atau karya kita. Kita bisa masak, masakannya enak. Ya kita bilang enak, jangan bilang, masakanku gak enak. Dibandingin dengan masakannya Kak Yusuf gak ada apa-apanya gitu. Gak boleh gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau emang enak ya bilang enak makanan kita. Gak boleh kita merendahkan diri kita sendiri juga. Ya, gak boleh merendahkan diri kepada manusia, gak boleh. Nah, yang boleh itu merendahkan diri di hadapan Allah.
1: Caranya?
7: Ya Allah, aku ini hambamu yang gak bisa apa-apa ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang mampu aku lakukan ya Allah, melainkan atas pertolonganmu ya Allah. Aku ini tidak punya apa-apa. Bahkan jantungku sendiri ini bukan milikku ya Allah, melainkan milikmu.
0: Nah ini merendahkan diri di hadapan Allah itu boleh. Tapi kalau merendahkan diri di hadapan makhluk, di hadapan manusia, jangan. Kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bagus ya bagus, kalau enak ya enak gitu. Ya. Nah, agar kita cukup percaya diri. Tapi ingat, agar kita tidak sombong, maka enggak boleh merendahkan orang lain. Enggak boleh menghina orang lain, ya. Enggak boleh juga kemudian kita merasa diri kita jauh lebih baik daripada orang lain, enggak. Cukup gambar yang baik itu nilai kita. Cukup makanan yang enak itu kita yang nilai, ya. Kita enggak perlu pamer-pamer ke orang lain. Enak loh makananku loh. Gambarku bagus loh. Aku jago matematika loh. Enggak perlu. Ya. Takutnya nanti kita terjatuh pada pamer tadi. Nah, jadi rendah hati tidak sama dengan merendahkan atau menghinakan diri kita, enggak. Ya. Tapi rendah hati di sini adalah bersikap memuliakan atau menghargai sesama makhluknya Allah.
8: 94,3 FM.
9: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
10: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
11: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
9: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
11: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
9: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
12: Aduh, nggak diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
14: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
13: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
14: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
15: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
16: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
15: Oh iya betul.
17: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
18: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
19: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz kalian di kesempatan sore hari ini. Dan tidak terasa sahabat Muadz, waktu telah menunjukkan pukul 17:54 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, berkaitan dengan wedding ya, impian banyak orang tentunya bermacam-macam. Wedding impian,

0: mewujudkan pernikahan impian yang syar'i bisa dipersiapkan dalam satu tempat, yaitu di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai pilihan paket yang sahabat muslim sekalian dapat sesuaikan dengan kebutuhannya. Mulai dari paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan, mulai dari 25 juta. Kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan, hanya 60 juta. Paket Camelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan, hanya 110 juta rupiah. Tanya Wedding Syar'i sahabat muslim, tersedia juga paket akikahan yang tentunya cocok untuk momen istimewa keluarga sahabat muas. Untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room and banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari, dengan area pria dan wanitanya terpisah, dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu sahabat muslim, dimanapun Anda berada, segera kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasi sahabat muslim dapat langsung hubungi nomornya di 0811 45117 atau di nomor lainnya 0811 4393 838. Mau acara apa aja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Ya sahabat muslim, dimanapun Anda berada, tidak terasa ya waktu telah menunjukkan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan azan berikut. Dan mewakili kru yang bertugas di kesempatan hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma
7: telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu

0: Alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Assalamualaikum,
5: Kawan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
6: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh iya, Di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
2: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
8: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di Fun Variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. FM Radio Muaz bin Jabal.
0: قدوات نبوية.
9: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
10: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya: tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih.
0: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
0: قدوات نبوية.
9: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
12: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
2: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
12: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
2: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Muadz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
13: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
14: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
15: Yeay!
14: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
15: Saya, Kak Amin.
14: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
15: Ketuhanan Yang Maha Esa.
14: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
16: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
14: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
16: Harus adil dan beradab.
14: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
17: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
14: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
18: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.

0: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: 94.3 FM
3: Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan bersama lanjutan kajian pembahasan kitab Manzumah Sulam Al-Wusul ila Ilmi Al-Wusul bersama dengan Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LCMPD Hafizahullahu Ta'ala, bertempat di Masjid Al-Furqan Kendari, Jalan Ahanasution, Kambu, Kota Kendari. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, berhubung kajian telah berlangsung saat ini, langsung saja kita terhubung di Masjid Al-Furqan. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
4: Ke sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi para pemirsa dan juga pendengar yang memiliki pertanyaan terkait tema maupun hukum-hukum Islam lainnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di 0852-555-943. Untuk itu, langsung saja kita mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan, dan kepada guru kita kami persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyati ahli jannah, salaman min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Alhamdulillah, kita berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahannya yang tak terhingga bagi kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk bertafaqquh fiddin, untuk mengkaji dan mendalami ilmu agama yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Dan di malam hari yang berbahagia ini, bi'idznillahi ta'ala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan Manzumah Sulamul Wusul fi Tauhidillahi wa Tiba'in Rasul, ya, karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir, karya Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita bi'idznillahi ta'ala memasuki pembahasan bait yang ke-38. Di mana di dalam pembahasan sebelumnya, di pembahasan bait yang ke-36 dan 37, penulis rahimahullah telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang sifat qayyumiyah, sifat hayah dan qayyumiyah bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Hidup yang maha selalu mengurusi hamba-hamba dan makhluk ciptaannya. Kemudian di bait yang ke-37 juga beliau telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya dari makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Dan biidznillahi ta'ala di malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas bait yang ke-38. Penulis rahimahullah beliau mengatakan baqin fala yafna wala yabid wala yakunu ghairu ma yurid. Kekal tidak rusak dan tidak binasa. Sesuatu tidak ada, sesuatu yang tidak dia inginkan terjadi pasti tidak akan terjadi. Ya, ini adalah merupakan salah satu kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakami rahimahullahu taala. Beliau mengatakan baqin fala yafna. Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal, maha abadi. Fala yafna, maka Allah itu tidak fana. Ya, fana artinya, fana bahasa Indonesia apa? Fana bahasa Indonesia ya? Hah? Fana bahasa Indonesia bukan? Ya, fana itu lawan dari abadi. Ya. Baqin fala yafna wala yabid. Kalau di sini penerjemah mengatakan dia itu kekal, tidak rusak dan tidak binasa. Ini Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal, maha abadi. Wala yakunu ghairu ma yurid. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi di alam semesta ini selain dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Yani setiap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pasti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita kembali ke awal bait. Beliau mengatakan baqin fala yafna wala yabid. Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal, maha abadi dan tidak diikuti dengan kefanaan dan tidak diakhiri atau tidak diikuti dengan keakhiran. Jadi sifat akhir. Allah Subhanahu wa taala itu maha abadi. Keberadaannya tidak akan pernah terhenti. Itu makna baqin fala yafna wala yabid. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakami dalam bait ini adalah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Dari Al-Qur'an misalnya seperti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qasas di ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap segala sesuatu itu pasti akan binasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian pula di dalam surat Ar-Rahman di ayat 26 sampai ayat 27 Allah Azza wa Jalla berfirman kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di alam semesta itu akan binasa, akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang tersisa yang akan kekal abadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha mulia. Ya, maka setiap makhluk apapun tanpa terkecuali pasti mengalami masa akhir. Di sana ada nihayah, ada garis finish yang tidak mungkin mereka lampaui. Mereka akan fana. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala fala nihayata li baqaihi. Kekekalan Allah, kemahabadian Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berakhir. Ya. Oleh sebab itu, ikhwah sekalian perlu dipahami bahwa kata abadi atau kekal itu terkadang juga diberikan kepada makhluk. ya. Makhluk misalnya terkadang dikatakan kekuasaan dia abadi, kekuasaan dia kekal. Itu hanya untuk sekedar menunjukkan apa? Masa yang cukup panjang dari kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk itu. Tetapi ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal, Allah Subhanahu wa taala itu maha abadi, maka keabadian Allah Subhanahu wa taala itu namanya baqaun mutlak. Kekekalan dan keabadian yang sifatnya mutlak. Hatta misalnya kita mengatakan penghuni surga dan penghuni neraka abadi dan kekal enggak mereka di dalam surga? Kekal dan abadi. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Oke, kalau begitu Allah kekal, makhluk kekal. Kita katakan tidak sama antara kekekalan Allah dengan kekekalan makhluk. Adapun kekekalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekekalan yang sifatnya mutlak. Baqaun mutlak. Kalau yang terjadi pada makhluk namanya mutlakul baqa. Beda itu. Kalau baqaul mutlak, kekekalan yang sifatnya mutlak, artinya kekekalan yang berawal dan tanpa, yang maha awal dan tanpa berakhir sama sekali. Dengan dirinya sendiri. Sedangkan kekekalan pada makhluk, kekekalan yang terjadi pada makhluk, itu bisa terjadi karena kehendak Allah atau karena kekekalan yang Allah berikan kepadanya. Penghuni surga, penghuni neraka, kita katakan kekal. Tapi kekekalan mereka itu, mereka tidak bisa kekal kecuali karena apa? Allah mengekalkan dia. Beda apa sama? Beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dengan sendirinya itu maha kekal, maha abadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala la bidayata li wujudihi. Keberadaannya tanpa permulaan, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-awwalu alladzi laisa qablahu syai', yang maha pertama. Wal hayata li baqaihi, dan Allah tidak ada berakhir kekekalannya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu la yalhaquhu adam, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dijumpai oleh ketidakadaan, wala yusibuhu fana, dan tidak akan ditimpa oleh kepanaan, ya. Oleh sebab itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwalu wal akhiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang maha awal, yang maha pertama, wal akhiru, dan maha terakhir. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai', wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Ya Allah, sesungguhnya engkau yang maha pertama, yang tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan engkau maha terakhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahmu. Oleh sebab itu di sini penulis mengatakan baqin fala yafna. Jadi kita pahami dulu kata-kata baqin, diambil dari kata-kata baqa yang artinya kekal, abadi. Allah itu maha kekal dan maha abadi. Dan tadi sudah kita jelaskan, ya, ada perbedaan yang sangat mencolok antara kekekalan makhluk dengan kekekalan Allah Azza wa Jal. Karena sebagian orang Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka itu tidak abadi. Karena menurut mereka kalau surga dan neraka itu abadi, maka berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita jawab, siapa yang mengatakan penghuni surga dan penghuni neraka itu abadi? Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tentu di sana terdapat perbedaan yang sangat jelas antara kemahaabadian Allah dengan keabadian makhluk. kemahaabadian Allah Subhanahu wa taala itu ya datang dari dirinya sendiri. Sedangkan keabadian makhluk, dia tidaklah abadi kecuali karena kehendak Allah dia itu abadi. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Al-Hakami rahimahullah beliau menegaskan makna baqa. Makna kekal bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dua kata. La yafna wa la yabid. Allah Subhanahu wa taala itu tidak fana. Tidak akan menghadapi kefanaan. Kefanaan itu ketidakadaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengalami ketiadaan, artinya selama-lamanya pasti ada. Ini namanya baqa. Ya, ini namanya kekal, abadi. Dan oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Antum perhatikan perbandingannya. Manusia yang kelak kemudian akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman dalam surga, atau orang-orang yang tidak beriman akan kekal juga dalam neraka. Tapi mereka memiliki sifat fana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik ini makhluk. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Inilah keabadian. Dari sini kita sudah beda, sudah bisa memahami dengan perbedaannya sangat jelas antara keabadian makhluk dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk hidup itu mu'arradun lil maut. Dia pasti akan menghadapi kematian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala fahuwal hayyul ladzi la yamut, yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, penulis menegaskan wala yabid. Allah itu kekal, tidak akan sirna dan tidak akan yabid. Yabid adalah tidak akan binasa, tidak akan habis gitu ya. La yazul wala yajud wala yanqati'u wujuduhu, kata penulis. Dia tidak akan terputus keberadaannya. Dan ini menunjukkan kemahakekalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini penulis mengatakan di pertengahan bait yang kedua, wala yakunu ghairu ma yurid. Wala yakunu ghairu ma yurid. Dan setiap peristiwa di alam semesta ini tidak akan terjadi kecuali apa yang diinginkan oleh Allah. Itu. Wala yakunu illa ma yurid. Atau ghairu ma yurid. Tidak akan pernah terjadi sebuah peristiwa apapun di alam semesta ini kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang sangat agung dari penulis rahimahullahu taala berkaitan dengan masyiatullah wa iradatuhu, berkenaan dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah dan keinginannya. Tidak ada sesuatu peristiwa apapun yang terjadi di luar kontrol Allah. Gitu. tidak ada satu kejadian pun di alam semesta ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan kalian tidak bisa berkehendak kecuali jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 253, "Walau syaa Allahu maqtatalu." Andaikan Allah berkehendak, mereka tidak akan berperang. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj ayat 18 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaf'alu ma yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan. Kalau begitu, berarti semua yang dilakukan oleh manusia pasti dong dicintai oleh Allah. Karena tidak ada sebuah kejadian dan peristiwa pun di alam semesta ini kecuali dikehendaki oleh Allah. Berarti semua apa yang dilakukan oleh manusia pasti dicintai oleh Allah. Apakah seperti itu? Kita katakan salah. Ini adalah yang perlu kita garis bawahi. Tidak semua yang terjadi itu mesti dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membagi iradah itu ada dua. Antum perhatikan ini sangat detail permasalahannya dan harus dipahami dengan baik. Karena kalau keliru di dalam memahami ini, akhirnya manusia akan berargumen seperti orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Mereka mengatakan, "Lau syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una min qabl." Kalau Allah berkehendak, pasti kami tidak akan menyekutukan Allah, demikian juga nenek moyang kami, kata mereka. Artinya, apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami, berarti itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah karena Allah berkehendak. Misalnya sekarang kan banyak orang mengatakan kalau Allah itu berkuasa atas segala sesuatu berkehendak, ya apa yang terjadi terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Berarti kalau begitu terjadinya berbagai macam kemaksiatan kan sesuai juga dengan kehendak Allah. Kita katakan benar, tetapi ingat bahwa iradah, ya, keinginan Allah dan kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan iradah kauniyah syar'iyah, iradah kauniyah qadariyah. Ada keinginan dan kehendak Allah yang sifatnya alami, kauni, qadari, sesuai dengan takdir. Ya. Artinya bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, maka dia akan terjadi. Dan itu meliputi kebaikan, keburukan, meliputi keimanan, kekufuran, ketaatan, dan kemaksiatan. Dari sini kita dapat memahami pula bahwa tidak setiap yang terjadi, ya, itu diinginkan oleh Allah. Artinya dicintai oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk itu, untuk hal itu terjadi, tetapi dia tidak dicintai oleh Allah. Dengan kata lain, kalau bahasa dalam bahasa Indonesia perlu dibedakan antara izin dengan restu. Ya. Terkadang kita mengizinkan anak kita untuk melakukan sesuatu tapi kita tidak merestuinya. Tuh, kadang ada anak kita, bisa dikatakan, "Bi, pinjam handphone." Bilang, "Buat apa?" "Main game." Suatu, "Eh, tidak boleh, nak. Ya, nanti kamu kecanduan." Dia bilang, "Bagaimana?" Anak-anak sekarang banyak sekali alasannya. Ya, "Wih, habis itu dia menangis. Habis itu dia mengamuk." Ya, kita juga pusing juga kalau sudah begitu. Akhirnya kita bilang sama dia, "Nih, Kok ambil? Kita mengizinkan, tapi kita tidak merestui. Betul kan? Maka di sana kalau dalam istilah akidahnya ada irodah kauniyah, ada irodah syariah. Ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di segi kauniyah, di segi alam, dia mesti terjadi. Tetapi itu tidak diizinkan secara syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala misalnya walau syaa Allahu ma asyraku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7, wala yardha li ibadihil kufur. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai dari hamba-hambanya kekufuran. Jadi kesyirikan itu dapat terjadi atas kehendak Allah. Tetapi dia tidak pernah diridhoi oleh Allah. Dia diizinkan oleh Allah. Diizinkan secara kauni itu bisa terjadi. Tetapi dia tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu iradah yang kedua, kehendak Allah yang kedua itu dinamakan dengan iradah syar'iyah. Iradah syar'i. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dari segi ketetapannya, dari segi takdir, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dari segi apa? Syariat. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hambanya dari segi kauniyah untuk melakukan kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan. Tetapi dari segi tinjauan syar'inya dia tidak. Oleh sebab itulah di sini para ulama mengatakan ada namanya iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbedaannya tadi sangat jelas dan contoh tadi sudah saya berikan. Karena kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, terkadang kebaikan tersebut tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Atau kebaikan tersebut tidak dikerjakan oleh semua orang. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman, untuk mentauhidkan Allah. Tetapi buktinya tidak semua orang mau beriman. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa'a rabbuka ya la amana man fil ardi kulluhum jami'a." Andaikan Allah berkehendak, maka semua manusia yang ada di muka bumi ini akan beriman. Tapi buktinya beriman apa tidak? Tidak. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah maka akan terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan terjadi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah manusia itu terpaksa dengan amal perbuatannya ataukah tidak, ataukah manusia memiliki pilihan. Ini adalah masalah yang sangat detail juga yang diperdebatkan oleh manusia antara kelompok Jabriyah dengan kelompok Qadariyah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu terpaksa dengan perbuatannya dan tidak memiliki pilihan. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan bahwa manusia itu terpaksa dengan perbuatannya.

Manusia itu kata mereka bagaikan orang yang sedang gemetar, sedang kedinginan. Orang kedinginan, goyang sendiri tangannya. Ya, ujung-ujung tubuhnya goyang. Dia tidak ada pilihan. Eh, kenapa antum bergetar? Antum diam. Dia bisa tidak bisa, saya kedinginan. Nah, kata orang Jabriyah, manusia itu seperti itu. Dia tidak memiliki pilihan untuk menentukan nasibnya. Ini tidak dikatakan oleh Ahlus Sunnah. Oleh sebab itu, Jabriyah juga mengatakan, katanya manusia itu bagaikan pohon yang ditiup oleh angin. Angin datang dari barat, dia kemana? Bukan ke barat, ke timur. Kalau angin datang dari barat, dia ke timur. Angin dari timur, dia ke barat. Artinya dia tidak memiliki pilihan. Itu perkataan kelompok Jabriyah. Sehingga menurut kelompok Jabriyah, apabila ada orang turun dari lantai dua ini terpleset jatuh ke bawah dengan orang yang turun melalui tangga, itu sama saja bagi mereka. Dan pendapat ini tentu pendapat yang jelas sekali kesesatannya. Dan bisa kita bantah dengan sangat jelas. Ya, kalau orang yang berpendapat seperti itu gampang. Bagaimana cara membantahnya? Bagaimana cara membantahnya? Ya tinggal tonjok mukanya. Ya kan? Beres. Tonjok mukanya beres. Bilang, kenapa? Kamu pukul saya. Bilang, saya terpaksa. Kan saya tidak memiliki pilihan. Bukan kehendak saya. Bukan. Tapi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti dia akan mengatakan, eh tidak bisa. Pasti kamu memukul saya. Bilang, kan manusia tidak memiliki pilihan. Gampang untuk membantah mereka ini. Oleh sebab itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada seorang pencuri tertangkap dibawa kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika mau dipotong tangannya langsung dia bilang, "Sebentar wahai Amirul Mukminin." Dia bilang, "Kenapa? Saya punya argumen. Kenapa saya mencuri?" Sion, iya kenapa kamu mencuri? Dia katakan, karena saya mencuri sesuai dengan takdir Allah. Nah, gitu. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sini kamu, saya juga mau potong tangan kamu karena kehendak Allah. Ya, selesai sudah. Ya, barang siapa yang berargumen dengan takdir, maka balas juga, bantah juga dengan takdir. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini berbeda dengan kelompok Jabriyah. Saling berlawanan. Kalau kelompok Qadariyah ini adalah mereka mengatakan bahwa manusia itu menciptakan amal perbuatannya sendiri tanpa ada kehendak dari Allah. Jadi mutlak. Semuanya itu ditentukan oleh pilihan manusia. Tidak ada campur tangan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian berarti mereka ini telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling banyak menyekutukan Allah itu kelompok Qadariyah. Kenapa? Karena mereka telah menetapkan pencipta-pencipta lain dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi menurut Qadariyah, manusia itu mutlak memiliki pilihan sendiri. Tidak ada campur tangan Allah. Ya, tentunya kelompok ini pun sangat mudah terbantahkan. Karena betapa sering kita membuat rencana, ya, membuat planning, tetapi di masa tiba saatnya atau saatnya tiba, saat itu kemudian ada sesuatu dan lain hal yang kemudian terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan al-abdu lahu masyiah wa qudrah wa fi'lun hakiki. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seorang hamba itu memiliki kehendak, memiliki kemampuan dan perbuatan yang sesungguhnya. Lakinnaha kullaha tahta masyiatillahi wa qudratihi. Tetapi

0: semua kehendaknya, keinginannya, kekuasaannya atau kemampuannya semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita memiliki pilihan. Kita memiliki pilihan. Siapa yang mengatakan kita tidak memiliki pilihan? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menghukum kita, memberikan pahala kepada kita atau mengazab kita atas dasar alasan apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atau memberikan siksa kepada kita? Karena pilihan. Oleh sebab itu, misalnya katakan ada khamr. Kalau khamr ini kita minum dengan pilihan kita, dengan kehendak dan kesadaran kita, di sini kita berdosa. Kenapa kita berdosa ketika kita minum khamr? Ini bukan khamr ya. Nanti siapa tahu ada yang potong lagi. Ya. Andaikan ini khamr, kemudian kita minum dengan penuh kesadaran atas dasar pilihan kita, di situ baru berdosa. Sekarang andaikan ini khamr, kemudian kita dipaksa untuk minum khamr, kita berdosa apa tidak? Tidak. Karena dilakukan di luar kesadaran kita, di luar keinginan kita. Apabila ada orang yang sedang tidur, lalu dia ngelindur, dia ngambil khamr, dia minum. Kena hukuman enggak di dalam syariat Islam? Tidak, baik di dunia atau di akhirat kelak. Rufi'an ummati, ya, atau rufi'al qalam an salat, kata Nabi SAW. Pena diangkat dari tiga golongan. Anis sabiyyi, hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia dewasa. Ya, wa anin na'im hatta yastayqin, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anin na'im wa anil majnun hatta yafiq, dan dari orang gila sampai dia sadar kembali. Ya, jadi semuanya sesuai dengan iradah. Ya, tetapi kita tidak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ahlu sunnah berada di pertengahan di antara jabriyah mereka yang menghilangkan masyiah dari seorang hamba dan di pertengahan antara qadariyah yang menjadikan bagi hamba itu adalah kewenangan dan kehendak mutlak dengan tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sebenarnya hikmah? Kenapa penulis rahimahullahu taala beliau menegaskan poin-poin yang telah kita jelaskan tadi dalam bait ini? Apa fungsinya bagi seorang mukmin apabila dia mengetahui satu bait yang telah kita bahas tadi? Yang pertama, akan menjadikan seorang mukmin itu selalu yakin kepada Allah. Ya. Karena dia akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha abadi, maha kekal, tidak akan pernah fana, tidak akan pernah sirna. Sehingga seorang hamba dia akan senantiasa yakin bertawakal kepada Allah. Ya. Dia tidak akan menggantungkan dirinya kepada makhluk. Karena kalau kita bergantung kepada makhluk, sekarang dia ada, tetapi besok dia mungkin mati. Iya kan? Seringkali kita sudah mendapatkan kabar gembira. Ya. Dijanjikan sesuatu oleh seorang pejabat misalkan. Ya. Nanti insya Allah bulan depan antum akan dapat bonus atau akan mendapatkan hadiah. Tiba-tiba sebelum bulan depan datang, dia sudah mati duluan. Sudah. Ya. Ada seseorang, ya, pernah mendapatkan hadiah ibadah haji.
1: Ya.
0: Pernah mendapatkan hadiah ibadah haji melalui jalur undangan tamu raja. Akhirnya kemudian dia mengatakan, saya belum siap. Saya bilang, oke, kalau belum siap tidak apa-apa. Akhirnya bilang, tolong bilangin sama Pak Dubes. Katanya saya, biar mi tahun depan. Saya bilang, insya Allah. Saya sampaikan. Ya, yang bersangkutan belum siap untuk haji tahun ini. Mudah-mudahan bisa tahun depan. Akhirnya tahun depannya, ya si Pak Dubesnya ini, dia bilang, insya Allah. Ya, beberapa bulan setelah musim haji diganti duta besarnya. Pas datang dari musim haji, dia bilang, Pak Ustadz, katanya bagaimana misalnya ini, kasihan. Saya bilang, ih, bagaimana juga Pak Dubes yang sudah ganti. Ah, itu manusia tuh. Ya, karena tidak memiliki sifat kekekalan tadi. Sekarang dia ada, besok dia mungkin meninggal dunia, mungkin jabatannya diganti, ya, mungkin berubah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baqin fala yafna wala yabid. Antum ketika berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, antum jangan ada anggapan dengan mengatakan, ih, jangan sampai nanti Allah diganti. Nggak bisa. Ya, jangan sampai Allah lupa. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi, akidah al-baqa' lillah, kekekalan bagi Allah ini menjadikan seorang mukmin akan senantiasa yakin kepada Allah. Percaya betul kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya. Watafatawakkal 'alallah fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, gitu ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak akan pernah meninggal. Kemudian yang kedua, dari kajian bait yang ke-38 yang kita bahas tadi, akan menjadikan seorang mukmin itu selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apabila kita menghadapi suatu musibah atau perkara yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka ingat kaidah yang disampaikan oleh penulis. Wala yakunu ghairu ma yurid. Tidak akan pernah terjadi di alam semesta ini satu peristiwa apapun selain dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Semuanya ada di dalam koridor kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau itu yang terjadi, berarti kita harus ridho. Setiap segala sesuatu itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, tidak akan pernah sia-sia. Karena kita seorang mukmin mengetahui apa yang terjadi, itu pasti di balik itu ada hikmahnya. Di balik itu ada hikmahnya. Lah bagaimana Ustaz, saya ya sudah berdoa, tetapi terkadang doa kita kayaknya belum kelihatan dikabulkan gitu. Ya, kemarin saya di Konawe Selatan berkunjung ke salah satu pasien penderita kanker. Ya, sudah bertahun-tahun, ya sudah dicangkok dari tulangnya, dipindahkan sini dan sebagainya. Anak kulihal, ya keluarganya sudah susah, ekonominya sangat terbatas, harus kemudian dirujuk ke rumah sakit di luar provinsi dan sudah membutuhkan biaya besar. Kadang keluarganya mengatakan, kita ini orang kecil, saya hanya bisa berdoa Tapi kira-kira kapan doa saya akan dikabulkan ini? Saya katakan, Ibu, Ibu yakin nggak kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengkabulkan doa Ibu? Dia bilang yakin, Ustaz. Tapi lama, kapan gitu kan? Pertama kita pastikan dulu, Ibu yakin Allah akan mengkabulkan doa Ibu. Doa itu nggak mesti instan untuk dikabulkan. Saya katakan kepada beliau, Ibu tahu Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia katakan iya. Nabi Ibrahim bersama dengan putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu statusnya sebagai Khalilur Rahman. Kekasih Allah. Tidak ada dari makhluk ini yang mendapatkan gelar itu kecuali dua orang. Yang dinamakan dengan Al-Khalilan. Yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kira-kira kalau seandainya seseorang itu sudah menjadi kekasih Allah, doanya pasti dikabulkan enggak? Pasti dikabulkan. Tapi terkadang bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengkabulkan doa itu sesuai dengan hikmah Allah yang Allah, hikmah yang Allah ketahui gitu. Kira-kira kalau Nabi Ibrahim berdoa, doanya langsung akan dikabulkan? Ternyata tidak juga. Bayangkan Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, sama-sama Nabi, berdoa di Mekah, bukan hanya di Mekah, di Ka'bah. Dan doanya ini dipanjatkan setelah mereka membangun Ka'bah. Dari orang yang paling mulia pada saat itu, di tempat yang paling mulia, dan doa itu mereka panjatkan setelah mereka melakukan amalan yang sangat mulia. Ada amalan yang lebih mulia daripada membangun Ka'bah? Ingat, setiap usai kita beramal soleh, itu ada bonus kesempatan dari Allah untuk kita berdoa. Oleh sebab itu, setiap kita usai beramal soleh, di sana ada kesempatan untuk berdoa. Setelah sholat, ada doakan. Setelah zakat bagaimana? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Setelah berzakat juga kita diperintahkan untuk apa? Berdoa. Setelah saum, begitu kita berbuka, di saat kita berbuka ada doa mustajab di situ? Ada doa mustajab. Setelah haji, fa idza qadaitu manasikakum fadhkurullaha indal mas'adil haram. Kita juga diperintahkan setelah berhaji untuk memperbanyak doa. Setiap kita usai membaca Al-Quran misalnya, ada juga kita disyariatkan untuk apa? Berdoa. Oleh sebab itu bahkan para ulama salaf dahulu, apabila mereka mengkhotamkan Al-Quran, mereka panggil keluarganya berkumpul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Nabi Ibrahim sudah Nabi, sudah Rasul, sudah Ulil Azmi Minar Rusul, sudah menjadi Khalilur Rahman. Beliau berdoa di tempat terbaik setelah beramal dengan amalan terbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan seterusnya. Sampai kemudian beliau mengatakan. Wab'as fihim. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Yani, ya Allah, utuslah seorang rasul dari anak keturunan Nabi Ismail alaihis. Itu berapa tahun doa itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi yang dari keturunan Nabi Ismail siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya dari anak keturunan apa? Nabi Ishak alaihissalam. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah hasil dari doa ayahku, datukku. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira berapa ratus tahun tuh jaraknya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Ratusan tahun. Bahkan bisa jadi ribuan tahun. Ya kan? Karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad saja berapa tahun? 570 tahun. Itu jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Belum lagi dengan Nabi-Nabi Bani Israel sebelumnya. Bayangkan doa Nabi Ibrahim baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berabad-abad. Kok antum baru berdoa kemarin sore menuntut agar doa antum dikabulkan sekarang? Nah, kita harus yakin pula, di samping kita yakin Allah akan mengkabulkan doa kita, kita pun harus yakin bahwa di balik penantian doa itu ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hikmah atau apa yang menjadi maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmahnya tentu tadi adalah menguatkan ketawakalan kepada Allah. Kemudian yang keempat, di antara buah dari pengetahuan kita tentang bait ke-38 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, insyaallah apabila seseorang memahami poin yang kita bahas tadi, akan menjadikan seorang hamba tidak memiliki rasa takut yang berlebihan atas musibah yang akan menimpanya. Sebagian orang tuh selalu pesimis, takut, ya, ditimpa oleh rasa takut yang berlebihan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Dan Nabi SAW telah berfirman, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, kalau seandainya umat manusia itu berkumpul semuanya untuk membuat kemadharatan terhadap dirimu, ketahuilah mereka semua tidak akan bisa memberikan kemadharatan pada dirimu kecuali kemadharatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alamu sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan urai materi yang disampaikan oleh guru kita. Karena kita masih memiliki beberapa waktu, maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab dan akan kami bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi orang-orang yang mengatakan tidak usah ribut soal di mana Allah? Ini hanya masalah khilafiyah. Toh apa ruginya kalau kita bilang Allah di atas atau Allah di mana-mana? Apakah benar statement ini, Ustaz? Syukron.
0: Tidak benar. Siapa bilang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu masalah khilafiyah? Nasnya jelas. Dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', semuanya telah bersepakat. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ini bukan masalah khilafiyah. Perlu kita ketahui bersama bahwa masalah khilafiyah atau masalah yang diperdebatkan itu ada masalah khilafiyah yang mu'tabarah, yang mu'tabar. Mu'tabar itu artinya bisa dijadikan sebagai acuan. Kita bisa bertoleransi. Ada masalah khilafiyah yang diperselisihkan oleh manusia yang ghairu mu'tabar. Ghairu mu'tabar artinya kita tidak boleh memandang dia sebagai perbedaan. Sekarang misalnya, riba diperselisihkan oleh manusia apa tidak? Kita mungkin mengatakan riba itu masalah khilafiyah? Tidak mungkin. Boti misalnya yang sekarang marak itu kan ada orang yang membelanya. Apakah kita katakan dia masalah khilafiyah? Tidak mungkin. Sama dengan masalah-masalah lain dalam agama. Misalnya tentang merayakan hari kematian misalnya. Apakah itu masalahnya khilafiyah? Tidak masuk ke dalam kategori masalah khilafiyah. Karena khilafnya di situ adalah ghairu mu'tabarah. Atau ghairu mu'tabar. Dia tidak bisa dijadikan acuan. Tidak cukup asal sebuah masalah itu diperselisihkan. Lantas kita boleh mengambil salah satu pendapat. Oh tidak, Bu. Tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena sebagian orang mengatakan, ah yang penting kan ada pendapat. Kita katakan kalau seperti itu, sikap Anda, ada orang yang memperbolehkan riba, ada yang memperbolehkan orang berzina, ya seperti orang-orang Syiah misalnya, mereka memperbolehkan kawin kontrak berzina atas nama agama. Apakah itu kemudian akan kita jadikan ini masalahnya masalah khilafiyah? Yang penting ada ulama yang berpendapat. Oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan man tatabba'a rukhasal ulama faqad tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari kelalaian para ulama, maksudnya mengambil pendapat-pendapat yang nyeleneh dari para ulama, maka dia sungguh telah telah zindik. Ya. Membahas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah dan seterusnya, ini bukan masalah khilafiyah, ini adalah masalah tauhid yang sangat pokok. Baik Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan seorang budak wanita yang ditampar oleh tuannya, seorang pengembala. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kenapa wanita ini? Katanya dia dianiaya sama tuannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Aynallah, di mana Allah? Dia katakan, Fissama, Allah ada di langit. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, Waman ana, siapa saya? Wanita itu mengatakan, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah hamba sahaya ini, karena sesungguhnya dia wanita yang beriman. Baik, apakah mungkin kita akan mengatakan, ketika Nabi SAW bertanya kepada wanita itu, Pak, ini pertanyaan enggak penting ini. Berani antum mengatakan seperti itu kepada Nabi SAW? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bertanya dengan pertanyaan itu, ya di mana Allah, kata Nabi. Ini menunjukkan bahwasannya pengetahuan kita tentang di mana Allah Subhanahu Wa Taala berada ini adalah menjadi akidah pokok dari akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Wallahu Taala.
2: Baik, kata Liman yang dirahmati Allah, kemudian kami persilakan kepada para diri. Baik, silakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallahu fiik Ustaz.
0: Waalaikum barakallah.
3: Berkaitan dengan kematian Ustaz, meneruskan pertanyaan dari salah seorang kerabat, bahwasanya ketika saya menghadiri kajian, tolong tanyakan kepada Ustaz bahwa bolehkah meminta doa kepada Ustaz untuk anaknya yang telah meninggal dunia, minta dikirimkan Al-Fatihah. Saya bilang, oh tunggu, saya tanyakan dulu kepada Ustaz saya. Terus Ustaz, apakah yang kedua, apakah ketika anak kandung kita meninggal, salah satu amal jariah yang amal jariah yang tidak terputus adalah salah satunya itu doa anak soleh. Apakah ketika anak kandung kita meninggal dunia dan hanya meninggalkan cucu, apakah cucu itu doanya tidak sampai kepada orang tua? Apa doanya hanya doa anak soleh yang sampai kepada orang tua? Setelahnya tidak, gitu, putus. Demikian Ustaz Barakallahu.
0: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama, hukum doa itu kita diperintahkan untuk memanjatkannya secara langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Jadi perintahnya di situ adalah perintah kepada kita untuk berdoa secara langsung tanpa operator. Tanpa perantara. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang soleh. Atau pergilah kalian kepada orang-orang alim dan memintalah doa agar supaya mereka berdoa untuk kalian. Enggak, hukum asalnya itu kita berdoa secara langsung.
3: Ustaz, maksudnya tadi untuk anaknya yang telah meninggal.
0: Iya, sebentar saya jelaskan, saya tahu. Ya, karena harus saya sampaikan dulu poinnya. Ya, jadi tadi boleh enggak memintakan doa kepada Ustadz, kan begitu. Maka kita katakan hukum asalnya doa itu kita panjatkan secara langsung. Boleh kita meminta doa kepada orang lain, tetapi itu tidak boleh sering. Sebagaimana misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu minta kepada Al-Abbas untuk didoakan ketika sholat istisqa. Beliau mengatakan, wahai Abbas, dulu kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Sekarang karena Rasulullah sudah wafat, maka ya tolong doakanlah kami. Akhirnya kemudian beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh sebagaimana kita meminta ruqyah kepada orang lain diperbolehkan, tetapi ini permasalahannya apabila dilakukan secara terus-menerus akan mengikis ketawakalan kita kepada Allah. Sebagian orang sedikit-sedikit, anu saya mau pergi minta doa sama ustaz, saya mau pergi minta doa sama kiai, saya minta doa kepada fulan dan alan. Kita katakan, ya akhi, berdoa langsung kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Ini poin yang pertama. Ya. Poin yang kedua adalah mengirimkan surat Al-Fatihah bagi mayit. Kita katakan, apakah Nabi SAW pernah mengirim bacaan surat Al-Fatihah kepada anaknya Al-Qasim atau Abdullah atau Tayyib, anak-anak laki-laki beliau yang semuanya meninggal ya ketika Rasulullah masih hidup. Bahkan seluruh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika Rasulullah masih hidup kecuali Fatimah. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat Al-Fatihah, bacaan surat Al-Fatihah kepada anak yang sudah meninggal? Apakah Nabi SAW pernah mengirim pahala bacaan surat Al-Fatihah kepada istrinya Khadijah yang sudah meninggal? Apakah para sahabat Rasulullah SAW pernah mengirim bacaan surat Al-Fatihah kepada karib kerabat mereka atau keluarga mereka yang sudah meninggal? Ini semua menjadi pertanyaan. Ingat, ketauladanan kita kepada Nabi SAW bukan hanya pada perkara yang beliau kerjakan. Tetapi keteladanan kita kepada Nabi SAW juga adalah dengan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Kalau Nabi SAW mengerjakannya, maka kita mengerjakannya. Kalau Nabi SAW tidak mengerjakannya, berarti pun kita tidak mengerjakannya. Itu. Kemudian poin berikutnya, bahwa yang dimaksud dengan anak di dalam syariat kita itu tidak fokus hanya berhenti pada anak langsung. Ya. Masuk ke dalam kategori anak adalah anak dari anak-anak kita. Anak keturunan kita adalah ya anak kita. cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Semua itu adalah masuk ke dalam kategori anak kita. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, anak Ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah hamba, aku adalah putra Abdul Muttalib. Nabi SAW putra atau cucu? Rasulullah SAW itu anak Abdul Muttalib atau cucu? Cucu, tapi Nabi SAW mengatakan, aku adalah putra Abdul Muttalib. Kita semua dikatakan apa? Waladu ibni Adam. Ya, atau waladi Adam. Anak cucu Nabi Adam. Dikatakan walad. Waladu Adam, anak cucu Adam. Walaupun kita sudah keturunan yang keberapa ribu, tetap dikatakan apa? Anak. Kemudian yang dimaksud dengan hadis tadi juga alhamdulillah dia bersifat umum. Hadis itu juga tidak menunjukkan bahwa doa yang akan sampai kepada orang yang sudah meninggal itu hanya terbatas pada doa anak soleh yang memiliki hubungan nasab. Doa muslim dari muslim yang lain juga bisa sampai. Hanya saja di sana disebutkan dalam hadis awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya, karena ini yang lebih dekat hubungan emosionalnya. Kalau ada seorang muslim mendoakan saudaranya yang sudah meninggal dunia, apakah sampai doanya? Sampai. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa? Setiap pendahulu kita yang saleh, yang meninggal dunia dan di atas keimanan. Dan ini adalah merupakan, makanya doa yang pahalanya bermiliar-miliar kebaikan. Doa yang tidak boleh antum luputkan. Yaitu doa apa? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim mendoakan saudaranya kecuali Allah akan memberikan baginya dari setiap muslim dan muslimah satu kebaikan. Coba sekarang kalau kita berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Sekarang berapa jumlah muslim yang ada di dunia ini? Konon 2 miliar. Itu yang masih hidup. Al-ahya'i minhum wal-amwat. Yang masih hidup dan sudah meninggal. Sampai Nabi Adam AS didoakan. Berapa miliar jumlahnya? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Doa yang simple itu, tetapi bisa, dengannya kita bisa mendapatkan miliaran kebaikan. Oleh itu doa yang tidak boleh kita abaikan, tidak boleh luput dari doa-doa terbaik kita adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sebelumnya adalah Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini adalah doa yang sangat agung. Ya, demikian wallahu taala alam.
3: Ustaz, berarti boleh Ustaz? Boleh. Ini saya mau sampaikan amanah, afwan izin Ustaz, bolehkah meminta doa kepada Ustaz dengan orang tuanya menitipkan namanya Ustaz? Bolehkah begitu?
0: Ya boleh, tapi tidak terlalu sering.
3: Maksudnya sama Ustaz sekarang.
0: Iya.
3: Iya.
0: Kita berdoakan, kita doakan seluruh
3: Apakah perlu saya sebut, orang tuanya menitipkan nama untuk minta didoakan kepada Ustaz?
0: Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Insyaallah. Oh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh saja kita menyebutkan nama.
3: Iya.
0: Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Sama seperti sebagian orang saat ini misalnya ketika berkurban harus disebut namanya satu-satu. Ya kan? Mau berkurban bismillahi Allahumma hada min Ahmad wa Mahmud wa Hamid wa Hamad wa Hamdan. Disebutkan satu-satu. Ini enggak mesti Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu ketika kita sudah menyerahkan uang kepada panitia itu kurban itu sudah tahu. Enggak mesti disebutkan satu-satu karena sering terkadang ada mudhohi orang yang berkurban dia komplain ke panitia. Ini kenapa nama saya tidak disebut? Itu kira-kira kalau di Mekah pas musim haji jutaan manusia berkurban di sana namanya sudah nama sulit tuh. Nama-nama Jawa misalnya. Nama-nama Tolaki atau Buton ya kan. Itu orang orang Arab pas menyembelih itu gimana cara menyebutkannya? Allahumma hada min laude apa dia? Oh, tidak selesai-selesai itu penyembelihan. Ya, jadi demikian juga dengan doa. Walaupun tentu doa boleh kita sebutkan nama tidak menjadi masalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Sama halnya kan ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kam aj'alaka min salati alaik?" Katanya, "Wahai Rasulullah, saya mau berdoa nih. Kalau saya berdoa, kira-kira berapa persen ya yang saya jadikan solawat saya jadikan bagian dari doa saya?" Kata Rasulullah SAW, dia bersolawatlah. Kemudian orang yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seperempat?" Kata Rasulullah, "Sudah cukup bagus. Seperempat 25% dari doa dipanjatkan solawat kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau sulus, kalau sepertiga?" Kata Rasulullah, "Lebih bagus. Tetapi kalau lebih banyak, lebih bagus lagi." Akhirnya orang yang mengatakan, "Kalau begitu setengahnya wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau lebih banyak, lebih bagus lagi." Akhirnya orang yang mengatakan, "Kalau begitu 2/3 doa saya akan saya jadikan sholawat wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Lebih bagus. Tapi kalau lebih banyak daripada itu, lebih bagus lagi." Akhirnya apa? Kata sahabat tadi, "Kalau begitu saya akan jadikan seluruh doa saya isinya sholawat." Akhirnya kata Rasulullah SAW, "Idan ya tukfa hammuka wa tuqda hajatuka." Kalau itu yang kamu lakukan, doa kamu semuanya, hanya sholawat saja isinya, akan dipenuhi semua kebutuhanmu dan akan terpenuhi seluruh keinginanmu. Tapi kalau begitu kita berdoa tidak perlu doa yang lain. Sholawat saja. Kira-kira kalau seandainya seperti itu bagaimana? Ya boleh saja, tetapi permasalahannya kita ini terkadang enggak puas kalau enggak disebutkan tuh keinginan kita tuh. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tetap memberikan ruang kepada kita agar kita tidak bosan di dalam berdoa dan ketawakalan kita juga semakin meningkat ya. Wallahu taala alam. Jadi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan ananda yang telah meninggal dunia dari ibu yang menitip pertanyaan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak tersebut menjadi pendahulu yang baik bagi kedua orang tuanya, menjadi tabungan bagi beliau di akhirat kelak, ya sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul abdi," apabila anak seorang hamba meninggal dunia, "qala Allahu li malaikatihi," Allah berfirman kepada para malaikatnya, "qabadtum walada abdi," apakah engkau atau kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Para malaikat itu kemudian mengatakan, "Na'am." Kemudian Allah berfirman, "Qabadtum samarata fu'adih?" Apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Fayaquluna na'am. Para malaikat itu kemudian menjawab iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famada qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hamba-Ku itu? Mereka kemudian mengatakan, "Hamidaka wastarja." Orang tuanya memuji Allah dan mengucapkan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibni li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi." Bangunkanlah bagi hamba-Ku sebuah istana di dalam surga dan namakanlah itu rumah pujian. Sehingga bagi siapapun yang ditinggalkan wafat oleh putranya, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jal dan beristirja. Apabila itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah istana di dalam surga yang dinamakan dengan Baitul Hamdi atau istana pujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istana kepada orang tua yang anaknya ditinggalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita, pasangan hidup kita menjadi qurratul ayun sebagaimana yang selalu dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan yang telah dijawab oleh guru kita. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para hadirin yang memiliki pertanyaan bahwa pertanyaannya belum bisa diajukan di kesempatan ini, dan insya Allah pertanyaan dapat kembali diajukan di pertemuan sebelumnya. Dan tak lupa kita mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas apa yang disampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu sholat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya, demikian pula telapak kakinya, bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian sholatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, kecuali Imam Nasa'i, dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, Qad fa'altu. Aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang. sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya.

0: fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Hadirati sada. Yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
10: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
9: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
10: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari.
11: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-833.

0: 8. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
4: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
4: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
5: 94,3 FM.
6: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
6: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Rasa ranya Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Kenapa lagi itu muka? Nganya itu dijual.
12: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kok pergi misalnya di rumah Herbal Medina? Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Radio Muad Bin Jabal. Ustadz menjawab.
14: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
17: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas, untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
18: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota.

0: Memang benar. Rasulullah ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang ibu bapaknya berbakti kepada kedua orang tuanya.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuma beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap membayar zakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
2: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan, dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahmatullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia. Ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik. Ya, tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan. Ya, kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik. Ya, sesuatu yang sangat baik. Apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, wallahualam.
3: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itu kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya.

0: kan diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah yang ada semuanya bermadhab, nggak ada fikih nggak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang empat, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya, ya silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
9: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
11: 94,3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Masih bersama kami di Radio Muadz Bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama Merti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20.31 menit di cuaca Kota Kendari yang akhir-akhir ini sangat bersahabat sahabat Muadz. Dan juga tadi saya melihat mulai dari pagi sampai sore hari ada sebagian dari kita yang sedang merayakan hari 17 Agustus. Nah, Masya Allah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bagi kita yang mungkin ingin meningkatkan jiwa nasionalisme kita dengan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta, hendaknya sahabat Muad kita juga membarengi dengan kualitas diri kita sahabat Muad, tidak hanya dengan hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita, akan tetapi juga kita bisa membarengi dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan syariat kita. Karena ana lihat juga sahabat Muad dalam perayaan ini biasa masih ada terkait dengan adanya musik, adanya campur baur dengan laki-laki dan perempuan. Hendaknya kita menghindari hal-hal seperti itu, sahabat Muad. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan di malam hari ini akan kami perdengarkan secara riran atau secara siaran ulang di pertemuan yang ke-13. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'atun wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Naam, hadirin pemirsa dan pemirsa Muadz TV di mana pun kita berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam pertemuan lanjutan dalam program bahasa Arab kita. Di awal pertemuan ini tentu tidak henti-hentinya kita selalu mengingatkan tentang pentingnya bahasa Arab ini. Harus memasukkan niat yang suci. Kalau kita melihat di luar sana, sebagian masyarakat mereka berbangga dengan bahasa Inggris, ya, tetapi kita sebagai seorang muslim dekatkan diri yang betul-betul ingin menghadirkan kekhusyuan dalam ibadah, yang betul-betul ingin membaca Al-Quran dengan mentadabburi, bukan hanya sekedar membaca tanpa mengetahui maknanya. Ataupun ketika kita sholat pikiran kita tidak melayang-layang, maka sudah semestinya kita sekali bahasa Arab ini, karena inilah yang digunakan dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Seperti kita ketahui, Allah SWT berfirman juga dalam ayat yang lain bahwasanya Allah menurunkan dengan Al-Quran berbahasa Arab. Tentu ini semua menjadikan pemicu atau istilah sekarang apa? Buat muster ya, buat muster untuk apa namanya?

0: menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. Apalagi kalau kita melihat Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minun mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang mukmin. Apa ciri-cirinya? Yang mereka dalam ibadahnya, salatnya mereka khashi'un. Mereka khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya salah satu wasilahnya adalah mengetahui bahasa Arabnya, mengetahui maknanya. Dan inilah alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan berusaha kembali dengan menggunakan buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Sama-sama kita akan menggali, mengambil bagaimana beliau memasukkan percakapan yang insya Allah mudah, khususnya bagi pemulanya. Nah, tafadhal kita akan merujuk dulu seperti yang pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita alhamdulillah baru kita sudah masuk di bab 3. Nah, tafadhal kita gunakan mikrofon. Nah, ya. Al-hiwar awal. Mana al-hiwar?
1: Percakapan.
0: Nah, percakapan pertama. Nah, tafadhal kita baca sama-sama. Ahmad dan Hasan. Wahid. Satu Wahid, Isnin, Selasa. Fadal.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin?
3: Askunu
2: Naam. Askunu fi baitin.
3: Wa hal taskunu fi baitin?
2: La askunu bi syaqqah.
3: Ma rakmu syaqqah?
2: Syaqqah tika.
3: Ma rakmu
2: wa ma
3: khamsa.
2: Wa ma rakmu baitika?
0: Isna tis'ah. Tis'ah. Muntas. Kita sedikit merajaah untuk mufradnya. Naam. Ma mana baitun?
1: Rumah.
0: Rumah. Ya, kemarin kita sudah ambil baitun rumah. Jama' min bait?
4: Buyutun.
0: Buyutun, muntas. Syaqqah?
1: Apartemen.
0: Apartemen, naam. Jama' min syaqqah?
1: Sukuk.
0: Sukuk, naam. Masya Allah, muntas. Rokmun?
1: Nomor.
0: Nomor. Nomor. Jama' min rokm? Arkom.
1: Arkom.
0: Ya, tidak masalah. Hayyun?
1: Kompleks.
0: Kompleks, naam. Yaskunu?
3: Dia tinggal.
0: Dia tinggal. Dia tinggal. La?
1: Tidak. Tidak.
0: Nah. Al-matar,
3: bandara.
0: Bandara. Bandara, muntas. Al-jami'ah,
3: universitas.
0: Universitas, muntas. Kita meraja ya. Naam, tafadhal. Ya, tafadhal al-hiwar sani. Naam. Wa al-musta'jir wal mu'ajjir. Naam. Ya. Kita baca sama. Wahid, Isnin, Selasa.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatun.
0: Syaqqatan?
2: Uridu syaqqatan min fadlik.
3: Ladaina syaqqatun
0: jamila.
3: Jamila. Kam ghurfatan fi syaqqah?
0: Sama-sama. Kam ghurfatan wa isna salasa.
2: Kam ghurfatan fi syaqqah?
0: Naam.
2: Fi syaqqati
3: khamsu
0: ghurufin. Naam.
2: Fi ayyi dawri syaqqah?
0: Naam.
2: Syaqqatu
3: fi dawri khamis.
0: Khamis, muntas.
2: Uridu musyahadata syaqqah.
0: Naam.
2: Tafaddal.
0: Tafaddal.
2: Udkhul hadha babu syaqqah.
0: Babu syaqqah. Naam.
2: Hadhihi syaqqatun jamilah.
0: Muntas. Hadhihi syaqqatun jamilah. Naam. Bagi ikhwah yang baru bergabung, tidak masalah ya. Ini karena apa namanya? Kita sudah murojaah. Antum pelan-pelan sedikit mengikuti, insya Allah nanti akan ketemu. Nah, pelan-pelan. Karena memang kita masih di dasar, sangat dasarnya. Cuma ini apa namanya, mufrad-mufrad tambahannya, sedikit demi sedikit. Nah, Fadl, apa mana daurun?
3: Lantai.
0: Lantai ya. Daur, ini daur awal, daur sani. Ya, lantai satu, lantai dua. Jamilah,
3: indah,
1: cantik,
0: indah, indah. Masya Allah, entas. Guruf?
1: Kamar, kamar.
0: Nah, kamar. Mufradnya apa?
3: Ghurfatun.
0: Ghurfatun. Naam. Jamaknya ghurf. Tafaddal.
3: Silakan.
0: Silakan. Tafaddal. Tafaddal. Sering dengar kan? Tafaddal. Naam. Musyahadah.
1: menyaksikan
0: atau melihat ya. Nah, uridu
3: saya mau.
1: Saya ingin
0: saya mau mentas. Ad-daur khamis
1: lantai 5.
0: Lantai kelima mentas. Yadkhul
3: dia masuk.
1: Dia. Nah,
0: masuk ya. Dakhala yadkhulu. Masuk. Bab
3: pintu.
0: Jamak min bab jamin bab
3: babun.
0: Jamaknya kemarin apa? Ya, masih ingat?
3: Abwab,
0: masya Allah, mumtaz. Nah, berikutnya kita pindah ke halaman. Masya Allah. Al-hiwar thalis, ya. Bainal mushtari wal ba'i'. Mana mushtari?
3: Penjual.
0: Al ba'i'.
3: Pembeli.
0: Masya Allah, mumtaz. Kita sama-sama. Wahid, Senin, Selasa.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ayah khidmah.
2: Uridu
1: ba'da
2: asas.
1: Mada turidul
2: di gurbati naum.
1: Uridu syariron wa sitarun. Wa mada turidul gurbatul julus.
2: Uridu
1: arika wa sajadan. Wa mada turidul lil matbah.
0: Lil matbah.
1: Uridu furnon was salaja.
0: Muntas.
1: Wa madza turidul hammam. Uridu sakhona wa mir'ah. Hal turidu syai'an akhor. Syukron. Uridu masadan asas.
0: Tafadol.
1: Muntas.
0: Ya, kita ambil sedikit lagi. Matbah. Jamin mana matbah?
1: Dapur.
0: Jamin matbah, masya Allah, mumtaz, akhirasid. Matabikh, gurfatun naum,
3: kamar tidur,
0: mumtaz. Gurfatun julus,
1: ruang
0: tamu. Asad,
1: perabotan.
0: Nah, sitaroh,
1: tirai,
0: atau horden, mumtaz. Arika,
1: sofa,
0: mumtaz. Ada arika, hari arika. Sajadah,
1: karpet,
0: ya, atau sajadah juga boleh. Sarir
1: ranjang
0: tempat tidur ya ranjang ya. Nah. Jamin sarir
1: sururun
0: mumtaz. Sarir sururun. Arika tadi jamaknya araik, masya Allah, mumtaz. Sitaroh satair, masya Allah, mumtaz. Nah, sitaroh satair saya ulit tuliskan ya bagi teman-teman yang belum ini. Sitarah jamaknya
3: Satair.
0: Arikah jamaknya Araik. Ini bayangkan dalam Al-Quran Arikah alal araikian zurun. Sarir jamaknya apa tadi? Sururun. Ala sururim marfu'ah mumtaz. Jid, salah aja.
1: Kulkas.
0: Naam, salah aja.
1: Kulkas.
0: Jid. Sakhon.
1: Pemanas.
0: Mentas. Furnun.
3: Oven.
0: Oven. Naam. Mir'atun.
1: Kaca
0: ya, cermin. Al-ba'i'.
1: Penjual.
0: Mentas. Al-mushtari.
1: Pembeli.
0: Masya Allah. Mentas. Ini kita sudah ambil. Ya, meraja. Nah, ini sudah juga. Kita pindah. Yes. Nah, kita mulai dari sini. Sebelum kita ambil yang halaman berikutnya, kita ulang satu yang ini. Ya, padahal saya ulang dari sini. Lihat ini. Gurfatun naum sitar. Nah, sebelumnya itu tabadali soal wal jawab. Bergantianlah dalam soal. Mana soal? Soal, pertanyaan. Bertanya wal jawab. Mana jawab? Jawaban atau menjawab. Tabadali soal wal jawab, bergantianlah dalam memberikan soal dan jawab ma'azamilika bersama kawan kalian. Kama fil misal, sebagaimana contohnya. Al-misal, perhatikan sini. Ghurfatun naum. Ini. Yang ini. Naum. Yang ini. Ya. Kita baca sama-sama. Mada turidu li ghurfatin naum? Sama-sama. Baca Senin Selasa.
2: Mada turidu li ghurfatin naum?
0: Naum. Uridu sitaratan.
2: Uridu sitaratan.
0: Naam, uridu sitaratan. Jet. Sama sekarang coba matbah. Tinggal dikasih masuk mada turidu lil
3: matbah.
0: Matbah. Uridu
3: belajar.
0: Salah aja. Sama-sama? Akhir Rasid juga pengen. Wahid, Isnin Selasa.
2: Mada turidu ghurfatin naum.
0: Ghurfatin lil matbah.
3: Lil matbah.
0: Wahid, Isnin Selasa.
2: Mada turidu lil matbah. Uridu
0: sallaja. Hammam.
2: Mada turidu lil hammam. Uridu
0: sakhonan. Muntas. Ghurfatul julus.
2: Mada turidu li ghurfatul julus.
0: Naam.
2: Uridu
4: arikat.
0: Naam. Ghurfatun naum.
2: Mada turidu li ghurfatin naum. Uridu sarir.
0: Naam. Akhir Rashid, ulang. Ghurfatin naum.
4: Mada turidu li ghurfatin naum?
0: Muntas.
4: Uridu sariran.
0: Sariran. Gua sekarang semuanya. Ghurfatul julus sajada. Wahid Senin Selasa.
2: Mada turidu li ghurfatil julus? Uridu sajada.
0: Sajada tan. Muntas. Hilal.
2: Mada turidu
4: li ghurfatil
0: julus? Hilal sendirinya.
2: Mada turidu li ghurfatil julus?
0: Muntas.
2: Uridu sajada.
0: Sajadatan. Sahih. Muntas. Matbah furnan. Wahid Senin Selasa semuanya.
2: Mada turidu lil matbah?
0: Lil matbah.
2: Uridu furnan.
0: Furnan. Fadal. Pak Edi. Nah. Antum. Matbah furnan.
5: Mada turidu lil matbah? Uridu furnan.
0: Muntas. Bisa orang? Masya Allah. Tinggal ini dimasukkan. Naam.
6: Mada turidu
0: lil
6: fil
0: mat, lil matbah?
6: Lil matbah.
0: Muntas. Uridu?
6: Uridu furna.
0: Masya Allah. Uridu furna. Muntas. Sahih. Ya, jadi begitu. Apa namanya, semuanya dapat, harus kena, karena kalau kita tidak sering latihan, tidak berbicara, maka lidah akan susah untuk berbicara. Oleh karena itu memang metode ini harus sering berbicara. Nah, terpadal kita pindah ke halaman berikutnya. Ah, tabadil soal wal jawab ma'azamilika, sama seperti yang tadi, bergantian dalam memberikan soal dan jawaban bersama kawan kita sekalian. Nah, sebagai para contoh, perhatikan contohnya sini. Khamsu ghuraf. Kam ghurfatan fi syaqqah fi syaqqati khamsu ghuraf. Tinggal dimasukkan di sini. Paham? Nah, khamsu ghurafin afan. Khamsu ghurafin. Ini perhatikan. Fi ayyi dawrin syaqqah fi dawril khamis. Berarti ini tinggal dipindahkan juga. Jadi yang diganti cuma ini. Paham? Sama-sama ikut. Silakan mikrofonnya sama-sama. Kam ghurfatan fi syaqqah? Fadal.
5: Kam ghurfatan li syaqqah?
0: Fi syaqqati khamsu ghurafin.
5: Fi syaqqati khamsu ghurafin.
0: Das. Fi ayyi dawrin syaqqah?
5: Fi ayyi dawrin syaqqah?
0: Naam. Fi dawril khamis.
5: Fi dawril khamis.
0: Muntas. Fi dawril khamis. Tafadhal, sekarang kita sama-sama. Arba'u ghuraf wa dawrur rabi. Silakan dimasukkan arba'u ghurafnya di awal ini dan yang keduanya di rabi.
5: Kam
0: sama-sama Wahid Isnin Selasa.
5: Kam ghurfatan fi syaqqah? Fi syaqqati arba'u ghuraf.
0: Muntas.
5: Fi ayyi dawrin syaqqah? fi
2: dauril rabi.
0: Rabi, mumtaz, fi dauril
5: rabi. Fi dauril rabi.
0: Naam, Pak Edi, fadal.
5: Kam ghurfatan fi syaqqah.
0: Mumtaz.
5: Fi syaqqati arba'u ghuraf.
0: Mumtaz.
5: Fi ayyi daurin syaqqah.
0: Mumtaz.
5: Fi daurir rabi'.
0: Rabi'.
5: Fi daurir rabi'.
0: Mumtaz, masyaallah. Sudah mulai lancar, Pak. Pada sekarang semuanya salatu ghuraf ad-daur salis wahid isnin salasa
2: gam ghurfatan fi syaqqa fi syaqqati
0: salasu ghuraf mumtaz
2: fi ayyi daur syaqqa fi daur salis
0: fi daur salis. Siapa yang mau suruh saya tunjuk? Hilal, masyaallah Hilal.
2: Nah, gam ghurfatan fi syaqqa fi syaqqati salasu ghuraf.
0: Mumtaz.
2: Fi ayyi dauri syaqqa fi dauri salis.
0: Fi dauri salis, masyaallah. Mumtaz. Lanjut. Khamsu ghuraf ad-daur ats-tsani. Naam. Sama-sama wahid isnin salasa.
5: Kam ghurfatan fi syaqqa fi syaqqati khamsun ghuraf.
0: Khamsu ghuraf.
5: Khamsu ghuraf. Fi ayyi dauri syaqqa fi dauri salis. Fi dauri tsani.
0: Fi dauri tsani, mumtaz. Fi dauri tsani. Fadal. Masyaallah.
6: Kam ghurfatan fi syaqqah.
0: Kam ghurfatan.
6: Naam. Kam ghurfatan fi syaqqah.
0: Naam.
6: Fi syaqqah arba'u ghuraf.
0: Arba'u ghuraf. Yang ini, khamsu ghuraf. Nah, khamsu ghuraf. Ini yang terakhir untuk akhir Rashid. Nah, padahal.
6: Kam ghurfatan fi syaqqa khamsu ghuraf.
0: Naam.
6: Fi ayyi dawri syaqqa.
0: Naam.
6: Fi dawri athani.
0: Athani.
6: Athani.
0: Athani, mumtaz, masyaAllah. Langsung bisa mengikuti ya, masyaAllah. Nah, sekarang arba'u ghuraf ad-daur awal. Semuanya wahid isnin salasa. Nah. Mikrofonnya. Ulang-ulang wahid isnin salasa.
4: Kam ghurfatan fi syaqqa fi syaqqati arba'u ghuraf. Fi ayyi daur syaqqa fi daurid-dauril awal.
0: Fi daurid-dauril awal. Mumtaz. Fadal akhir Rashid. Ulang.
4: Kam ghurfatan fi syaqqah.
0: Naam.
4: Fi syaqqati arba'u ghuraf. Fi ayyi dawri syaqqah? Fi dawril ad-dawr fi dawril awal.
0: Awal, mumtaz, masyaallah. Bisa ya? Naam. Pada sekarang berikutnya, hati jumalan kama fil misal. Berikan sebuah kalimat, sebuah jumlah sebagaimana pada contoh. Perhatikan sini, syaqqa. Ladaina syaqqatun. Mafhum? Syaqqa, jamilah. Tinggal dimasukkan jamilah. Apa mana jamilah? Indah atau cantik. Kalau mana? Ladaina, mana ladaina kemarin? Ladaina syaqqatun jamilah. Mana ladaina? Kami memiliki. Ladaina syaqqatun jamila. Kalau saya memiliki apa? Ladaiya. Ladaiya. Ladaiya, contoh. Ladaiya syaqqatun jamila. Nah. Yang berikutnya al-misal sani. Ladaina baitun jamil. Nah, perhatikan sini perbedaannya. Syaqqatun jamilah. Baitun jamil. Seperti kemarin. Apa contohnya kemarin? Hadza

0: Tafadhal sama-sama. Ya, kita baca sama-sama dulu. Syaqqa. Fadhal. Wahid isnain salasa. Ladaina syaqqatun jamilah. Fadhal semuanya. Ladaina baitun jamilun.
1: Ladaina baitun jamilun.
0: Muntas. Atas.
1: Atas.
0: Sama-sama atas berarti masuk di mana?
1: Ladaina atasun jamilah.
0: Atasun jamilun. Muntas. Yang ini. Dari tamar butahnya.
1: Oh iya.
0: Nah, mafhum? Tamar butah apa tamar butah yang ini? Tak, tak itu yang di ujung ini. Kalau ada, perhatikan sini perkataan jamilah dengan jamil. Apa bedanya? Ini ada ujungnya ini, yang tak dua ini. Nah, itu namanya tamarbutah. Nah, ini yang ada yang seperti ini. Perhatikan sebelumnya, baitun dan syakoh. Baitun tidak ada tamarbutahnya. Berarti jamirun, hilang. Mumpum? Tapi kalau syakoh ada tamarbutahnya, maka muncul juga tamarbut jamilah. Mumpum?
1: No.
0: Contoh yang lain, apa yang kita sudah ambil kemarin? Sayyara sudah diambil? Belum. Belum. Nazoro. Ya kan? Nazoro. Ainan Nazoro ya walidi. Nazoro berarti Nazorotun. Nazorotun. Jamilun atau Jamilah?
1: Jamilun.
0: Jamil atau Jamilah?
1: Oh, Jamilah.
0: Jamilah. Kenapa? Karena ada
1: tamar butuh.
0: Tamar butuhnya. Mahum ya?
1: Naam.
0: Ya, tafadhal sama-sama. Ulang. Asas, wahid isnin selasa.
1: Ladaina
0: arika, tafadhal.
1: Ladaina arikatun jamilah.
0: Jamilah tuan, mumtaz. Tafadhal, Pak Edi, ulang. Arika.
1: Ladaina arikatun jamilah.
0: Arikatun jamilah, mumtaz. Semuanya? Furnun, wahid isnin selasa.
1: Ladaina furnun jamilun.
0: Jamilun. Fadal, akhir Rashid.
2: Ladaina. Furnun jamilun.
0: Jamilun. Muntas. Kenapa bukan jamilah?
2: Karena tidak ada tamar.
0: Nah, muntas. Karena tidak ada ya. Nah, sajadah. Wahid isnin selasa.
1: Ladaina sajadatun jamilah.
0: Jamilah tuan, nuntas. Hilal?
3: Ladaina sajadatun jamilah.
0: Sajadatun jamilah, nuntas. Al-Ansakhon, wahid isnin selasa.
1: Ladaina sakhon jamilun.
0: Samin jamilun. Karir? Ya.
4: Ladaina sakhonun jamilah.
0: Nuntas, sakhonun jamilun. Gurfa, wahid isnin selasa.
1: Ladaina gurfatun jamilah.
0: Jamilah. Naam. Ladaina gurfatun jamilah. Sekarang tafadhal dari antum semua silakan. Mau ambil di sini boleh. Buat dari kosakatanya antum. Sebagai contoh. Bahasa Arabnya pulpen apa? Kolamun. Ladaina kolamun jamilun. Tafadhal. Silakan siapa yang mau mulai pertama atau dari sini boleh juga.
1: Ladaina kitabun jamilun.
0: Masyaallah, mumtaz. Ladaina kitabun jamilun. Ahi Hilal atau Ahi Rasid? Padahal. Siapa duluan? Boleh. Ambil yang dari sini atau ambil dari hafalan yang antum mufradnya. Atau dari sini tidak masalah. Padahal Ahi Rasid. Boleh dari sini, boleh dari ini. Yang dari sini banyak. Baitun. Syekh ada baitannya, syakko ada. Nazoro belum ada di sini. Apalagi kemarin?
2: Ladaina arikatan.
0: Arikatun.
2: Ya, arikatun.
0: Jami?
2: Jamilah.
0: Jamilah, Masya Allah, mumtaz. Padahal Ayah Hilal. Nah, silakan pilih. Ada babun, belum sudah pernah ambil, tapi belum kita masukkan sini. Coba babun. Ladaina?
3: Ladaina babun jamilun.
0: Babun jamilun, Masya Allah, mumtaz. Bisa? Masya Allah.
4: Ladaina saburatun jamilah.
0: Saburatun?
4: Saburatun jamilah.
0: Jamilah, jamilah atau jamilun? Saburah. Saburatun
4: jamilah.
0: Jamil, kenapa jamil?

0: Karena ada akhiran po.
1: To, berarti?
0: Tadaina sabrotun jamilun.
1: Jamilatun.
0: Oh, jamilah.
1: Karena ada tamar mutuhnya, maka ini tamar mutuhnya. Jadi, memutas. Akhirnya sabrotun jamilah. Nah, ini penerusnya kita memang menggoyangkan layarnya. Nah. Masya Allah, memutas ya. Ada ini. Pak Edi, sudah Pak Edi? Belum? Oh, sudah tadi? Masya Allah. Nah. Oke, okay, silakan kita buka semuanya di halaman berikutnya. Ini kita perbanyak membaca. Nah, kita bagi dua ya, sebentar. Uridu, di sini Rashid dan Hilal. Akhir Rashid, ini nomor satu. Nomor tiga, antum yang ganjil, ini yang genap ya. Nah, tafadhal, kita baca sama-sama. Tafadhal, mikrofonnya. Nah. Wahid, Isnain, Selasa. Tafadhal.
2: Uridu sitaro.
1: Uridu sitarotan, uridu arikatan, uridu salaja. Nah, padahal yang di sini Pak. Antum yang nomor 2 nanti. Oh iya. Nah, padahal.
2: Uridu sitarotan.
1: Nah.
2: Hal sako.
1: Nah. Masih uridu arika, uridu salaja sampai sakona. Nah, padahal.
2: Uridu sitarotan.
1: Nah.
2: Uridu arikatan.
1: Muntas.
2: Uridu salaja. Uridu miratan.
1: Nah.
2: Uridu furnan, uridu sakhanan.
1: Naam. Fadal, hal taskunu fi baitin? Naam. Fadal, wahid Senin Selasa.
3: Hal taskunu fi baitin?
1: Naam.
3: Hal taskunu fi syaqqa? Hal taskunu fi hayyil matar?
1: Naam.
3: Hal taskunu fi hayyil jami'ah?
1: Jami'ah.
3: Fi hayyil jami'ah.
1: Muntas. Fadal? Naam. Naam. Rashid Hilal? Naam. Nomor tiga, naam askunu.
2: Naam askunu fi bait. Naam askunu fi syaqqa.
1: La.
2: La askunu fil hayyil matar.
1: Muntas.
2: La askunu fi hayyil jami'ah.
1: Muntas. Sekarang kemudian. Fi syaqqati.
3: Fi syaqqatin salasu.
1: Guraf.
3: Oh. Fi syaqqatin salasul guraf.
1: Muntas.
3: Fi syaqqatin arba'u guraf.
1: Naam.
3: Fi syaqqatin khamsu guraf.
1: Muntas. Padahal Rashid Hilal mikrofonnya gantian. Hilal. Naam. Padahal sama-sama tapi keduanya berbicara ya. Padahal wa'id Senin Selasa.
4: Fi syaqqati sal
1: uridu.
4: Uridu syaqqatan.
1: Syaqqatan.
4: Uridu sitarotan.
1: Afan. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu sitarotan min fadlik. Et, padahal.
4: Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu sitarotan min fadlik. Uridu arikatan min fadlik.
5: Uridu salajatan min fadlik.
4: Uridu sajadatan min fadlik.
1: Muntas, padahal. Saya bantu. Nah. Asyaqqatu fid dauril awal. Nah. Sama-sama, wa'id Senin Selasa.
6: Asyaqqatu fid dauril awal.
1: Naam. Mikrofonnya di dekat enam. Asyaqqatu.
3: Asyaqqatu fid daurin awal.
1: Naam.
3: Asyaqqatu fid daurin sani. Asyaqqati fid daurin salis.
1: Salis. Naam.
3: Asyaqqatu fid daurin
1: rabi.
3: Daurin rabi. Asyaqqatu fi daurir khamis.
1: Khamis. Naam. Fi daurir khamis. Fadal, Rashid dan Hilal. Mikrofonnya.
4: Kam gurfatan fi syaqqah.
1: Muntas.
4: Kam sitaratan fi syaqqah. Kam hammaman fi syaqqah. Kam sajadatan min fi syaqqah. Kam salajatan fi syaqqah.
1: Naam. Fadal.
3: Ladaina baitun jamilun.
1: Ladaina
3: furnun jamilun.
1: Ladaina
3: sakhonun jamilun.
1: Sakhonun.
3: Ladaina sakhonun jamilun.
1: Muntas. Fadal, berikutnya. Ladaina.
4: Ladaina syaqqatun jamilah.
1: Muntas.
4: Ladaina sajadatan jamilah.
1: Sajadatun.
4: Sajadatun jamilah.
1: Naam.
4: Ladaina ghurfatun jamilah.
1: Ghurfatun jamilah. Fadal, akhir.
3: Fi ayyi dauril syaqqah. Fi ayyi ghurfatin

0: Al-Falaja.
1: Naam.
0: Fi ayyi baitin
1: al-ghurfah.
0: Al-ghurfah.
1: Mumtaz. Fi ayyi baitin al-ghurfah. Naam. Fadal, sekarang kita ulang sama-sama. Yang tadi di sini yang ganjil, berarti sekarang genap. Sekarang yang antum yang ganjil. Fadal, berarti rekam awal. Fadal. Pak Edi dengan ini mungkin mikrofonnya bisa ganti-gantian dah. Uridu sitaroh. Naam. Wahid Senayan salah semuanya.
2: Uridu sitaroh.
1: Nah.
2: Uridu arka.
1: Arika.
2: Arika.
1: Nah.
2: Uridu salajatan.
1: Nah.
2: Uridu
1: mir'at.
2: Mir'atan.
1: Mir'atan.
2: Nah. Uridu kurnan.
1: Muntas.
2: Uridu sakhana.
1: Sakhonan.
2: Uridu sakhonan.
1: Nah. Berikutnya. Mikrofonnya. Nah.
3: Hal taskunu fi baitin?
1: Naam.
3: Hal taskunu fi syaqqatin?
1: Naam.
3: Hal taskunu fil hayyil matar? Hal taskunu fi
1: hayyil jami'ah? Tafadhal. Naam.
2: Naam.
1: Naam.
2: Kunu fi baitin?
1: Naam. Naam.
2: Askunu fi syaqqah?
1: Fi syaqqah.
2: La askunu fi hayyin matar.
1: Mumtaz.
2: La askunu fi hayyin jami'ah.
1: Jami'ah. Masyaallah, mumtaz. Tafadhal. Berikutnya fisyaqati.
3: Fisyaqati salasun.
1: Salasu guruf.
3: Salasu guruf. Fisyaqati arba'u guruf.
1: Muntas.
3: Fisyaqati khamsu guruf.
1: Khamsu guruf. Masya Allah. Padahal berikutnya
2: uridu syaqqatan min fadlik. Uridu sitaratan min fadlik.
1: Min fadlik.
2: Uridu arikatan min fadlik.
1: Muntas.
2: Uridu thallajah min fadlik.
1: Min fadlik.
2: Uridu sajadah
1: min fadlik. Masya Allah, mumtaz. Fadal. Asyakotu. Naam. Hilal.
3: Kam gurfatan bisyam.
1: Asyakotu.
3: Oh. Asyakotu fi dauril awal.
1: Awal. Asa awal. Awal. Naam.
3: Asyakotu fi dauril awal.
1: Naam.
3: Asyakotu fi dauristani.
1: Muntas.
3: Asyakotu fi dauristalis.
1: Naam.
3: Asyakotu fi dauril robi'.
1: Naam.
3: Asyakotu fi dauril khomis.
1: Naam. Sudah.
2: Kam gurfatan fi syaqqah. Kam sitaratan fi syaqqah.
1: Muntas.
2: Kam hammaman fi syaqqah.
1: Muntas.
2: Kam sajjadatan fi syaqqah.
1: Naam.
2: Kam thallajatan fi syaqqah.
1: Naam. Fadal, berikutnya Ayah Rashid. Ya, fadal.
3: Ladaina baitun jamilun.
1: Muntas.
3: Ladaina furnun jamilun. Ladaina sakhonun jamilun.
1: Naam. Berikutnya
0: ladaina
1: syaqqatun.
0: Ladaina syaqqatun jamilah.
1: Naam.
0: Ladaina sajjadatan sajjadatun jamilah.
1: Naam.
0: Ladaina gurfatun jamilah.
1: Gurfatun jamilah. Naam. Fadal. Berikutnya
3: fi ayyi dawri syaqqah fi ayyi gurfatin thallajah fi ayyi baitin gurfah.
1: Al-gurfah. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, ini adalah rangkuman untuk bab ini. Ya. Tunggu. Nah, dan ini adalah rangkuman dari bab ini. Ini bisa antum ulang-ulang untuk digunakan sehari-hari ya. Nah, uridu arid sitar dan sebagainya. Nah, tafadhal, sekarang kita pindah ke halaman berikutnya. Jid. Al-aswat wa fahmul masmu'. Jid. Al-aswat wa fahmul masmu'. Jadi di sini adalah suara-suara. Antum latihan apa namanya? Mendengarkan, memahami apa yang diucapkan oleh pemateri nanti. Naam. At-tadribul awal. Lihat. Ini awalan. Perhatikan sini yang pertama. Al-aswat. Apa artinya aswat? Suara. Naam. Ha. Coba sama-sama. Ha. Naam. Ha. Naam. Ini adalah kayak kalau antum kalau mungkin pernah pelajaran tajwid. Makhrajul huruf. Naam. Tapi di sini beliau menekankan sesuai dengan perbab-perbab. Nah, inilah bagusnya yang didatangkan oleh mu'alif. Ada nanti perbedaannya antara ha dan ha, ya kan? Nah, pada sama-sama istami' wa a'id. Mana istami'? Kalau unzur, lihat. Istami' dengarkan. A'id, ulangi, masya Allah, mumtaz. Istami' wa'id. Jadi antum disuruh dengarkan dan ulangi. Nah, nomor pertama, Hasan. Pakai mikrofon. Hasan.
0: Hasan.
1: Mumtaz. Ahmad.
0: Ahmad.
1: Hayyun.
0: Hayyun.
1: Alhamdu.
0: Alhamdu.
1: Nah, Hammam.
0: Hammam.
1: Mumtaz. Jadi ini ya. Yang kemudian latihan keduanya, istami' wa'id. Yeah. Dari Ibu Sani. Yeah. Sama-sama. Ini kalau di depan ya. Ini artinya kalau dia di awal kalimat. Ini artinya kalau dia di tengah kalimat. Kalau ini di ujung kalimat. Nah. Ini adalah perbedaan antara ha dan ha. Nah. Padahal semuanya ikut hawa.
0: Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa. Hawa.
1: Nah. Harir.
0: Harir.
1: Harir.
0: Harir.
1: Nah. Hada.
0: Hada.
1: Hada.
0: Hada.
1: Hamzah.
0: Hamzah.
1: Hamzah.
0: Hamzah.
1: Hamim.
0: Hamim.
1: Hamim.
0: Hamim.
1: Haram.
0: Haram.
1: Haram.
0: Haram.
1: Nah. Kalau sekarang gantian mikrofon. Nah, kita sama-sama. Nah. Yuhbito.
0: Yuhbito.
1: Naam. Yuhbito.
0: Yuhbito.
1: Naam. Sahir.
0: Sahir.
1: Naam. Sahir.
0: Sahir.
1: Naam. Ahalla.
0: Ahalla.
1: Ahalla.
0: Ahalla.
1: Mahjur.
0: Mahjur.
1: Mahjur.
0: Mahjur.
1: Nahiyah.
0: Nahiyah.
1: Nahiyah.
0: Nahiyah.
1: Kahil.
0: Kahil.
1: Kahil.
0: Kahil.
1: Masya Allah, mumtaz. Ini semuanya sama-sama. Ini ketika hanya dan ha berada di ujung. Ujung kalimat. Nah, tafadhal. Farih.
0: Farih.
1: Farih.
0: Farih.
1: Nah. Syabaha.
0: Syabaha.
1: Syabaha.
0: Syabaha.
1: Syabaha.
0: Syabaha.
1: Naam. Abah.
0: Abah.
1: Abah.
0: Abah.
1: Naam. Laha.
0: Laha.
1: Laha.
0: Laha.
1: Sifah.
0: Sifah.
1: Sifah.
0: Sifah.
1: Soha.
0: Soha.
1: Soha.
0: Soha.
1: Naam. Ya, ini adalah latihan untuk pendengarannya. Nah, sekarang yang berikutnya saya akan putarkan audionya. Tafadhal, silakan dilihat dulu Al-Qur'annya, antum ikuti. Nah. Ya. Tafadhal, kita dengarkan sama-sama. Bisa buka bukunya antum dulu? Bukunya antum saya belakangnya, depannya, depannya. Depan, depan. Nah, barakallahu. Jadi keunikan atau apa namanya maziyah kalau dalam bahasa Arab, keutamaan buku ini memang sudah disertai dengan audio. Jadi di depan buku tersebut ada barcode yang bisa kita semua pelajari dan dengarkan, bahkan sebelum tidur pun bisa, semua dimanapun. Nah, karena beliau sudah melengkapi ini dengan audionya, jadi bisa kita dengarkan sama-sama. Bahkan yang tadi kita ucapkan ada. Dari seluruh hiwar dalam buku ini semuanya ada. Ya. Nah, sekarang kita pilih sama-sama. Silsilah Arabiyah Baina Yadayh. Ini adalah tampilannya yang seperti nanti kalau antum buka. Nah, Al-Mustawal Awal. Al-Wahdatul Thalits. Ya, ini Al-Qur'annya, kita dengarkan langsung dari Syekh yang akan membacakannya. Nah, latihan ke 24. Ya. Nah. Tafadhal, kita akan mengumumkan tadribul awal, tsani, tsalits. Nah, sekarang kita arah latihan ketiga. Kita ulang. mikrofon. Antum ikut ya dengan satu mikrofon.
4: التدريب الثالث.
1: نعم.
4: استمع وأعد.
1: استمع وأعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: نعم أنتم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Ini adalah hak tadi dengan hanya tadi.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ar-Rahman Ar-Rahim.
3: Ar-Rahman Ar-Rahim.
1: Nah.

0: العباد قدحا
1: فالمغيرات صبحا
0: فالمغيرات صبحا. نعم.

0: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
1: نعم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
2: ما شاء الله بارك الله فيك. نعم. Ini adalah latihan pengucapan ha dan memahami. Karena memang pendengaran istami' dengarkan. Antum dengarkan syekh dan ulangi. Sekarang berikutnya kita pindah di latihan berikutnya. Nah, sanian fahmul masmu'. Nah. Istami' thumma dorakum fil murabba' al-munasib. Nah, kembali dengarkan. Kemudian thumma, kemudian dor, meletakkan, letakkanlah rokem. Apa namanya rokem kemarin? Nomor mumtaz. Fil murabba' al-munasib. Mana murabba'? Segi empat yang ini. Yang ini. Nah, mana yang cocok? Tafadhol, silakan. Mana yang cocok? Apakah nomor satu di sini, di dal atau jim? Tafadhol. Ya. Nah. Mafhum? Jadi antum tinggal tulis 1 2 3 4 5 6. Ada 6, tinggal pilih. Ada 6 kolom di sini, tinggal pilih yang mana. Ya. Nanti yang akan memberikan bukan saya, tapi syekhnya lagi kembali. Nah. Tunggu. Nah. Fahmul masmu. Tafadhal. Ada yang mau ke depan untuk menjawab, mencoba? Tafadhal. Masyaallah, Pak Adi. Nah. Mau satu atau dua, Pak Adi? Satu saja, masyaallah. Nah. Sama-sama. Eh, apa ini? Sampai.

0: الوحدة الثالثة.
1: نعم.
0: السكن.
1: ما سي.
0: الدرس الرابع والعشرون.
1: لبيا.
0: ثانيا.
1: ثانيا.
0: فهم المسموع.
1: لم يدرس.
0: التدريب الأول.
1: يا.
0: استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب.
1: Yang lain siap-siap ya untuk
0: melakukan.
1: واحد.
0: الثلاجة في المطبخ.
1: الثلاجة في المطبخ. Tafadhal yang lain silakan menjawab di bukunya. Tafadhal Rakum Sani, siapa yang maju? Nomor 2. Tafadhal. Hilal. 2 atau 3 Hilal? Enggak ada pilihan satu buat antum. 6. Tafadhal. Silakan ambil 6.
0: اثنان. الأريكة في غرفة الجلوس.
1: الأريكة.
0: ثلاثة.
1: نعم.
0: أسكن في شقة.
1: أسكن في شقة. فضل. أسكن في شقة. نعم ما شاء الله. هي رشيد. نعم. دو أو تيجا. ساتو. أو ساتو. نعم. نعم. Ya, kita dengar sama-sama. Nomor 4.
0: Arba. As-sariru fi ghurfati an-nawm.
1: As-sariru fi ghurfati an-nawm. Empat. Bagaimana empat? Tiga terbalik. Ya, nah. Nah, mantas. Ada satu lagi ya. Nah, masya Allah, boleh.
0: Khamsa. أسكن في بيت.
1: أسكن في بيت. Nah, masya Allah, ممتاز. Padahal, oh, tinggal satu ini. Nah, yeah. Nah, tapi boleh antum menghapus jawaban yang lain. Mungkin mereka salah. Antum salah ya. Boleh. Padahal, silakan. Yang lain silakan terus di bukunya jawabannya ya. Nah, padahal, tidak masalah ya. Coba nomor 6. ستة.
0: السخان في الحمام.
1: السخان في الحمام. نعم. Apakah mau ubah jawaban mereka atau mau yang jawab yang tinggal kosong? السخان. Mana سخان? Pemanas. نعم. Enam. Angka enam. Tahu angka enam? Angka enam bahasa Arab atau bahasa Indonesia boleh? Yang enam yang bahasa Indonesia boleh atau yang nah, masya Allah, mantas. Padahal, barakallahu fiik. Nah, ya. Nah, kita sama-sama nilai. Yang pertama apa? Silakan lihat bukunya. Yang pertama apa? Salaja fil matbah. Sahih. Masya Allah, mantas. Asani, arika fi gurfatil julus. Masya Allah, sahih. Sahih. Asalis. Askunu fi syaqqa, mumtaz. Arabi as-sarir fi ghurfatin naum, masyaallah, mumtaz. Al-khamis askunu fi baitin, naam, bi baitin. Akhir as-sakhan fil hammam, masyaallah, sahih. Mumtaz ya. Pada silakan kembali ke bukunya kembali sama-sama. At-tadribul tsani. Nah. Latihan keduanya, istami' summa do' alamat as-sahih. Nah, jadi antum lihat di sini. Perhatikan semua di papan tulis. Nah. Nomor 1 ini ada 2. 1 ini A atau B. Ya. Tinggal antum do' alamat as-sahih. Apa artinya do' alamat as-sahih? Letakkan tanda sahih ini. Fil murabba al munasib, di kolom yang cocok, yang sesuai. Tafadhal, mau pilih yang ini jawabannya atau yang ini, ya? Nah, sesuaikan. Pilihannya cuma 2, yang ini A atau B, tinggal di checklist. Sesuai dengan yang kita akan dengarkan. Tafadhal, silakan. Siapa yang pertama maju? Padahal, masya Allah. Dua atau tiga, Pak? Dua. Nah, nanti pilihan satu, Pak, sekarang. Nah.
0: At-tadribu tsani. Istima' thumma dha' alamata sahih fil murabba' al munasib.
1: Nah.
0: Wahid. Fi syaqqati arba'u ghuraf. اثنان أسكن في شقة
1: ثلاثة أسكن في شقة ما شاء الله ممتاز فضل berikutnya Hilal atau Rasid atau Ahi enam فضل oh نعم ما شاء الله واحد أو اثنان واحد نعم
0: أريد مشاهدة الأثاث.
1: نعم. أريد مشاهدة الأثاث. ما شاء الله. نعم. تفضل. هاي رصيد. أنتم ما شاء الله. نعم. تفضل. واحد أو اثنين. أو satu atau dua. واحد ما شاء الله. Berarti antum dua. نعم. تفضل. رابي.
0: أربعة. الشقة في الدور الأول.
1: الشقة في الدور الأول. نعم. نعم. كسر رابط. Ya, berarti sebagiannya basement sudah pernah katakan ya. Nah, ada yang mengatakan basement itu menjadi daur awal itu daur lantai dua. Nah, fadal. Berikutnya, masya Allah. Berarti antum dua nih dapat bagian terakhir. Nah, peserta ikhwah, ya baru ikut ya. Nah,
0: Khamsa. Uridu sajjada.
1: Sajjada.
0: ستة أريد أريكة
1: أريد أريكة ما شاء الله بارك الله فيك نعم سلكن دكتور نعم ما شاء الله نعم ما شاء الله تترأس وقت يا sudah ini نعم kita periksa dulu sampai ini yang pertama فضل Kita jawab sama-sama. At-tadribul awal. Naam. Rakam nomor satu, rakam awal. Fi syaqqah arba'u ghuraf. Alif au ba. Di apartemen itu ada empat kamar. Alif au ba. Dua-duanya betul ya. Naam, dua-duanya betul. Naam, dua-duanya betul. Jadi, naam. Asani askunu fi syaqqah mumtaz sahih atau khata sahih naam asaris uridu musyahadatal athas masyaallah mumtaz rakam rabi asyaqqatu fid dauril awal naam jadi seperti yang sampaikan kemarin ada itu yang menggunakan basement itu bukan ini ya yang berikutnya Rakam khamis uridu mana sajada masyaallah mumtaz sahih terakhir uridu arika masyaallah mumtaz ya ini menunjukkan bahwasanya antum sudah kuasai mufrad di bab ini nah insyaallah pertemuan kedepannya kita akan ambil ini kembali nah dan halaman berikutnya kita akan Saya akan latihan berikut. Insyaallah buku ini yang membuat buku ini sangat banyak digunakan di Indonesia adalah karena buku ini sangat bagus untuk pemula. Apalagi tersedia dengan gambar-gambar yang mendukung untuk hal tersebut. Nah, dan latihan-latihan yang banyak. ya. Jadi memang buku ini digunakan bagi pemula, masya Allah sangat bagus. Bahkan kami di Arroyah di Sukabumi itu, buku ini menjadi sebuah buku yang istilahnya wajib setiap murid punya, dan tidak bisa tidak punya, harus punya. Kenapa? Karena dia akan murojaah di rumah. Oleh karena itu alangkah ahsannya antum punya buku sendiri, ya, supaya murojaah di rumah dihafal-hafal. Dan memang itu buku ini adalah buku yang sangat bagus untuk kita sekalian yang baru mulai berbahasa Arab. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hal ini? Oh, scan barcode-nya. Nah, antum bisa buka ini, Pak. Di aplikasi HP-nya masing-masing mungkin ada apa namanya? Cara untuk ini. Tinggal scroll ke bawah ada caranya. Pindai di situ. Ada? Nah, kenapa? Lewat aplikasi boleh. Nah, ya, masing-masing HP punya ya. Kalau mungkin HP-nya HP yang belum memiliki itu mungkin bisa diberikan kodenya. Nah, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan alhamdulillah. Insya Allah pertemuan ke depan mungkin kita sudah akan berada di penghujung akhir dari bab 3 ini. Sebelum itu ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Jadi memang betul barcode tersebut untuk memudahkan kita semua mendengarkan audionya, ya, murojaah, mufradat, nam hiwar yang kita miliki. Nah, ada pertanyaan lagi? Ikhwah? Insyaallah mafhum ya. Nah, alhamdulillah. Kalau gitu semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kembali untuk dipertemukan di pertemuan minggu depan yang di mana tentu ini menjadikan kita motivasi besar, apalagi sudah tidak lama lagi Ramadan, kurang lebih 4 bulan lagi. Sekarang sudah kita berada di penghujung bulan 10, 11, 12, 1, 2, akhir bulan 2 atau bulan 3, yang dimana tentu setiap muslim pasti dan mungkin akan lebih berlomba-lomba di bulan Ramadan. Alangkah indahnya kalau kita sekalian membaca Al-Quran atau khusyuk dalam sholat, tarawih dan sebagainya, kita bisa khusyuk tersebut. Bukan memikirkan di mana makannya, di mana iftarnya, di mana buka puasa barengnya dan sebagainya, ya. Tapi kita juga bisa fokus dalam membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, semoga kita diberikan kesehatan juga minggu depan sehingga kita bisa kembali berkumpul di kesempatan program berikutnya. Nah, kita tutup dengan doa khutbah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

لنحيطنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mailatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Masih bersama kami di Radio Muaz Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Menjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Menjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Menjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك بقاء فبصرك اليوم حديث.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: Sacatul Mau.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semua

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, tapi juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka ya Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah, tapi kemudian apa yang terjadi, cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
5: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

orang yang berpacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: المشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤاد من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslim, kita adalah orang yang paling berhak menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan kita saksikan sendiri dalam arena kehidupan. Dan semua itu adalah peringatan bagi kita semua. Sahabat Mos, dimanapun Anda berada, kembali saya Nur Junaid hadir menemani Anda dalam program Kafilah Orang-orang Bertobat. Berikut kami hadirkan kisah dari Kafilah Orang-orang Bertobat tentang angin prahara. Ternyata lebih cepat dari yang kubayangkan. Kini sudah mulai hitungan mundur menuju tanggal pernikahanku. Semakin dekat waktunya, semakin besar rasa tanggung jawabku dan semakin besar pula usahaku. Berbagai perasaan dan bisikan hati tidak pernah lepas diriku. Menurut jadwalku, waktu yang tersisa tinggal 1 bulan atau lebih sedikit. Segalanya akan kubereskan. Persoalannya sederhana, tidak membutuhkan waktu lama. Namun kemudian aku mengetahui, ternyata aku menghabiskan waktu 1 minggu lebih hanya untuk memilih peralatan. Yang terakhir kali kupersiapkan adalah dapur. Sekarang masih ada waktu luang, yakni 1 minggu. Anganku pun melambung. Mimpi-mimpi berbunga terus mengejarku dan kegembiraan selalu mengiringiku. Aku membiarkan angan-anganku terus berjalan, tidak mengenal tidur. Aku mulai mondar-mandir di rumahku, sengaja duduk-duduk atau menikmati keheningan tempat itu sambil minum teh. Aku menjulurkan kakiku agar terasa nyaman. Pagi yang penuh harapan, aku membolak-balikkan koran dan membaca majalah. Setiap topik yang berhubungan dengan pernikahan dan anak menjadi perhatianku. Topik yang menarik, bacalah sebelum engkau menikah. Aku berkata dengan senang. Setiap orang yang mengajakku berbicara soal pernikahan minggu ini mulai dari anak-anak kecil sampai koran dan majalah. Aku membacanya dengan lancar, banyak sekali nasihat bertubi-tubi. Pemeriksaan medis pranikah, aku mengulang membacanya. Aku juga membaca fungsi pernikahan dan akhirnya pentingnya pernikahan. Pemikiran itu selalu menggeluyuti diriku ini. Selama 2 hari ini bahkan menguasai otakku. Menurut pendapatku yang harus kulakukan yaitu 1. Melakukan pemeriksaan medis. Lalu aku mulai memberikan sampul air seni dan lain-lain untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh dokter, hasilnya dilaporkan 3 hari kemudian. Aku pergi bersama angan-anganku. Ketika datang waktunya, aku merasa berat sekali. Apa gunanya pemeriksaan medis? Semua orang menikah tanpa pemeriksaan itu. Aku bangkit, namun ternyata aku datang terlambat. Ketika tiba waktuku menemui dokter, aku berjalan dengan santai. Dokter mengeluarkan berkas-berkas pemeriksaan. Ia mulai membaca. Ia membalik kertas itu sekali lagi, mencuri pandang kepadaku berkali-kali. Ketika aku bertanya, "Ada sesuatu, dok?" Ia segera meletakkan kertas-kertas itu di atas mejanya. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Ada dugaan Anda kanker darah." Aku tidak mempercayai pendengaranku. Rasa kaget yang sangat demikian membuatku tidak mampu berbicara. Aku memandangi dokter itu. Matanya turut berbicara, lalu aku bertanya kepadanya, "Lalu bagaimana, dok?" "Jangan khawatir, hanya dugaan sebagai kanker. Biar saya memeriksamu lagi." Aku tidak mampu bergerak dari tempat dudukku. Aku merasa bahwa ia salah dalam mendiagnosaku. Ia membentangkan tangannya dan membantuku berbaring. Aku mulai bernafas dengan kuat untuk meyakinkan diri bahwa aku masih punya kekuatan untuk hidup. Ia membuka mataku, memandanginya, dan mendengarkan detak jantungku. Persoalannya mudah dan remeh. Lalu diulangilah pemeriksaan itu. Aku datang dengan membawa mimpi dan angan-angan, namun sekaligus membawa duka dan kesedihan. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa saat. Aku terus memikirkan kondisiku. Aku memberhentikan mobilku di pinggir jalan. Aku pejamkan mata. Untuk apa aku berpikir? Bukankah aku tinggal menunggu kematian? Aku berpikir dan berpikir, diriku, keluargaku, dan akhirnya membuktikan adanya penyakit itu. Apakah aku harus diam atau memberitahukan calon istriku? Tidak ada waktu lagi, hanya beberapa hari lagi. Pilihannya adalah menikah atau tidak. Aku tak bisa tertidur malam itu. Pagi harinya aku meninggalkan pekerjaanku dan pergi menuju laboratorium. Darahku diambil. Aku katakan, "Ambil saja yang banyak sehingga kita yakin. Mudah-mudahan ia mengambil sesuai keinginanku atau lebih banyak lagi sehingga tidak ada darah tersisa dalam uratku. Yang tersisa adalah hanya kedukaan dan kesenduan." Aku tidak berhenti berpikir, mudah-mudahan analisa itu keliru. Namun sesuatu dalam hatiku menyatakan, masalah itu benar adanya. Aku meninggalkan rumah semenjak sore. Poci teh ku biarkan dengan harapan aku dapat kembali. Bagaikan seekor burung dalam sangkar besi, terbang dan terbang mencari jalan keluar, menabrak segala arah yang dituju, tidak peduli meski tanpa hasil. Semua yang berjumpa denganku mengatakan, wajahku berubah. Perbincangan mereka mengarah ke satu kutub, sementara aku ada di kutub yang berlainan. Menunggu 3 hari adalah masa penantian yang lama. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, aku pergi memeriksakan diri ke tempat lain. Pada hari itu juga aku menghubungi tempat pemeriksaan pertama. Tidak ada kabar. Esok lusanya juga tidak ada kabar berita. Alangkah lamanya menunggu besok dan besok lusa. Apakah aku sedang menunggu kematian ataukah masih ada harapan hidup? Aku membatalkan semua janji dan kunjungan-kunjunganku. Sampai membeli kebutuhan-kebutuhan pelengkap rumah saja aku tinggalkan. Aku tidak mau berjumpa dengan siapapun. Aku melihat dunia ini seakan mau berpisah. Aku menyembunyikan wajahku dari ibuku. Aku menghadapi hari-hariku dan kulihat air matanya. Berderai saat aku mengadukan hal itu kepadanya. Adapun ayahku amat sedih memiriskan hati. Ia berusaha bergurau denganku tentang pernikahan. Aku katakan dengan tenang, besok mungkin engkau akan mendengar sebuah berita yang lain. Di hari ketiga aku sudah tenang. Aku berpikir kalau benar kenyataan itu, aku tidak akan menikah. Akan tetapi kecintaan terhadap kehidupan ini mengusik hatiku. Banyak orang yang hidup dengan penyakit semacam ini, bahkan lebih dari itu. Harapan ada di tangan Allah. Kalau begitu aku kabarkan saja kepada calon istriku. Pada jam 4:30, aku berdiri depan ruang periksa dalam keadaan sedih. Semoga dokternya datang lebih awal. Namun tidak juga datang ketentuannya. Aku menunggu hingga 2 jam. Rasanya lebih lama bagiku daripada 2 tahun. Ketika dokter memberitahukan kepadaku bahwa hasilnya sudah ada, aku segera berdiri. Aku membuka catatan hasilnya. Aku mulai gemetar seolah-olah sedang dalam musim dingin yang menusuk. Adapun jantungku berdebar demikian cepat, demikian kuat. Kuda lututku, aku tidak mengerti mengapa tidak mampu menopang tubuhku lagi. Meski keringat bercucur keras dan jiwaku bertumpang tindih, namun ia memberikan kabar gembira. Alhamdulillah. Aku tidak membiarkan dokter itu menyempurnakan bacaannya. Aku membacanya sekali lagi, meyakinkan diriku hingga akhir catatanku baca. Aku keluar dengan gembira. Aku selamat dari bayang-bayangku. Dengan cepat aku menuju rumah. Musim semi masih bertengger dalam hatiku, walaupun keringat masih membasahi kening.

0: bibitku. Aku beristirahat namun tak bisa tinggal terus di rumah. Aku segera mengendarai mobilku dan memberi salam kepada ibuku. Ibu memperhatikan bahwa aku begitu semangat. Kegembiraan tergambar di wajahku. Kenapa segembira itu? Ada apa denganmu? Surat catatan di tanganku menceritakan segalanya sendiri. Hanya virus kecil, kuman yang tidak terpik. Itulah kematian. Lembah mana saja engkau singgahi niscaya untuk buatanmu. Seolah-olah berbagai jalan kematian sedang mengarah kepadamu. Mereka mengejar dirimu, lihatlah ada apa. Apa yang perlu ia denganmu? Akan datang suatu hari di mana engkau kala itu tidak ada lagi kehormatan. Lebih dari sekedar disiramkannya tanah ke atas tubuhmu. Kematian begitu dekat, siapapun bisa saja. Hari ini, esok, lusa akan menjemput kematian itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk beramal baik dan mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

satu doa dari jutaan doa yang hamba, doa satu doa yang terangkat dalam satu dalam setahun, akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia berbegawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah, mulai belajar.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: Di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhuhum

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha

0: زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حديثين الله موليكان الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Alhamdulillah yang dengan taufik dan hidayahnya lah kita bisa kembali beribadah, bertakarrub, beramal soleh. Dan Alhamdulillah yang kembali memberikan taufik kepada kita untuk kembali bersama di dan juga jazakallah khairan kepada seluruh pihak yang kembali mewujudkan kajian ini, semoga Allah SWT memberikan pahala dan keberkahan kepada kita semua. Ya amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan kitab Tadhkiratu Sami. Karena sebagaimana kata para ulama, bahwa di antara keberkahan adalah seseorang menyelesaikan sebuah kitab atau buku yang dia mulai. Dan karena itu kultur ilmu dan keberkahan ada pada konsep tersebut. Jadi menyelesaikan kitab yang dibahas atau dimulai itu adalah sebuah cara mendapatkan berkahnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan bicara tentang istiqomah, ada banyak kiat, ada banyak tips, ada banyak resep. Namun resep yang paling penting ya, dan harus diprioritaskan adalah resep yang bernama ilmu nafi. Itu kunci istiqomah. Maka itu pintu dari semua resep-resep berikutnya. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena kita gak akan bisa bertahan tanpa ilmu. Benar, gak akan bisa. Allah yang berfirman ketika menghikayatkan diskusi antara dua nama besar di dalam sejarah peradaban manusia, yaitu Nabi Khadir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Khadir mengatakan kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Al-Kahfi ayat 68, bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda akan hadapi? Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa bertahan? Bagaimana Anda bisa istiqomah, bagaimana Anda bisa eksis, bagaimana Anda bisa survive, sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda akan hadapi, atau apa yang sedang Anda hadapi. Ilmu adalah harga mati, hadirin. Kalau kita ingin istiqomah, kalau kita ingin belajar, kalau kita ingin bertahan, kalau kita ingin langgeng sampai husnul khatimah, gak ada yang lebih baik daripada ilmu nafi. Bahkan semua kiat-kiat istiqomah yang lain itu semua diketahui dengan ilmu nafi. Artinya kalau kita nggak tahu ilmu, dari mana kita bisa tahu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, misalnya. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya dulu istiqomah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa istiqomah kita itu ditentukan istiqomah hati kita. Nah pertanyaannya, hadis di atas itu bisa didapat dengan cara apa? Kalau bukan jawabannya dengan ilmu nafi. Kalau kita nggak menuntut ilmu, kita nggak akan tahu hadis di atas. Jadi makanya Al-Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika ditanya ila mata tatlubul ilma, sampai kapan Anda menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, minal mihbarah ilal maqbarah, atau minal mahbarah ilal maqbarah. Dengan tinta ini saya akan terus belajar sampai masuk ke dalam kubur. Itu istiqomah. Jadi sampai kapan Anda belajar? Dan dijelaskan sebagian ulama, pertanyaan ini dilemparkan ke Al-Imam Ahmad itu ketika Imam Ahmad sudah jadi ulama, sudah berumur. Makanya pertanyaan itu dilemparkan karena penanya cukup terkejut, kok udah alim, udah ulama masih belajar, masih bawa-bawa alat tulis. Harusnya kan tinggal panen, tinggal santai menikmati menikmati hasil dari belajar puluhan tahun, udah terkenal, pengikutnya banyak, loyalisnya ribuan, bahkan mungkin jutaan, kok masih belajar? Maka Imam Ahmad mengatakan, saya akan terus belajar dan saya akan terus bersama alat tulis saya sampai saya masuk ke dalam kubur. Sampai saya masuk ke dalam kubur. Ini menunjukkan, hadirin yang Allah muliakan, bahwa para ulama tidak memisahkan antara istiqomah dengan menuntut ilmu atau ilmu nafi. Bahkan ini adalah resep yang sangat penting dalam keistiqomahan. Karena ilmu nafi itu sendiri adalah ilmu dan amal. Dan istiqomah adalah ilmu dan amal. Maka hadirin yang Allah muliakan, momentum Syawal ini adalah momentum kita kembali ke majelis ilmu. Momentum kita menjadi penuntut ilmu kembali. Momentum kembali kita bersama Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah spirit dan semangat beribadah kita di Ramadan itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan dengan kebersamaan kita dengan Al-Quranul Karim? Dan Al-Quranul Karim adalah sumber ilmu kita. Dan jadi masalah ketika Syawal lupa kita sama Al-Quran, lupa dengan hadis Nabi SAW, itu yang membuat goncang. Lalu sibuk dengan urusan dunia A, urusan dunia B, urusan dunia C, akhirnya momentum lepas, keburu jatuh duluan. Dan kalau keburu jatuh, berat hadirin, berat. Para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang membersihkan jiwa dan hati, beliau menganalogikan membersihkan jiwa itu ibarat mendaki gunung yang sangat terjal. Gunung yang tinggi dan terjal. Susah untuk didaki, medannya berat, curam, terjal. Lalu kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan di atasnya ada syaitan yang memprovokasi kita untuk berhenti, untuk mundur, untuk balik kanan, atau paling tidak membuat kita lalai sehingga kita tergelincir, lalu terjelebab, lalu jatuh. Nah hadirin Allah muliakan, berangkat dari analogi di atas, dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa orang yang mendaki gunung lalu dia tergelincir, akhirnya ketika dia sudah berada di ketinggian 700 meter misalnya dari permukaan tanah gitu, 700 meter. Lalu dia tergelincir dan jatuh ke ketinggian 600 meter. Jadi turun, jatuh lagi 100 meter. Maka apa yang harus, apa opsi yang ada pada dirinya, dia jatuh nih. Misalnya yang kita lah, si Fulan jatuh gitu, dari 700 sampai 600. Ketika jatuh, udah nih, jatuh, berhenti dari semua gerakan, opsi yang ada di dia itu apa sih setelah jatuh? 100 meter lumayan loh itu, apalagi kalau gunungnya terjal. Opsi dia kan dua ya, secara umum. Dia balik kanan, dia turun lagi, udah aku nyerah deh, aku turun. Atau dia bangkit, lalu kembali naik. Dan kembali mendaki 600 meter, 610, 620, 630, 640, terus sampai 700, lalu berusaha naik lagi ke 700 berikut, atau di atas 700 meter. Kan gitu ya? Iya gak sih opsinya? Hah? Ada opsi ketiga gak? Buka warung gitu? Gak akan. Gak ada rencana buka warung di gunung seperti itu kan? Nah, kalau dia memilih opsi yang pertama, dia balik kanan, jelas bendera putih, dia gagal mendakinya. Kalau dia pilih opsi kedua, pertanyaan berikutnya, apakah kondisinya ketika berusaha mendaki kembali dari ketinggian 600, itu sama dengan kondisi dia ketika berada di titik yang sama sebelumnya. Ketika dia jatuh, dia bangkit lagi, dan dia ingin menanjak lagi, berarti dia sudah pernah ngelewatin spot itu belum? Spot itu sudah didaki? Sudah. Sebelum dia tergelincir ketinggian 700 meter. Nah, pertanyaannya simpel, apakah kondisi dia ketika dia berusaha naik lagi dari 600 ke 700 itu sama dengan kondisi dia sebelumnya? Sama apa enggak sih? Beda. Apa bedanya coba? Dia lebih berpengalaman, Pak Ustadz. Ya mungkin, tapi ada opsi lain. Capeknya udah beda. Terus apa lagi? Ini nggak ada anak gunung nih. Dari SMP tuh anak musola semua. Semua langsung mega musaf gitu, nggak. Dari kutu buku anak perpus cedera mungkin dia. 100 meter luar ini loh, lumayan cedera. Mungkin ankle-nya kena, mungkin lecet-lecet. Terus capek. Mungkin kepala kebentur. Bisa saja dia naik lagi dari 600 ke 700 dengan pertolongan Allah, tapi kondisi akan jauh lebih berat. Itu yang dijelaskan para ulama. Kalau sudah jatuh terus mau bangkit lagi, itu jauh lebih berat hadirin daripada hijrah pertama. Jadi jangan sampai jatuh. Karena mau bangkit lagi dari keterpurukan setelah hijrah, itu lebih berat, itu lebih sulit. Walaupun rahmat Allah luas, makanya jangan main api. Mumpung apa yang kita tabung di Ramadan itu masih banyak stoknya energi yang kita tabung di Ramadan, amal ibadah yang kita kerjakan di Ramadan ini kan sekarang masih oke sebenarnya. Jangan nunggu sampai habis baterai atau lobet dulu baru akhirnya aku harus ini. Bisa jadi gak tertolong hadirin, dan kasus banyak setiap tahun. Maka harus bangkit. Dan mari mulai dari ilmu nafi. Karena sekali lagi kalau sudah terjatuh, udah terpuruk, berat untuk naik ke berikutnya. Kondisi gak sama. Kondisi tidak sama. Makanya sebagian ulama Syafi'i ya menyampaikan. Mereka menjelaskan tentang hal ini dalam bab nikah. Saya gak jelaskan kasusnya ya, panjang, Apalagi antum semangat banget kalau masalah pernikahan nanti nggak selesai-selesai kita. Para ulama mengatakan diantara dijelaskan oleh sebagian Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Dan saya dapat faedah ini di dalam kitabun nikah. Tapi saya nggak sebutkan pembahasan khususnya karena terlalu panjang. Mereka mengatakan bahwa setiap dosa itu, hadirin, itu akan meninggalkan efek. Walaupun, atau setiap kemaksiatan ya, setiap maksiat atau kemungkaran, itu akan meninggalkan efek. Walaupun secara sisi dosa sudah diampuni oleh Allah. Walaupun secara sisi dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya clear. At-ta'imu minadz dzanbi kaman la dzanba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti enggak punya dosa lagi. Tapi ada efek-efek yang masih tersangkut di dalam diri kita. Makanya kan ada banyak orang tuh punya trauma di masa lalunya. Padahal dia udah berusaha taubat, taubatan nasuha. Tapi sampai detik ini dia masih dihantui oleh trauma tersebut, kejadian tersebut. Dan itu kesalahan. Itu bisa berantakan dia kalau serangan itu udah masuk. Dan banyak di antara kita mengalami itu, hadirin. Khususnya yang dulu masa lalu punya masa lalu seperti A, seperti B, seperti C, melakukan kegiatan yang na'udzubillah thumma na'udzubillah, yang sekarang mungkin kita jijik ketika mengingatnya. Hadirin yang Allah muliakan, itulah bahaya dari sebuah kemaksiatan dan kemungkaran. Dosa mungkin diampuni, tapi jangan lupa ada beberapa peninggalan gitu, ampas-ampas yang bisa jadi masih tersisa dalam jiwa, dalam hati. Dan itu tuh untuk membersihkannya, oh itu lama, diri. Dan sebagian orang gak berhasil membersihkannya sampai dia wafat. Karena kesalahan yang dilakukan dulu. Padahal dia udah nangis, dia udah bertobat sama minta ampun sama Allah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan. Sekali lagi, mumpung Syawal, mumpung bekal yang kita bangun di Ramadan masih ada, jangan nunggu habis, jangan sampai terjatuh lagi, jangan sampai ngerjakan maksiat lagi. Karena kalau itu terjadi, bahaya. Bangkitnya akan lebih berat sebagaimana analogi tadi. Dan yang kedua, bisa jadi ampas-ampas itu akan terus melekat pada diri kita, dan kita gak tahu kapan bisa diurai. Dan saya yakin sebagian dari kita mengerti apa yang saya katakan dengan detail, karena dialami itu. Itu yang dikatakan ulama Syafi'iyah. Dosanya diampuni, tapi ada dampak, ada ampas. Sama kayak COVID. Ada orang tuh, kalau kita tanya Pak Dokter, Bu Dokter, berapa hari sih? 2 minggu kurang lebih. Tapi ada orang sampai sebulan tes positif, tes positif, tes sebulan, 1,5 bulan masih tetap. Lalu diskusi sama dokter, gimana dok, kata dokter, gak masalah, itu ampasnya tuh Pak. Aneh-anehnya. Atau negatif, tapi long COVID. Iya kan, ada long COVID. Artinya sangat logis, hadirin. Gimana, saya masih di dalam diri saya masih ada COVID? Oh enggak, bersih. Tapi ada long COVID, dan long COVID kan pengaruhnya real. Ada yang susah tidur, ada yang kalau tidur keringetan, ada yang menggigil. Sebenarnya enggak ada apa-apa, ketika dicek negatif, negatif, negatif, negatif, negatif. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, jaga momentum, ini penting. Jaga momentum. Jangan dilepas, jangan dilewatkan. Syawal ini tuh seringkali dari tahun ke tahun adalah jembatan menuju istiqomah atau jembatan menuju terjun bebas. Coba kita lihat deh, banyak orang nggak istiqomah. Coba evaluasi, nggak istiqomahnya di bulan apa? Seringkali jembatannya itu di bulan ini. Begitu ini lepas, lepas sudah. Enggak semua memang, tapi sekali lagi ini adalah momentum. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jaga baik-baik dan mari kita mulai dengan ilmu. Nah, hadirin yang semoga Allah muliakan, ketika kita tahu bahwa kunci keistiqomahan adalah ilmu, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang Anda hadapi. Al-Kahfi 68. Nah, pertanyaannya ilmu seperti apa, hadirin? Kenapa aku punya teman ilmunya udah banyak Pak Ustaz, tapi enggak istiqomah juga? Ya, itu banyak. Bahkan tadi pagi ya, pas kajian pagi ada pertanyaan tapi enggak sempat saya bacakan. Lulus pondok berubah gak istiqomah? Lulus pondok, yang namanya lulus pondok itu bahasa Arab secara umum jago, hadirin, Quran hafal, hadith oke, fikih belajar, akidah khatam misalnya, gak istiqomah. Padahal ilmu ini real, gak bisa dibantah, kenyataan. Lalu apa yang salah? Hadirin yang Allah muliakan, jawabannya kan yang dimaksud ilmu yang merupakan resep istiqomah adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan, bukan al-ilmu sebatas banyak atau ilmu sebatas mengetahui dan mengerti, tidak, tapi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu yang menjadi kunci. Makanya kata para ulama, seluruh dalil tentang pujian terhadap ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rizki yang baik dan halal dan amalan yang diterima. Setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan memberikan keteladanan kepada kita untuk selalu minta ilmu nafi, ilmu nafi, ilmu nafi, ilmu nafi. Ilmu nafi, bukan sebatas ilmu secara maklumat, tapi ilmu nafi. Dan ketika kita bicara tentang ilmu nafi, maka satu-satunya cara, hadirin, satu-satunya cara adalah dengan ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Ta'zimul ilm, dengan cara ta'zim al-ilm, memuliakan ilmu. Satu-satunya cara mendapatkan ilmu nafi adalah dengan ta'zim al-ilm, memuliakan ilmu. Jadi bukan hanya belajar. Ini yang seringkali disalahpahami. Az-Zarnuji rahimahullah dalam Ta'limu Ta'lim mengatakan, i'lam, ketahuilah. Kita langsung dengar keterangan para ulama. Jadi ini bukan kesimpulan kita. Kita langsung dengar keterangan para ulama. Al-Az-Zarnuji rahimahullah dalam kitab Ta'limu Ta'lim, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi la yanalul ilma, sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya, illa bita'zimil ilmi wa ahlih wa ta'zimil ustadhi wa tawqirih, kecuali dengan memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan gurunya dan mengangkat gurunya tersebut atau memuliakan gurunya tersebut. Itu poin. I'lam, ketahuilah, penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu, enggak akan. Ini konklusinya para ulama, kesimpulan para ulama, kaidahnya para ulama, enggak akan dapat ilmu. Walaupun jenius, walaupun cerdas, walaupun hafalannya kuat, oke hafalannya kuat, walayantafi'u bihi, tapi dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Ilmunya enggak bermanfaat, hafal tapi enggak bermanfaat, ngerti tapi enggak bermanfaat, ngerti tapi enggak merubah dia, ngerti tapi dia enggak ada kemajuan, ngerti tapi rumah tangganya dan keluarganya stagnan, ngerti tapi ribut terus sama orang tua atau anak atau kakak atau adik, enggak bermanfaat. Illa, kecuali bita'zimul ilmi, dengan memuliakan ilmu tersebut. Lalu memuliakan ulama atau ahli ilmu. Lalu memuliakan dan menghormati gurunya tersebut. Wa ta'zimul ustadz wa tawqiri, memuliakan gurunya. Ini yang seringkali kita lupakan. Karena kita menganalogikan dengan ilmu dunia. Yang cukup baca artikel atau cukup baca teori, ngerti Anda punya ilmu. Oh enggak, ini beda. Ilmu agama beda. Setiap bidang itu punya karakter masing-masing. Sepak bola sama dengan sepak takraw itu beda karakternya, Adin. Walaupun sama-sama sepak. Kalau Messi main di sepak takraw, mungkin dia jadi pemain cadangan, hadirin. Oleh karena itu, begitu juga. Banyak di antara kita belajar ilmu agama setelah hijrah dan dia berpikir ini seperti dia belajar ilmu-ilmu dunia. Yang penting baca, ngerti, ngeliat tutorial, segala macam, aku punya ilmu. Ilmu agama beda. Kalau ingin ilmu yang bermanfaat, harus ta'zim, memuliakan. Ini yang harus kita bangun. Dan itulah alasan kenapa kita membahas tadhkiratus sami'. Karena salah satu cara memuliakan ilmu dan ahli ilmu adalah dengan beradab dengan ilmu. Itu poin. Itulah alasan kenapa para ulama mengatakan al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Karena kalau Anda gak belajar adab, Anda gak ngerti bagaimana memuliakan ilmu tersebut. Paham mungkin paham, tapi memuliakan enggak.
1: Sekali lagi hadirin sekalian, kotak besarnya adalah ini adalah momentum untuk istiqomah, dan pintu istiqomah adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas ilmu yang dimengerti, ilmu yang dipahami, ilmu yang banyak atau ilmu yang sekedar maklumat, tapi ilmu yang merubah, yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ternyata untuk mendapatkan ilmu nafi tidak cukup hanya dengan memahami. Walaupun memahami itu penting, tidak cukup hanya dengan menyimak kajian. Walaupun menyimak kajian itu penting, tidak cukup hanya bermodalkan kecerdasan. Walaupun kecerdasan itu penting, sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i. Namun lebih dari itu, Az-Zarnuji rahimahullah mengatakan i'lam bi anna talibal ilmi la yanalu al-ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilm. Ketahuilah bahwa penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Manfaat dari ilmunya maksudnya ilmu nafi, illa bi ta'zimil ilm, kecuali dengan memuliakan ilmu. Wa ahlihi, dan memuliakan ahli ilmu. Wa ta'zimil ustadzi, dan memuliakan guru. Wa tawqirihi, dan menghargai atau memuliakan gurunya tersebut. Makanya kaidah yang masih dibawakan al-imam atau masih dibawakan Az-Zarnuji rahimahullah, ma wasala man wasal ila bil hurmah wa ma saqata man saqat illa bitarkil hurmah, tidak ada yang berhasil dari orang-orang yang berhasil kecuali dengan resep memuliakan. Dan tidak ada yang gagal dari orang yang gagal kecuali karena dia tidak memuliakan. Itu kaidah. Ma wasala man wasal illa bil hurmah. Wa man saqata man saqat illa bi tarkil hurmah. Jadi tidak ada yang gagal kecuali karena dia tidak memuliakan. Jadi secerdas apapun kita, sejenius apapun kita, kalau kita tidak memuliakan ilmu, kita enggak memuliakan ahli ilmu, kita enggak memuliakan guru kita dan seterusnya, enggak akan berhasil. Ini kaidah, enggak akan berhasil. Mau jenius, mau belajarnya jago otodidak, secara enggak akan berhasil. Makanya kan itu salah satu hikmah mengapa para ulama mewanti-wanti dari suhafiyin. Apa maksud suhafiyin dalam dunia ilmu? Orang yang belajarnya sendiri dan hanya baca aja, enggak punya guru. Karena salah satu hikmahnya, bagaimana dia bisa mengamalkan, memuliakan guru, sedangkan dia gak punya guru. Memuliakan itu harga mati, hadirin. Jadi inilah karakter ilmu agama. Kalau kita ingin berhasil, muliakan. Bukan hanya sekedar mencatat, memahami, dan itu. Walaupun semuanya penting. Dan mencatat, mengerti, memahami, itu sebenarnya bagian dari memuliakan, bagian. Tapi nggak cukup sampai di situ, harus memuliakan secara komprehensif, baru kita bisa mengerti. Dan ilmu itu baru bisa bermanfaat bagi diri kita. Kalau nggak bisa. Bukan kata saya hanya membacakan keterangan para ulama yang dinukilkan oleh Az-Zarnuji rahimahullah. Ma wasala man wasala illa bil hurma, wa ma saqata man saqat illa bi tarkil hurma. Tidak ada yang berhasil dari orang-orang yang berhasil kecuali karena mereka memuliakan, dan tidak ada yang gagal dari orang-orang yang gagal kecuali karena mereka tidak memuliakan. Abu Jahal kurang cerdas apa, hadirin? Tapi kenapa Allah gak kasih hidayah? Dan emang Abu Jahal gak ngerti tentang konsep la ilaha illallah, ngerti dia. Tapi gak memuliakan Rasulullah SAW. Gak mau. Itu, hidayah gak dikasih kepada Abu Jahal. Hidayah gak dikasih kepada Abu Lahab. Gak dikasih. Itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Oleh karena itu, pentingnya memuliakan. Ketika kita memuliakan, baru ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu berkah. Allah kasih taufik kepada kita. Kita bisa ngamalin ilmu tersebut. Kita bisa berubah. Kita bisa menjadi jauh lebih baik. Kita bisa istiqomah. Dan kita gak akan pernah kenyang dengan ilmu tersebut. Gak akan membuat kita futur. Dan itulah sabda Nabi SAW. Man humani la yashba'an talibu ilmin wa talibu dunia. Ada dua kelompok orang yang tidak pernah merasa kenyang. Yaitu penuntut ilmu dan pencari dunia. Hadis Anas, hadis Ibnu Abbas, dan lain-lain. Dan ilmu itu selalu membuat kita bergairah, merasa memberikan kita semangat, memberikan kita energi untuk memperbaiki diri, untuk bertakarub kepada Allah, untuk sujud, untuk ruku. Man humani la yashba'an. Ada dua kelompok yang gak pernah kenyang, selalu semangat. Talibu ilmin wa talibu dunia. Penuntut ilmu dan pencari dunia. Jadi kalau kita ingin tahu sejauh apa, apakah kita layak layak menjadi penuntut ilmu atau apakah ilmu kita bermanfaat, lihat hasrat kita dalam ilmu, dalam belajar dan dalam mengamalkan ilmu kita tersebut. Seperti ahli dunia tidak? Ketika mengejar dunia dan membelanjakan hartanya. Kalau sudah seperti itu, kita penuntut ilmu sejati. Karena Nabi SAW menyamakan, talibu ilmin wa talibu dunia. Penuntut ilmu dan pencari dunia. Ahli dunia. Itu gak pernah kenyang. Jadi kalau gak pernah kenyang, bagaimana bisa futur yang jatuhin gitu? Gak ada. Ini garansi dari Nabi SAW. Talibu ilmin wa talibu dunia. Penuntut ilmu dan mencari dunia. Gak pernah kenyang. Jadi dia gak akan jatuh. Grafik akan naik-naik terus. Ahli dunia. Itu kan kata Nabi SAW tentang ahli dunia. Laukana libni Adam wadin min zahabin labtagha ilahi lahu thaniya. Apabila anak Adam memiliki satu lembah yang isinya emas semua, dia akan pensiun dini, dia akan resign, dia akan beli kursi goyang, lalu dihabiskan sisa umurnya dengan di kursi, di atas kursi tersebut? Enggak. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau dia punya lembah emas kedua, labtagha ilahi lahu thalitha. Dia akan cari lembah emas yang ketiga. Tak akan pernah. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Karena tidak ada yang bisa memuaskan perut anak Adam kecuali tanah. Akan berhenti kalau mati gitu aja. Gak akan pernah selesai. Nah bagaimana kita dengan ilmu tuh demikian. Kan istiqomah gitu. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Jadi gak ada ruang untuk terpuruk. Gak ada ruang untuk futur berkepanjangan. Gak ada. Karena selalu pengen, selalu pengen. Selalu pengen belajar ngamalin. Selalu pengen belajar ngamalin. Selalu pengen belajar ngamalin. Selalu pengen belajar ngamalin. Itu poinnya. Muliakan hadirin. Muliakan. Tanpa memuliakan gak akan bisa. Tanpa memuliakan. Mau sejenius apapun kita. Ini yang bicara para jenius hadirin. Ulama kurang jenius apa. Tapi mereka mengatakan, ma wasala man wasala illa bil hurma. Tidak ada yang berhasil dari orang berhasil kecuali memuliakan. Padahal kalau cukup dengan kejeniusan, mereka kan bilang jenius cukup. Enggak. Jenius penting. Tapi memuliakan. Atau melihat. Sekali lagi, Abu Jahal cerdas. Abu Lahab cerdas. Enggak dikasih sama Allah. Tapi lihat bagaimana Arab Badui pipis di masjid hadirin. Dikasih sama Allah. Karena dia gak ngerti, bukan menghina, gak ngerti. Begitu dikasih tahu, nurut sama dia. Sama Nabi kita SAW. Kenapa Allah kasih hidayah kepada sebagian budak hadirin di awal-awal keislaman. Orang-orang kerdil, orang-orang yang tidak dikenal dengan kejeniusan, tidak dikenal dengan kecerdasan. Kenapa mereka yang dikasih? Kenapa bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Fa'tabiru ulul albab, ambil pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Kenapa mereka yang dikasih? Kenapa bukan nama-nama besar yang menunjukkan kecerdasan? Kenapa Firaun gak dikasih? Kurang cerdas apa Firaun? Kurang jenius apa? Kekuatan militer Firaun adalah ikon di dalam sejarah. Korun kurang jenius apa dalam bisnis? Kenapa gak dikasih? Dan Korun kan gak istiqomah. Sebagaimana keterangan sebagian ulama tafsir. Padahal dia hafal Taurat. Dia pembaca Taurat yang handal. Tapi gak dikasih. Kenapa? Tidak memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Dirinya sendiri. Saya dapat ini karena ilmu saya, kata dia. Kan gitu. Jadi bukannya Allah yang dimuliakan. Bukan ilmu Allah yang dimuliakan. Tapi dia muliakan diri sendiri. Begitu sejenius apapun seseorang. Begitu kita memuliakan diri kita sendiri. Bukan kita muliakan Rabb kita. Jatuh diri. Kita hamba kok. Apa konsekuensi hamba? Ngangkat-ngangkat diri. Konsekuensi hamba itu memuliakan. Jadi ada banyak dalil untuk memahami konsep ini. Kalau sekali lagi pemahaman saja cukup. Membaca cukup. Korun. Itu lebih mulia daripada antum semua. Korun penghafal Taurat. Perfect dia. Jadi. Udah jenius, cerdas, kuasain Taurat, pebisnis unggul. Kenapa hidayah dicabut? Karena tidak memuliakan. Pentingnya memuliakan. Ini fakta yang harus kita tanamkan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Disinilah kita mengerti bahwa salah satu hal yang harus kita camkan bahwa datang ke majelis itu penting. Walaupun ada semua atau ada banyak opsi online atau opsi media sosial yang ada, tapi gak akan bisa menggantikan datang ke majelis. Kenapa demikian? Karena datang ke majelis itu membuat kita memuliakan ilmu lebih dari semua sarana yang lain. Karena dengan kita jalan aja, itu kita udah tawadhu di hadapan Allah. Dari sisi jalan, effort. Lalu adab majelis. Duduknya bagaimana, keseriusan, segala macam. Kita akan memuliakan ilmu dari banyak sisi yang tidak bisa atau seringkali diluputkan kalau kita hanya sekedar online. Walaupun online boleh. Tapi online gak akan bisa menggantikan datang ke majelis. Karena pemuliaannya beda, hadirin. Pemuliaannya beda. Pemuliaannya beda. Tanya orang tua kita dulu, hadirin. Orang tua kita dulu, kalau kita undang ke pernikahan kita misalnya, cuman VW, bukan WA ya, SMS dulu, kira-kira datang apa enggak? Nah, atau kita kirim kartu undangannya by post lah. Itu banyak orang tua enggak datang loh. Gimana cara biar mereka datang? Kita mempelainya datang langsung bawa undangan, mohon hadir di, baru mereka datang. Kalau cuman itu yang bukannya datang malah buat masalah baru, hadirin, mereka tersinggung, gak punya adab nih anak muda. Antum ngalamin era itu gak sih? Enggak ya? Gak ngalamin. Beda generasi gitu ini. Ngalamin gak mas ini? Iya kan, orang tua kita coba kita kirim via pos. Waduh. Ini kan gak usah ngundang sekalian, cuma ramai mereka. Karena beda, datang langsung sama via media tuh beda. Itu orang tuh manusia masih. Makanya pentingnya hadir. Dan coba kita renungkan deh. Emang apa sikap kita ketika datang ke majelis dengan ikut di rumah emang sama? Nah, jujur. Nah, paling gak kita masuk surga dari kejujuran lah, hadirin. Hah? Beda. Hadirin yang Allah muliakan. Semenjak kapan kita bisa apa namanya, bisa menikmati fenomen apa pemandangan di rumah gitu, seragam cuman atasan doang, bawahan piyama, sarungan dan seterusnya. Orang jual seragam bawahan mungkin kurang laku, mungkin ya, saya gak tahu juga. Itu aja udah membuktikan beda. Nanti ada ikut kajian sambil ke dapur, sambil ini segala macam, beda. Kalau di majelis itu pemuliaan, makanya berkahnya beda. Makanya itulah sebabnya mengapa salah satu kultur di dunia ilmu adalah rihlah, melakukan perjalanan, bukan hanya sebatas ikut datang ke kajian, tapi safar untuk menuntut ilmu. Dan itu kultur para ulama kita. Dan sebagian contoh menjelaskan bahwa mereka mengejar sebuah ilmu yang secara maklumat mereka sudah tahu. Tapi mereka ingin langsung mendengar dari para sahabat seperti Umar dan lainnya. Kenapa demikian? Karena mereka mengerti bahwa ini tentang pemuliaan. Bukan hanya tentang mengetahui dan memiliki. Makanya Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, in kuntu la asirul ayyam wa layali fi talabil hadithil wahid. Aku itu tuh suka melakukan perjalanan beberapa hari dan beberapa malam hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Satu hadis. Melakukan perjalanan beberapa hari. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, orang nomor satu di masa tabi'in dalam ilmu fikih, beberapa hari hanya untuk dengar satu hadis. Bukan kajian selama 1,5 jam atau 2 jam, satu hadis. Tapi lihat bagaimana keberkahan ilmu mereka, luar biasa. Al-Imam Ibnu Dailami, beliau mendapatkan info tentang hadis dari Abdullah bin Amr. Dapat info tentang sebuah hadis Abdullah bin Amr. Pada saat itu beliau berada di Palestina. Ada di Palestina hadirin. Farokiba wa tajashshama masyaqas safari hatta ja'ahu ila Ta'if fasa'alahu fahaddathahu bidzalik. Tanpa berpikir panjang, beliau langsung naik kendaraan beliau dan menghadapi capeknya safar. Sampai beliau mendapatkan hadis tersebut di Ta'if. Lalu beliau bertanya dan beliau disampaikan satu hadis tersebut. Dari Palestina ke Ta'if hadirin. Ta'if, pernah ke Ta'if? Ta'if cuma satu atau sampai dua jam dari kota Mekah. Bayangkan, Palestina. Bahasanya kalau dari Palestina ke Mekah lah gitu. Atau satu dua jam dari mereka, satu hadis. Emang mereka bodoh hadirin? Satu hadis, Palestina, Mekah. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka ngerti cara bermain. Mereka tahu ini bukan hanya tentang ini tentang memuliakan. Memuliakan itu penting. Sedangkan kita gak ngerti cara bermain. Ilaman rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kita hanya berpikir, oh kan bisa didapatkan di sini, kan bisa ini. Oh beda. Semakin kita memuliakan, semakin berkah ilmu kita. Semakin kita memuliakan, semakin bermanfaat ilmu kita. Semakin kita memuliakan, semakin istiqomah kita. Ini tentang memuliakan. Bukan sebatas tahu atau tidak tahu. Walaupun mengetahui itu hal yang penting. Makanya hadirin Allah muliakan. Jabir bin Abdullah, beliau pernah mengatakan, balagani an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendapatkan berita tentang salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau salah satu hadis dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sahabat ini menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam asma'hu minhu, dan aku belum pernah mendengar hadis ini. Fabta'tu ba'iran, maka aku beli unta. Beli hadir. Beli unta. Fashadattu 'alaihi rahili. Lalu aku mulai mengendarai untaku. Bayangkan. Siapa di antara kita begitu? Oh, ada kajian nanti sore ya. Ayo kita ke dealer motor dulu ya. Bayangkan. Karena dengar ada kajian, dealer motor hadirin. Ini dengar hadis, oh ada hadis ya. Oke, kita beli onta dulu. Beli onta hadirin. Terus naik. Berapa hari? Fasirtu ilaihi syahra. Lalu aku melakukan perjalanan selama 1 bulan. 1 bulan. Hatta ataitu Syam, sampai aku tiba di Syam. Faidah huwa Abdullah bin Unais al-Ansari, ternyata beliau adalah Abdullah bin Unais al-Ansari. Farsaltu ilaihi anna Jabir alal bab, maka aku minta disampaikan pesan kepada beliau bahwa Jabir ada di depan pintu. Faraja ilaiya Rasul faqala Jabir bin Abdullah. Jadi beliau sampai di depan rumahnya, terus bicara sama penjaganya atau pembantunya. Tolong sampaikan ada Jabir di depan pintu. Masuklah nih orang. habis masuk keluar lagi. Tapi cuman keluar hanya untuk bertanya aja, Jabir bin Abdullah, apakah yang dimaksud Jabir bin Abdullah? Kata Jabir, na'am, ya Jabir bin Abdullah. Lalu masuk lagi lah, kasih tahu, kasih info kepada tuannya. Fakharaja ilayya, akhirnya Abdullah bin Unais keluar. Fa'tanaqani fa'tanaqtuhu, langsung Abdullah bin Unais memeluk saya dan aku pun memeluk beliau. Lalu apa kata Jabir? Hadithun balagani annaka sami'tahu an Rasulillah SAW fil madhalim lam asma'hu. Saya datang ke sini untuk bertanya tentang sebuah hadith yang kau dengar dari Nabi SAW. Hanya untuk itu. Gak minjem duit, gak dengar ini, segala macam. Gak numpang makan siang gratis, datang ke sini hanya untuk dengar sebuah hadith yang saya dengar, yang saya dapat info engkau dengar dari Nabi SAW. Fakhashitu an amuta aw tamuta qabla an asma'ahu. Saya khawatir saya meninggal atau engkau meninggal sebelum saya dengar hadis tersebut. Lalu dikasih tahu lah hadis itu oleh Abdullah bin Unais. Bayangkan. Kenapa? Kenapa satu hadis tadi? Mereka rela satu bulan memuliakan. Itu penting. Itu pesan yang seringkali gak sampai ke kita tentang memuliakan. Karena kalau kita lihat kuantitas, gak make sense, gak worth it hadirin. Kalau bahasa antum sekarang, gak layak satu hadir. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa? Kenapa pertanyaannya? Kalau kenapa pertanyaannya, hari ini kita bisa mendapatkan 1000 hadir tanpa satu bulan perjalanan, 1000 hadis hanya menggunakan jempol dan wifi gratisan. Tapi kita gak pernah sampai ke derajat mereka. Kenapa itu? Harusnya kalau pakai logika matematik, kita harusnya lebih hebat dari mereka. Mereka satu hadis satu bulan, terus main pakai teori matematik. Berarti 1 tahun dapat berapa hadis? Berarti 2 tahun dapat berapa hadis? Lalu 10 tahun dapat berapa hadis? Bedakan dengan kita. Kita modal tanya Mbah Google, lalu wifi gratis, 1 menit 1000 hadis. Atau pakai perpustakaan digital misalnya, Maktabah Syamilah, 1 kali 1 kata langsung keluar hasilnya dalam hitungan detik. Harusnya kalau memang parameternya ditahu, mengerti, akses teknis kita lebih tinggi daripada mereka. Tapi kenyataan, enggak. Karena inti dunia ilmu adalah memuliakan. Bukan sebatas mengetahui. Bukan sebatas banyak-banyakan. Bukan sebatas siapa yang paling pintar, bukan. Tapi siapa yang paling memuliakan. Makanya kata para ulama kaidah mengatakan, wa qalilun yabqa fayanfa khairun min kathirin yulqa fayurfa. Sedikit tapi eksis, tapi istiqomah dan bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak dikasih terus tapi menguang, hilang. Itu kaidah. Sedikit tapi masuk ke dalam hati, tapi pelan-pelan memuliakan terus bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak ikut kajian sana, nanti kajian sini, ke sekolah macam yulka, terus dengar kajian, tapi gak bermanfaat sama sekali. Kadang gak ada pemuliaan di sana. Pemuliaan itu penting hadirin. Kalau kita mau berhasil, muliakan ilmu, muliakan. Itu yang diajarkan para ulama kita dari zaman ke zaman. Dan itu tadi, majelis itu penting. Majelis itu penting. Karena di situ terdapat berbagai sisi pemuliaan yang gak bisa didapatkan hanya dengan online. Walaupun online juga penting. Tapi itu sarana alternatif. Kalau kita udah gak bisa datang, udah gak bisa akses. Tapi kalau masih bisa, datang aja. Itu penting. Kalau kita mau istiqomah, itu caranya.

Ilmu tidak akan memuliakan diri dia. Dan hadirin yang memuliakan, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan majelis-majelis ilmu ada di daerah kita atau di kota kita. Karena sejarah mencatat bahwa seringkali orang tidak mendapatkan itu. Pernah dengar cerita tentang Zaid bin Wahab? Beliau menyampaikan bahwa rahaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqubida wa ana fit tariq. Al-Khatib menyampaikan, kata Zaid bin Wahab, saya tuh safar, rihlah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu saya di perjalanan, saya dapat berita beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi wafat belum enggak sampai. Enggak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu terjadi, hadirin. Enggak dapat. Mungkin masih ada kesempatan. Ibn Wahab menyampaikan, dakhaltu al-masjid fa'idha nas musdahimuna ala ibni Sam'an. Aku masuk ke masjid dan pada saat itu manusia sedang mengerumuni ibnu Sam'an. Wa'idha Hisham bin Urwah jalisun. Dan pada saat itu ada Hisham bin Urwah. Ada Hisham bin Urwah. Fakultu asma'u min hadha. Aku bertekad, aku mau dengar, mau dapat ilmu dari Hisham. Wa asiru ilaih. Maka aku berusaha mendekati beliau. Falamma faraqtu qama. Begitu saya mau sampai ke tempat beliau, beliau berdiri. Aduh, berdiri. Terus berjalan. Fa'ataitu manzilahu. Akhirnya, ada space waktu gitu, beliau berpikir, udah saya datengin aja rumahnya. Faqalu huwa raqid. Begitu sampai rumahnya, dikasih tahu beliau lagi istirahat. Beliau lagi istirahat. Faqultu ahujju wa arji faraja'tu. Kata Ibn Wahab, kalau gitu aku berangkat dulu deh, gitu. Mau haji, gitu. Akhirnya berangkat haji. Nanti habis pulang haji, saya balik ketemu beliau. Udah naik haji tuh, berangkat, pergi haji. Selesai haji, balik. Ketika saya balik, kata beliau, waqad mat. Beliau sudah wafat. Ada apa? Kita gak pernah tahu, hadirin. Tapi sejarah mencatat itu. Emang semua kajian itu kekal? Enggak. Emang guru-guru kita gak akan meninggal dunia? Kita akan meninggal. Hadirin Allah muliakan, mumpung masih ada waktu. Kita gak pernah tahu. Dan suka kita tunda aja, ditunda. Nanti deh, habis ini, habis gue mau ngerjain kerjaan lu, baru gue aktif. Habis begitu kita udah pulang, kajiannya udah gak ada. Kajiannya udah gak ada. Atau misalnya gurunya sakit, atau ada gurunya meninggal, atau gurunya pindah daerah, nggak bisa dapat apa-apa lagi. Ini kebutuhan. Maka bersikaplah sebagai orang yang butuh, hadirin. Ini penting. Ini charger keimanan. Charger keimanan. Kalau enggak, kita akan kehilangan momentum. Makanya sampai Al-Khatib Al-Baghdadi menulis bab khusus, kan? Menulis bab khusus. Babnya berbunyi, dhikru man rahila ila syekhin yabtagi uluwan uluwa isnadihi famata qabla dhafari talib minhu bibulugi muradihi. Bab riwayat-riwayat tentang orang-orang yang melakukan rehlah kepada seorang guru untuk mendapatkan sanad yang tinggi, tapi gurunya

0: keburu meninggal dunia sebelum mereka sampai ke guru tersebut. Jadi banyak kasus demikian, sampai ada bab khusus. Jadi maksimal kan, jangankan kajian sejam, satu setengah jam, oh satu hadis aja, perjalanan satu bulan itu sangat layak. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab apa? Ar-Rihlah fi Talabil Hadith. Ar-Rihlah fi Talabil Hadith. Perjalanan untuk mendapatkan hadith. Pernah dengar buku itu, hadirin? Buku itu bukan hanya berbicara tentang melakukan perjalanan untuk nuntut ilmu, bukan sebatas itu. Tapi buku itu berbicara tentang contoh-contoh para sahabat, para tabi'in, para ulama yang melakukan perjalanan hanya untuk satu hadis. Hanya untuk satu hadis. Bukan untuk ikut kajian full, bukan. Satu hadis. Karena riwayat, karena banyak kasus dibukukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ulama yang wafat tahun 463 Hijriah. Bagaimana memuliakan? Memuliakan itu penting. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab, hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Anda mengenal sunnah sudah 3 tahun ini, namun Anda masih memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis. Ba'da Ramadan rasa itu kian menggebu-gebu setelah 3 tahun ini. Hujan ini begitu berat saya rasakan. Di lain sisi ada ingin menikah, namun syahwat ke lawan jenis tidak ada. Mohon doa dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladzi afani. Alhamdulillahilladzi afana mimma abtalahu bihi wa faddalana ala katirin mimman khalaqa tafdilah. Semoga. Yang pertama, ini yang kita bahas tadi, bahwa bisa jadi dosanya sudah diampuni, tapi masih ada ampas, masih ada pengaruh, masih ada trauma, dan lain sebagainya dari kesalahan yang lalu. Maka buat kita semua ini pelajaran besar, jangan coba-coba kemaksiat, dan jangan gampang, oh nanti aja aku tobat, nanti gak mudah, hadirin, susahnya minta ampun. Jadi ini pelajaran buat kita semua, dan ini contoh dari apa yang kita bahas tadi, dari keterangan sebagian ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah. Terus yang berikutnya, untuk yang bertanya, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dalam surat Az-Zumar 53. Terus yang berikutnya, tutup semua jembatan menuju masa lalu kita. Tutup semua. Kembali ke kisah pembunuh 99 plus satu nyawa. Hijrah total. Kalau bisa sekali hijrah dari tempat tersebut atau lingkungan itu, atau spot-spot yang bisa mengingatkan kita ke masa lalu kita tersebut, tutup setutup-tutupnya, lalu benar-benar kembali kepada Allah, jujurlah sama Allah, lalu lakukan perintah dan larangan Allah semaksimal mungkin. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian ke agama yang akan menghidupkan kalian, dan ketahuilah Allah bisa memisahkan antara kalian dan hati kalian. Jadi salah satu dampak ketika kita enggak sami'na wa ta'na, kita enggak bisa mengontrol hati kita. Nah, bagaimana cara kita mengontrol hati kita? Sami'na wa ta'na kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah kasih kemampuan kita untuk mengontrol hati kita tersebut. Jadi kerjakan apa perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Pokoknya kerjain, walaupun berat, itu satu-satunya cara. Kalau Allah lihat kejujuran kita, maka Allah akan kasih taufik untuk kita. Dan bagi sahabat orang ini yang tahu tentang kondisinya, jangan dijauhi, tapi coba dirangkul, diajak, dan terus diarahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada penanya dan kita semua. Saya rasa cukup sampai di sini, dan insya Allah mulai sore ini dan setiap Sabtu ke depan, insya Allah ta'ala kita akan kembali di kajian Sabtu sore dan malam kita. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian ta'lim Tathiratu Sami' karya Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Haqqah.
3: Hari kiamat.
2: Mal-Haqqah.
3: Apakah hari kiamat itu?
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
3: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
3: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
2: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
3: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
2: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
3: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: Falaysa lahul yawma hahuna hamim.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: Wala ta'amun illa min ghislin.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah, demi apa yang kamu lihat.
1: Wa ma la tubsirun.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: Wala biqawli kahin. Qalilan ma tadhakkarun.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami.
1: La akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: Fama minkum min ahadin anhu hajizin.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: Wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laysa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
1: Ta'u.

Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
0: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
0: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
1: Illal musallin.
0: Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat.
1: Alladzina hum ala salatihim daimun.
0: Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya.
1: Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: والذين هم لفروجهم حافظون.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: Anil yamini wa anil shimali izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

0: untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.

0: استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
0: Thumma inni da'autuhum jihara.
1: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
0: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
1: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
0: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
1: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
0: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
1: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzzammil.
0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: Qumil layla illa qalila.
0: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
0: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
0: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.

0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup. Dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: rasulan.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhaznahu akhzan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
1: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun.

0: pun Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatsir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wa li rabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'ila nuqira finnaqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup.
1: Fadhalika yawma idhi yawmun asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirin ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Wa ja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia merenung, memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qaulul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: للبشر.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Agar orang yang beriman bertambah imannya. Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki tentara Tuhanmu, kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was subhi ila asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannatin yatasa'alun.
1: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Walam naku nut'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ.
1: Seakan-akan

0: Dan mereka keledai liar yang lari terkejut. Lari dari singa.
1: Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: Kalla, bal la yakhafun al-akhirah.
0: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
1: Kalla, innahu tazkirah.
0: Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
1: Faman syaa dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

0: wa ahlul maghfirah.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
0: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
1: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
0: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
0: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
1: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
0: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
1: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
0: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
1: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
0: Fa idza bariqal basar.
1: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
0: Wa khasafal qamar.
1: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
0: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
1: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
0: Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
0: Kalla la wazar.
1: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
0: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
1: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
0: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
1: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
0: Balil insanu 'ala nafsihi basirah.
1: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
0: Walau alqa ma'adhirah.
1: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
0: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
1: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
0: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
1: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
0: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
1: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
0: Tsumma inna 'alaina bayanah.
1: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
0: Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah.
1: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
0: Wa tadharuna al-akhirah.
1: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
0: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
1: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
0: Ila rabbiha nadhirah.
1: Memandang Tuhannya.
0: Wujuhun yawma idzin basirah.
1: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
0: Tamunnu an yuf'ala biha faqirah.
1: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
0: Kalla idza balaghatit taraqi.
1: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
0: Wa qila man raq.
1: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
0: Wa dhanna annahu al-firaq.
1: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia.
0: والتفت الساق بالساق
1: dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: إلى ربك يومئذ المساق
1: kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
0: فلا صدق ولا صلى
1: karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat.
0: Walakin kadzdzaba wa tawalla
1: tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
0: Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta
1: kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
0: Aula laka fa aula
1: celakalah kamu maka celakalah.
0: Tsumma aula laka fa aula
1: sekali lagi celakalah kamu manusia maka celakalah.
0: Ayahsabul insanu an yutraka suda
1: apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban.
0: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna
1: bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim.
0: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa
1: kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
0: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha
1: lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
0: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta
1: bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati.
0: Bismillahirrahmanirrahim
1: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Ainan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir, itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: عَلِيمًا
1: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
1: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Amma yatasaalun.
1: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
0: Anin naba'il 'adzim.
1: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
0: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
1: Yang dalam hal itu, mereka berselisih.
0: Kalla sayalamun.
1: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
0: Thumma kalla sayalamun.
1: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
0: Alam naj'alil arda mihada.
1: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
0: Wal jibala awtada.
1: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
0: Wa khalaqnakum azwaja.
1: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
0: Wa ja'alna nawmakum subata.
1: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
0: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
1: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
0: وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا
1: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
0: لنخرج به حبا ونباتا.
1: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
0: وجنات ألفافا.
1: Dan kebun-kebun yang rindang.
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا.
1: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
0: Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
1: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
0: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
1: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
0: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
1: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
0: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
1: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
0: لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا.
1: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
0: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا.
1: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
0: Illa hamiman wa ghassaqa.
1: Selain air yang mendidih dan nanah.
0: Jazaa'an wifaqa.
1: Sebagai pembalasan yang setimpal.
0: Innahum kanu la yarjuna hisaban.
1: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
0: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا.
1: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
0: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا.
1: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
0: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
1: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
0: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
0: حدائق وأعنابا.
1: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
0: وكواعب أترابا.
1: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
0: وكأسا دهاقا.
1: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
0: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
1: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
0: جزاء من ربك عطاء حسابا.
1: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-mursalati urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal-asifati asfa.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
1: Wan-nashirati nashra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
1: Fal-fariqati farqa.
0: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
1: Fal-mulqiyati dhikra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
1: Udhran aw nudhra.
0: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ.
0: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ.
0: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu.
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ.
0: Sampai hari keputusan.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.
1: Wajah.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dzī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalilin wa la yughni min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawm la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idha qila lahum urka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ruku'lah, mereka tidak mau ruku'.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
0: maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati ghorqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nashiqati nashqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: As-sabiqati sabqa.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uhar radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa'innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa'idha hum bisahirah.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa'arahu al-ayata al-kubra.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzdzaba wa 'asha.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: Fahashara fanada.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.

0: takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
0: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
0: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: An ja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari

0: الدوسة.
1: أو يذكر فتنفعه الذكرى.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَهُ.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَهُ.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: بأيدي سفرة.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: كرام بررة.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: قتل الإنسان ما أكفره.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: من أي شيء خلقه.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faaqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: ثم إذا شاء أنشره.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: كلا لما يقضي ما أمره.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur. Dan sayur-sayuran. Dan zaitun. Dan pohon kurma.
1: وحدائق غلبا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: وفاكهة وأبا.
0: Dan buah-buahan serta rerumputan.
1: متاعا لكم ولأنعامكم.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa bani.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idzasyamsu kuwirat.
0: Apabila matahari digulung.
1: Wa idzan nujumu kadarat.
0: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
1: Wa idzal jibalu suyirat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
0: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
0: Dan apabila lautan dipanaskan.
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
0: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ.
0: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
1: Bi'ayyi dzambin qutilat.
0: Karena dosa apa dia dibunuh.
1: Wa idzash-shuhufu nushirat.
0: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
1: Wa idzas-sama'u kushitat.
0: Dan apabila langit dilenyapkan.
1: Wa idzal jahimu su'irat.
0: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
1: Wa idzal jannatu uzlifat.
0: Dan apabila surga didekatkan.
1: 'Alimat nafsum ma ahdarat.
0: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
1: Al jawaril kunnas.
0: Yang beredar dan terbenam.
1: Wal laili idza as'as.
0: Demi malam apabila telah larut.
1: Was subhi idza tanaffas.
0: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
1: Muta'in thamma amin.
0: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ.
0: Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila.
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ.
0: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idzas samaa'u fatarat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakib tatharat.
0: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
0: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaikum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslaunaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا.
0: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

0: yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Muyassar, dan biidznillah setelah kita menyelesaikan surat Yunus di pertemuan kemarin, kita akan memasuki pembahasan seputar surat Hud, dan biidznillah kita akan membahas muqaddimah seputar surat yang mulia ini. Surat Hud, ya. Surat Hud ini dinamakan dengan nama seperti itu dalam semua mushaf dan di dalam semua kitab tafsir dan di dalam semua kitab hadis. Dia dinamakan dengan surat Hud dan tidak dikenal ada nama lain bagi surat ini. Kita ketahui bahwa surat-surat yang lain terkadang memiliki beberapa nama, tetapi surat Hud ini tidak memiliki nama lain selain daripada Hud. Dan demikian pula nama surat Hud ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, dari hadis Abdullah ibn Abbas, bahwa suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, qad syibta, engkau telah beruban." Ini mulai terlihat ada uban di beberapa helai rambut Nabi SAW, baik di rambut kepalanya atau di janggutnya. "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idha syamsu kuwirat." Yang telah membuat saya beruban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Mengapa Rasulullah SAW beruban dengan surat Hud dan beberapa surat yang disebutkan oleh beliau? Sebagian ulama mengatakan bahwa karena di dalamnya disebutkan tentang hari kiamat dan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Sebagian ulama yang lain mengatakan karena khususnya di dalam surat Hud, di sana diperintahkan kepada Nabi SAW untuk beristiqomah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang rajih wallahu ta'ala alam, karena di sini sejarkan dengan surat-surat yang membahas tentang kiamat, maka inilah yang menjadikan Nabi SAW beruban. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya yang hasan, ya, sebagaimana juga diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang lain dengan redaksi yang mirip dengan apa yang telah kita bacakan tadi. Dan surat ini dinamakan dengan surat Hud karena penyebutan Nabi Hud ini adalah disebutkan berulang kali dalam surat ini. Disebutkan 5 kali penyebutan Nabi Hud atau nama Hud di dalam surat yang mulia ini. Dan karena kisah tentang Nabi Hud di dalam surat ini disebutkan secara panjang lebar dibandingkan dengan kisah-kisah lain yang ada di dalam surat ini juga. Dan karena Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan tentang kaum 'Ad di dalam ayat yang di dalam surat yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa kaum 'Ad itu adalah dari kaum Hud. Ala bu'dal li'adin qaum Hud, di dalam ayat yang ke-60 dari surat yang mulia ini. Ya. Kemudian surat yang mulia ini menurut mayoritas ulama rahimahumullah, surat ini adalah surat makkiyah. Artinya salah satu surat yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Semuanya tanpa terkecuali. Ya. Tetapi di sana ada pendapat lain dari pendapat Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Zubair dan Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, bahwa di sana ada satu ayat saja yang makmadaniyah. Jadi semuanya surat makkiyah kecuali satu ayat, yaitu ayat yang ke-114 dari surat Hud. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata turafail nahar, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, dzikra lil dzakirin. Dan ada pendapat yang ketiga dari pendapat Ibnu Athiyah, di dalam tafsirnya beliau menyebutkan semua surat yang atau ayat di dalam surat Hud ini makkiyah kecuali 3 ayat saja yang turun di Madinah. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-12, fala'allaka tariku ba'dhi ma yuha ilaik. Kemudian di ayat yang ke-17, afaman kana ala bayyinati mir rabbih. Ya, kemudian berikutnya adalah ayat yang ke-114 bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dan yang rajih wallahu taala alam, semoga pendapat jumhur, ya, semoga pendapat jumhur, bahwa nanti akan kita lihat dari segi asbabun nuzulnya, karena di sana ada beberapa asbabun nuzul yang mirip. Ya, dan yang rajih wallahu taala alam adalah pendapat jumhur ulama. Ya, dan surat Hud ini adalah diturunkan setelah surat Yunus dan sebelum surat Yusuf. Dan para ulama rahimahumullah taala menyebutkan dari segi urutan turunnya surat bahwa surat Hud ini adalah surat yang diturunkan ke-52 dari Al-Qur'anul Karim sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam tafsirnya. Ya, dan beliau mengatakan juga bahwa ini turun setelah surat Yunus. Dan karena di dalam surat Hud itu tantangan agar orang-orang kafir mendatangkan Al-Quran semisal, tantangannya di dalam surat Hud itu ada 10 surat. Datangkanlah kepada kami 10 surat semisal. Sementara di dalam surat Yunus, ya, di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala hanya menantang orang kafir dengan 1 surat, dan akan kita jelaskan apabila kita membahas ayatnya. Dan jumlah ayat di dalam surat Hud itu ada 120, maaf, jumlah ayat ada 121 ayat menurut penghitungan dari Mushaf Madinah, ya. Dan ayat-ayatnya menurut beberapa perhitungan sebagian ulama, ya, termasuk di Madinah yang pertama itu ada 122. Ya, jadi terkadang ada di dalam satu surat itu penempatan ayatnya. Ada yang dipandang misalnya satu ayat, sebagian ulama memandang itu adalah dua ayat. Ya. Sehingga kemudian jumlahnya yang di mushaf Madinah ada 121, ya. Dan di beberapa mushaf Ahlus Syam dan penduduk Basrah serta Kufah ada 123. Tetapi isi kandungannya semuanya sama, ya. Jadi isi kandungannya sama, hanya saja kemudian peletakan ayat ini yang sifatnya adalah ijtihadi, walaupun tentu dari segi urutannya adalah sesuatu yang tauqifi dan Al-Qur'an tidak berubah, alhamdulillah. Ya. Surat Hud, ya, ini adalah mengingatkan kita sekalian, ya, terutama orang-orang musyrik saat itu yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih di Mekah, akan azab pada hari kiamat kelak yang akan ditimpakan bagi atau terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga di dalamnya terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, inilah surat Hud, salah satu surat yang membuat Nabi alaihi salatu wasalam beliau beruban, sehingga beliau mengatakan syayyabatni hudun wa akhawatuha, yang telah membuat aku beruban adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya seperti surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Demikian muqaddimah dari surat Yunus.
3: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilakan dari jemaah sekalian yang ingin bertanya seputar syariat Islam. Dan bagi pendengar di rumah dapat mengirimkan pertanyaan Anda di via pesan singkat 0852-55-500-943 ataupun di layanan telepon 0811-4000-943. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat datangnya dari pendengar 0823-4880 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, bagaimana sebenarnya etika terbaik menurut syariat Islam? Namun sebelumnya kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Barakallahu fiik.
2: Wa fiikum barakallah.
4: Begini, ada tiga lafaz atau jumlah saya bertanyakan.
2: Mohon maaf, bisa dikecilkan sedikit volume radionya, Pak.
4: Ya,
2: silakan.
4: Ya, ada tiga jumlah saya bertanyakan, apakah hadis atau bukan? Biar saya dengar sama penceramah. Yang pertama, iman di dunia kan dan seterusnya. Nah, yang kedua, dunia jipatun wa talibuha kilabun. Nah, yang ketiga, iktanim hamsan qabla hamsin sababaka dan seterusnya. Itu yang saya pertanyakan, Pak. Apakah hadis ini atau ungkapan biasa saja? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang pertama, ya, ada tiga, pertanyaannya adalah ada tiga kalimat yang sangat masyhur, ya, apakah dia itu adalah hadis ataukah bukan. Yang pertama adalah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ya. Pertama, kalimat ini walaupun sangat terkenal, tetapi kalimat ini bukanlah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan la aslalahu marfu'an. Tidak pernah diriwayatkan secara marfu, artinya tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan hal ini di dalam kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah, ya. Serial hadis-hadis yang dhaif. Dan beliau juga mengatakan laisa bihaditsin marfu'in an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis ini adalah bukan hadis dari Rasulullah, tetapi sebagian ulama menisbatkannya kepada ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua adalah perkataan ad-dunya jifatun wa tullabuha kilab. Ya, dunia itu adalah bangkai yang mencarinya anjing semua. Ini juga adalah beberapa kalimat yang secara kasat mata kita dengar saja, atau ya kita dengar saja itu sudah bukan bahasa Nabi. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak mungkin mengatakan dunia ini adalah bangkai dan orang yang mencarinya anjing. Ya, anjing semua, bahkan kilab. Ya, bukan, kalau anjing kan cuman karbon, ini kilab. Jadi para ulama rahimahumullahu taala mengatakan hadal hadisun maudhu'un wa kadhibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis palsu dan kedustaan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini adalah merupakan salah satu hadis yang tidak benar dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad-sanadnya juga terputus, amburadul, dhaif. Ya, dan Abu Syekh mengatakan ad-dunya jifatun wa tulabu kilab, disebutkan oleh Abu Nuaim dan Yusuf ibn Asbat. Beliau mengatakan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib juga di dalam kitab tersebut, ad-dunya jifah faman aradaha falyasbir ala mukhalatatul kilab. Ya, yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib adalah dunia adalah bangkai dan barang siapa yang menginginkannya, maka hendaklah dia bersabar untuk berinteraksi dengan para anjing. Ini pun tidak benar dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ya. Jadi tidak semua, ya, tidak semua perkataan yang masyhur itu kemudian sahih, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kemudian yang ketiga, yaitu perkataan igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkanlah olehmu sebaik mungkin lima perkara sebelum lima perkara. Ya, igtanim khamsan qabla khams. Ya, ini juga adalah merupakan salah satu perkataan yang sangat masyhur, ya, dan ini adalah merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau mengatakan hadza haditsun sahihun ala syarti sahihain ay syaikhain wa lam yukhrijah. Hadis ini adalah hadis sahih kata Imam Hakim sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim, namun keduanya tidak menyebutkan di dalam kitab sahih mereka. Iktanin khumsan qabla khumsin, manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu, wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, wa faragaka qabla syughlik, masa luangmu sebelum masa sibukmu, wa hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum kematianmu. Wallahu ta'ala alam.
3: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita ke pertanyaan SMS dari 08234880 sekian-sekian. Namun kembali sebelumnya kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, silakan Pak Ji.
5: Ya, ada yang tanya, ini Pak Ustaz. Ya, sementara mengikuti manasik umrah, apakah manasik yang dilakukan apabila bertentangan dengan sunnah, dia harus ikuti atau dia tinggalkan? Kemudian yang kedua, ketika di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Haram ilmu melakukan sholat malam, apakah dia harus lakukan tengah malam jam 3 atau boleh di awal malam? Dan apakah sholat malam itu harus dilakukan di masjid? Apakah boleh dilakukan di mana dia nginap? Demikian, syukuran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam manasik haji dan umroh, Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang sangat jelas. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Dan bukan hanya dalam masalah manasik sesungguhnya, semua ibadah kita disyaratkan untuk ikhlas dan mengikuti sunnah atau benar sesuai caranya dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kemudian apabila ada bentuk-bentuk manasik yang keluar daripada syariat, maka hal itu tidak boleh diamalkan. Ya, tidak boleh diamalkan. Karena bertentangan dengan sunnah. Rasulullah SAW beliau bersabda, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ada, ya, atau mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintahku, maka amalannya akan ditolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh begitu sangat disayangkan ketika kita pergi ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, mengeluarkan sejumlah harta yang tidak sedikit, lantas kemudian ibadah kita ditolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena kita melakukannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun kemudian melaksanakan sholat tahajud, maka boleh dilakukan di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Dan ini tidak dibedakan antara sholat di Masjidil Haram atau di masjid yang lain atau di dalam rumah kita. Sebagaimana juga melaksanakan sholat tahajud di Makkah, ya, itu adalah lebih baik, ya. Apakah boleh dilakukan di penginapan atau di Masjidil Haram, semuanya diperbolehkan. Dan dari zahir hadis Nabi SAW adalah melakukannya di rumah atau di tempat tinggal kita adalah lebih baik. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, afdhulu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik seseorang sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW di Madinah, bukan ketika Nabi SAW di Kendari atau di tempat yang lain. Artinya bahwa ketika Rasulullah menyebutkan hal itu di Madinah, sedangkan di Madinah ada Masjid Nabawi, tapi walau demikian Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa melakukan sholat sunnah di rumah lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah di masjid, sekalipun di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Dan terlebih bahwa di Masjidil Haram yang masuk ke dalam kategori Masjidil Haram di Makkah sana bukan hanya Masjid Ka'bah, tetapi seluruh kawasan yang masuk ke dalam tanah haram di Makkah semuanya masuk ke dalam kategori tanah haram. Sehingga dengan demikian tetap keutamaannya ada jikalau kita melaksanakan sholat di tempat tinggal kita, tetapi apabila kita pun melaksanakannya di Masjidil Haram, maka insya Allah tetap memiliki keutamaan karena di Masjidil Haram melihat Ka'bahnya saja, kata Ibnul Qayyim, itu adalah sudah merupakan ibadah tersendiri. Wallahu ta'ala alam.
3: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita beralih ke pertanyaan SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, bagaimana etika terbaik menurut syariat Islam ketika teman-teman atau sahabat atau kerabat mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita dan kadang disertai dengan harapan dan doa untuk kita seperti yang ada di medsos saat ini. Bolehkah kita membalas dengan ucapan terima kasih dan mengamini doanya atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan.
2: Naam, kita cukup mengucapkan terima kasih atas ucapan tersebut dan mengaminkan doa tidak menjadi masalah karena dia adalah doa, tidak mungkin kita mengingkari doa-doa yang baik. Hanya saja kemudian kita memberikan penjelasan kepadanya bahwa ini adalah bukan merupakan tradisi dari syariat kita yang mulia, ya. Mendoakan tidak mesti kemudian kita menunggu masa ulang tahun ya teman atau saudara kita. Ya, kita setiap saat kita menyebutnya, kita mendoakannya, kita katakan hafidzakallah, barakallahu fiik dan lain sebagainya. Setiap kita bertemu, setiap kita berbicara, maka ini adalah doa yang tidak perlu untuk menunggu datangnya masa ulang tahun. Wallahu ta'ala alam.
3: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih pertanyaan SMS dari 08225989 sekian. Barakallahu fikum Ustaz.
2: Fikum barakallah.
3: Pertanyaan saya, namun sebelumnya kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullah. Afan Ustaz, saya bertanya ini.
2: Tafadhal.
6: Ya, bagaimana hukumnya tentang seorang muslim memelihara anjing? Karena kan ada hadis yang mengatakan boleh untuk menjaga rumah atau menjaga kebun, dan hukumnya apabila binatang tersebut menjilat bagian kaki kita, biasanya kalau kita mau kasih makan dia jilat-jilat begitu. Kemudian Ustaz, yang kedua masalah nama arti sebuah nama bagi seorang anak. Saya mau bertanya apa artinya Ibrahim Al-Mubarak dengan Zulkarnain Al-Hasan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang pertama adalah tentang hukum memelihara anjing di rumah bagi seorang muslim. Ya, memelihara anjing hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya. Hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali apabila kita membutuhkan anjing tersebut untuk berburu, untuk menjaga ternak dan menjaga kebun. Ini adalah yang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya juga dia adalah harus dijaga. Artinya adalah agar dia tidak menyebarkan najis di rumah kita, baik ke pakaian, ke perabot rumah tangga atau kepada tubuh kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qirat." Barang siapa yang memelihara anjing, maka berkurang setiap hari dari amal perbuatannya, dari amal kebaikannya satu pun di pahala, kecuali anjing untuk menjaga ternak atau menjaga kebun. Ya, demikian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man iktana qalban laisa biqalbi sayyid wala mashiyah wala ard." Barang siapa yang memelihara anjing sedangkan anjing tersebut bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak dan juga bukan untuk menjaga kebun, fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yaum, maka berkurang setiap harinya dari amal kebajikannya 2 pundi. Ini semua menunjukkan bahwa memelihara anjing dengan tanpa ada tujuan yang disebutkan oleh Nabi tadi hukumnya adalah haram. Lalu bagaimana jika anjing itu untuk menjaga rumah? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan jikalau rumah-rumah yang kita miliki tersebut ada di tengah padang pasir atau di tempat yang terpencil, maka boleh. Karena kalau seandainya saja menjaga ternak itu diperbolehkan, maka untuk menjaga manusia dia lebih diperbolehkan lagi. Kalau seandainya ya rumah kita terpencil jauh dari orang lain, dari rumah penduduk yang lain, dari pemukiman. Tetapi kalau seandainya perumahan kita itu ada di tengah-tengah pemukiman, maka tidak diperbolehkan. Dan karena iktina kalb atau memelihara anjing juga adalah merupakan bagian dari tradisi orang-orang non-muslim yang tidak mengenal dan tidak bisa membedakan antara najis dengan bukan. Adapun yang kedua, apa nama dari arti daripada nama Ibrahim apa tadi? Ya, yang jelas Ibrahim ini adalah nama seorang nabi. Terus kemudian tadi disebutkan ada al apa begitu ya? Ya, al ini adalah namanya lakob, gelar. Biasanya adalah dinisbatkannya kepada kabilah. Dan saya rekomendasikan bahwa nama ketika kita menamakan anak-anak kita itu jangan panjang-panjang. Ya, perlu diketahui yang akan dipakai itu jangan cuman satu suku kata. Itu pun kadang nanti dipotong lagi. Ya. Jadi kita sudah capek-capek merangkai kalimat 3 sampai 5 suku kata terkadang orang Indonesia yang dipakainya nanti tetap cuman satu yang dipanggil. Coba kita lihat nama para nabi dan rasul itu cuman satu suku kata. Hud, Saleh, Lut, Nuh, cuman 3 huruf. Itu nama para nabi dan rasul. Enggak setengah meter. Ya, kalau nama orang Indonesia panjang banget. Nanti yang dipakai juga satu juga. Satu pun nanti kemudian disingkat lagi. Ya, jadi enggak usah terlalu berat atau terlalu panjang sehingga anak itu nanti keberatan dengan nama. Ya, kadang nulis di ijazah juga enggak cukup nantinya. Ya, kerepotan. Jadi nama itu pendek, satu kata saja. Nanti kemudian ditambah suku kata keduanya nama orang tua. Suku kata ketiganya nama kakek, dan itu adalah dari budaya Islam. Oleh sebab itu kalau di Saudi Arabia dan di negara-negara teluk itu sudah disepakati nama hanya satu suku kata. Karena menggunakan nama dengan dua suku kata itu dapat mengaburkan nasab. Misalnya Muhammad Soleh gitu. Jadi orang tua ini karena cita-citanya terlalu tinggi, anak ini ingin seperti Nabi Muhammad, ingin seperti Nabi Soleh juga. Ya, padahal kalau sudah jadi Nabi Muhammad kan ya sudah cukup semuanya gitu. Ya, atau ingin akhlaknya ingin jadi Muhammad tapi gantengnya seperti Nabi Yusuf. Tulis Muhammad Yusuf ya. Kita katakan kalau orang itu namanya katakan Muhammad Saleh. Muhammad Saleh Ibrahim. Itu nama 3 orang. Ya, nama 3 orang. Jadi ketika kemudian dibawa ke Timur Tengah sana, itu pasti mereka menduga bahwasannya ini adalah ya nama orang ini Muhammad, bapaknya Soleh, kakeknya Ibrahim. Ya, sehingga ketika disebutkan ini nama saya semua. Gitu, ini katanya mengkaburkan nasab. Oleh sebab itu di sana sekarang dilarang. Dilarang menggunakan nama lebih dari satu suku kata, kecuali jikalau majemuk seperti Abdullah, Abdul Aziz itu tidak menjadi masalah, itu terhitung satu. Tetapi seperti nama-nama kita termasuk nama saya itu kadang bingung juga ketika nulis di sana selalu ada ismul awal, ismus tsani wa ismus tsalis atau ismul ab wa ismul jad. Jadi nama pertama, nama ayah, nama kakek. Jadi yang saya tulis di situ adalah nama saya, nama pertama nama saya, nama ayah juga nama saya juga, nama kakek juga nama saya juga gitu. Kenapa? Karena sudah tidak, ruangnya sudah tidak muat ya. Ketika saya mengurus akte kelahiran anak saya yang lahir di Saudi Arabia, saat itu saya bersama-sama dengan seorang teman ya. Teman ini dia sudah menyiapkan 3 suku kata. Begitu kita mengurus akte kelahiran ke kantor catatan sipil ya, setelah 2 tahun, jadi anak itu pun sudah dikasih nama memang. Jadi kalau di sana, kalau di Saudi Arabia, akte kelahiran keluarnya nanti setelah 2 tahun, setelah seluruh imunisasi ya diambil ya. Jadi untuk mengambil akte kelahiran itu harus ada stempel dari rumah sakit bahwa semua imunisasi diambil. Itu bagus juga untuk mengontrol kesehatan masyarakat. Jadi tangga-tangga itu harus ada stempel dan harus lengkap. Nanti kalau sudah lengkap imunisasi baru bisa ngajukan. Kalau tidak lengkap tidak bisa ngambil apa namanya akte kelahiran. Nah teman ini katanya anak saya sudah 2 tahun namanya sudah dikasih 3 suku kata. Begitu ke catatan sipil ditolak. Katanya kamu pilih satu aja, ini nama 3 orang katanya gitu. Tapi saya maunya begini, bilang tidak bisa. Ya aturan kita ya hanya satu suku kata ya. Jadi nama Ibrahim tadi adalah bagus ya, nama dari bapaknya para nabi. Kemudian Dzulqarnain, Dzulqarnain Al-Hasan. Ini juga adalah nama 2 orang. Ya, Dzulqarnain. Kalau dari segi bahasa Dzulqarnain artinya pemilik 2 tanduk. Ya, tapi juga ini adalah nama seorang hamba yang soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Al-Hasan juga nama satu orang. Jadi pilih salah satu di antaranya saja. Ya, wallahu taala alam.
3: Baik, satu pertanyaan terakhir di pagi ini dari 0822-5989 sekian-sekian. Barakallahu fikum.
2: Wa fikum barakallah.
3: Ustaz, apakah diperbolehkan memberi salam kepada lawan jenis yang bukan mahram kita? Terima kasih.
2: Nah, diperbolehkan jikalau aman dari fitnah. Diperbolehkan jikalau aman dari fitnah. Tetapi kalau seandainya hal itu dapat menimbulkan fitnah, tidak diperbolehkan. Ya, sebagai contoh misalnya seorang ketika kita lewat, kemudian kita melewati sekelompok akhwat yang bukan mahram kita, maka kita mengucapkan assalamualaikum. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena aman dari fitnah. Seorang dosen atau guru mengucapkan salam kepada murid-murid yang perempuan, maka juga ya apabila disampaikan di hadapan sekelompok orang, maka ini juga dapat terhindar dari fitnah, diperbolehkan. Tetapi jika hal itu dapat menimbulkan fitnah, misalnya kita berpapasan ya di tempat yang sunyi, maka kemudian kita menyampaikan salam kepadanya, itu dapat menimbulkan fitnah. Dan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kemadharatan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Wallahu ta'ala alam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Coba dulu satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bita'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukanlah sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10.000, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun. maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut.
4: Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu ia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: قدوات نبوية.
6: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
7: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
6: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
7: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
5: قدوات نبوية.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
7: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
5: قدوات نبويه.
6: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم.
7: Dari ابو سعيد الخدري radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ustaz menjawab,
8: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz, qada dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan, "Inna haidataki laysat fi yadiki." Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan, "Inni haid." Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk, maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
12: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya qardul hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi qardul hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad goror, dan itu perjudian, meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya, kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan, motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
13: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta Utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sahih. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh madzhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain, dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita, tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madzhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
14: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Taib, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ya, mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini. Mereka belum tahu, mereka jahil, mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
15: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuman di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallama bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'anasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu wa qad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan ya. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya, apalagi dia mengikuti dengan istighfar. Bagus, tetap minta maaf kepada orang itu ya, enggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
16: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada' itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada' hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada' dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
18: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Yo, 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, ikutan lima sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita kembali melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala. Namun qadarullah karena suatu dan lain hal maka kajian di kesempatan ini diliburkan. Dan sebagai gantinya kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar dalam bentuk siaran ulang di pertemuan sebelumnya. Untuk itu mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan dan semoga dari apa yang disampaikan oleh guru kita ini bisa menjadi penambah pengetahuan kita dan semakin meningkatkan ketaatan dan juga keimanan kita semua. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, mari kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar dan di pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-28 dari surat As-Sajdah. Olehnya itu untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat-ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 25 sampai ayat 28 dari surat yang ke-32 ini.

0: قال الله تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, di ayat yang telah kita dengarkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan putusan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang musyrik itu pada hari kiamat kelak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa bukti-bukti kebenaran itu tidak mesti kita menunggu hari kiamat, karena fakta-fakta sejarah dan alam yang ada di sekitar kita semuanya menunjukkan kemahabenaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya di alam semesta ini. Oleh sebab itu bahkan para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa alam semesta itu merupakan kitab terbuka yang dipenuhi dengan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah cukup bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu dan kebenaran itu adalah merupakan sesuatu yang mutlak, harus diyakini. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala mengatakan wa yasta'jilunaka, mereka mengatakan yasta'jilu haula'il musyrikuna billahi bil azab. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu mereka meminta agar azab dipercepat. Fayaqulun, maka mereka mengatakan mata hadzal hukmul ladzi yaqdi bainana wa bainakum bita'dibina ala za'mikum in kuntum shadiqina fi da'wakum. Mereka mengatakan kapankah hukum yang memutuskan antara kami dengan kalian dengan mengazab kami sebagaimana yang kalian duga jikalau kalian benar dalam dakwaan kalian. Ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi munasabah atau korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya sangat jelas, bahwa di dalam ayat yang ke-27 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukti-bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala melalui hujan, melalui bumi, melalui tumbuhnya tanaman. Semua itu adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat kelak. Namun orang-orang musyrik itu bukannya tunduk terhadap bukti-bukti tersebut, tetapi justru mereka menantang dengan nada ejekan. Mereka mengatakan kalau memang ancamanmu itu benar, wahai Muhammad, kapan terus azab itu akan datang kepada kita? Ya, ini menunjukkan bahwa penolakan mereka sangat luar biasa. Hati mereka sangat dipenuhi dengan kesombongan sehingga mereka tidak mau melihat bukti-bukti yang amat sangat jelas di hadapan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini wa yaqulun. Antum perhatikan dalam kalimat ini wa yaqulun, dan mereka berkata. Kata-kata yaqulun itu bentuknya kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya fi'il mudhari. Ya. Bukan qalu. Kalau dikatakan wa qalu dan mereka telah berkata, berarti mereka sudah berkata, pernah berkata dan tidak lagi berkata. Salah satu fungsi daripada fi'il mudhari itu adalah yufidu as-subut wal istimrar. Fi'il mudhari itu menunjukkan bahwa yang mereka katakan itu selalu dikatakan gitu. Jadi bukan hanya satu kali, terus akan dikatakan oleh orang-orang kafir. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya, Jadi mereka pun secara berulang kali dan terus menerus menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan ini terlahir bukan karena mereka menginginkan kebenaran, dan ini adalah yang pada umumnya ada pada orang-orang kafir. Ketika mereka berkata, ya, berdiskusi, mendebat, itu bukan menginginkan kebenaran, tetapi menunjukkan apa? Kesombongan, menunjukkan adanya pendustaan dan ejekan. Wa yaqulun, seperti dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj misalnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka menuntut kamu agar azab itu dipercepat. Ya, ini juga tujuannya adalah untuk, bukan untuk menginginkan kebenaran enggak, tapi adalah untuk sebagai bentuk penolakan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama'. Yani, ini adalah pada puncak kesombongan mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, jika Al-Qur'an itu benar datang dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Tantangan yang sangat luar biasa. Mereka menantang kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini menunjukkan puncak kesombongan mereka. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna mata hadzal fath?" Dan mereka berkata, "Mata hadzal fath? Kapankah al-fath? Putusan atau kemenangan itu tiba?" Ya, yang perlu dijelaskan di sini apa makna daripada al-fathu? Al-fathu itu maknanya adalah kemenangan. Sebagian ahli tafsir termasuk di antaranya yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan lain sebagainya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fathu di situ adalah keputusan Allah yang memisahkan antara orang yang beriman dan orang kafir. Yakni keputusan berupa kemenangan bagi orang-orang mukmin atau turunnya azab kepada orang-orang kafir. Mereka katakan, kalau seandainya kemenangan yang kalian dakwakan itu memang ada, yakni kemenangan bagi kalian dan kehancuran bagi orang-orang musyrik, ya, kapan itu kapan? Tunjukkan, segerakan gitu. Ini kan tantangan yang sangat luar biasa. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan fathu di sini adalah fathu Makkah. Tetapi tampaknya wallahu taala alam, surat As-Sajdah ini kan surat Makkiyah. Ya, sedangkan fathu Makkah nanti baru terjadi pada tanggal 8 dari bulan tahun ke-8 dari tahun Hijriyah. Ya, ini menunjukkan bahwa pendapat pertama adalah yang lebih dekat pada kebenaran. Ya. Kenapa dikatakan fatah? Karena jika putusan Allah Subhanahu wa taala itu datang, maka ini akan membuka tabir, ya, yang tertutup dari mereka. Oleh sebab itu mereka mengatakan wa yaquluna mata hadzal fath. Padahal di ayat 25 sebagaimana tadi telah kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa putusan itu akan ditetapkan pada hari kiamat kelak. Walaupun tentu bukti-bukti kebenaran kita tidak mesti menunggu, ya, tidak mesti menunggu datangnya hari kiamat. Bukti-bukti sejarah sebagaimana disebutkan di ayat 26, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihi minal quruni yamshuna fi masakinihim afala yasmaun in fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin afala yasmaun. Demikian juga bukti-bukti alam semesta, awalam yarau anna nasuqal ma'a ila ardil juruz فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Yani semuanya sudah jelas bukti-buktinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Jikalau memang kalian orang-orang yang benar. Ya, ini tentunya diucapkan oleh mereka sebagai bentuk penghinaan. Ya, karena dapat kita rasakan bahwa di dalamnya terkandung ada ejekan, tantangan, dan gaya kalimat yang meremehkan. Ya, bukan karena untuk mencari petunjuk, Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berulang kali menegaskan bahwa hari putusan itu pasti akan tiba, hari kiamat itu akan datang, azab itu pasti datang, kemenangan itu pasti datang. Namun mereka meminta dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab mereka? Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi tantangan mereka? Jawabannya telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyantun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Karena andaikan Allah Subhanahu wa taala menyikapi manusia seperti manusia menyikapi sesama, maka tidak akan ada lagi binatang atau makhluk melata di muka bumi ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Apabila atau seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman manusia, karena kezaliman mereka, niscaya Allah tidak akan menyisakan satu makhluk pun di muka bumi. Andaikan setiap kezaliman yang kita lakukan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang tersisa. Ya. Antum melanggar satu perintah Allah, langsung Allah hukum. Tidak dikasih oksigen 5 menit gitu kan, selesai sudah. Ya kan? Terlambat bangun salat subuh sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu tidak bisa menghirup udara selama setengah jam, udah selesai semua manusia tuh. Berapa juta manusia yang langsung terkapar di pagi ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu makhluk pun di muka bumi. Ya. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab mereka? Agar hujjah itu benar-benar ditegakkan, ya, sehingga tidak ada satu alasan pun bagi mereka pada hari kiamat kelak. Sebagaimana juga mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu putusan setiap perkara, yaitu pada hari kiamat. Ya, sebagaimana disebutkan di ayat 25, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didikte. Ya. Dan kebenaran itu tidak dinilai dengan cepat atau lambatnya sebuah peristiwa. Ya. Dan ini ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk tidak suka tergesa-gesa. Ya, di dalam menilai urusan. Ya, ayat yang mulia ini mengajarkan seorang mukmin untuk ya at-tarayus at-ta'anni, tidak tergesa-gesa di dalam menilai sesuatu. Ya, karena tidak mesti kebenaran itu datang cepat kepada kita sekalian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda hal itu. Ya, dan seorang mukmin dia yakin bahwa seluruh janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman bagi orang-orang kafir itu, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk menghukum mereka, tetapi ini menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan pentingnya kita sekalian untuk bersabar di dalam menanti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ambil pelajaran penting dari ayat yang mulia ini, bahwa ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa seorang mukmin hendaklah tidak tergesa-gesa. Oleh sebab itu terkadang kita bertanya, ya, mengapa orang-orang zalim itu tidak dihukum? Mengapa kemenangan belum datang? Mengapa kebatilan masih tampak begitu kuat? Jawabannya kita katakan karena Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki waktu yang tepat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terlambat dan tidak terburu-buru di dalam memutuskan sesuatu. Ya. Sehingga para ulama rahimahumullah taala mengatakan lillahil hikmatul baligh fi ta'khiril uqubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman bagi orang-orang yang kafir, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada mereka, dan merupakan bentuk ujian bagi orang-orang yang beriman, atau ini adalah merupakan bentuk istidraj, ya, penangguhan yang akhirnya membawa juga kepada hukuman bagi orang-orang yang terus membangkang. Ya, oleh sebab itu kita tidak boleh menafsirkan setiap penundaan sebagai tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada orang yang berlarut-larut dalam kemaksiatan, tidak menunjukkan bahwa Allah meridhoinya, tidak menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Itu adalah bisa jadi merupakan bentuk istidraj sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit menuju azab dari arah yang tidak mereka ketahui. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hubungan ayat yang mulia ini dalam kehidupan kita sekalian, ya, saat ini betapa banyak orang yang selalu berkata kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu akan menghukum orang-orang yang berdosa, ya, dan aku salah satu di antaranya, mengapa Allah tidak menghukumiku, tidak mengazab aku? Mengapa orang-orang zalim itu belum juga binasa? Mengapa doa kita belum dikabulkan? Dan lain sebagainya. Ya, ini tentu ayat yang mulia ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Karena ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa iman yang benar adalah percaya kepada janji Allah meskipun kita belum melihat waktunya tiba. Manakala kita mau merenung atau mentadaburi fakta sejarah sebagaimana yang Allah perintahkan di ayat 26, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Ya, sebelum pertolongan Allah itu datang. Yani berapa waktu yang dibutuhkan oleh Nabi Nuh untuk menunggu pertolongan Allah? 950 tahun. Nabi Musa alaihissalam perlu menunggu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dalam masa kelinglungan Bani Israel saja 40 tahun. Yatihuna fil ard. Baru kemudian setelah itu pertolongan Allah itu datang. Demikian juga dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Berapa banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga jangan tergesa-gesa di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian malam Senin, kalau tidak salah 2 atau 3 pekan yang lalu, di Masjid Al-Furqan, ada salah seorang ikhwah bertanya, bagaimana kita mendakwahi orang tua? Karena orang tua kadang sangat sulit untuk menerima dakwah dan nasihat dari kita. Ya, saya katakan, apakah antum lebih hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang kurang dari beliau? Bagaimana kehebatan beliau di dalam mengajak manusia ke dalam agama Allah? Utsman bin Affan dan kawan-kawan dari 10 orang yang dijamin masuk surga, masuk Islamnya melalui perantaraan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang mari kita lihat kapan dan bagaimana prosesnya orang tua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baru masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang tuanya baru masuk Islam itu pada pas peristiwa Fathu Makkah. Itu artinya baru masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriyah. Berarti setelah berapa tahun didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq? Mungkin enggak Abu Bakar As-Siddiq tidak mengajak orang tuanya ketika pertama kali dakwah ini datang? Sangat tidak mungkin, karena orang yang paling berhak untuk menerima kebaikan dari kita itu adalah orang tua kita. Sekarang andaikan kita memiliki kebaikan, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita? Orang tua kita. Mungkin gak Abu Bakar As-Siddiq tidak mendahului orang tuanya? Oh, tidak mungkin. Kalau seandainya orang lain saja, budak-budak dan hamba sahaya saja didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Abu Bakar As-Siddiq sampai berani membebaskan mereka, memerdekakan mereka demi keislaman mereka, bagaimana dengan mendakwahi orang tuanya? Saya yakin beliau mendakwahi orang tuanya itu sangat luar biasa. Tetapi beliau baru masuk Islam, orang tuanya baru masuk Islam setelah berapa tahun? Rasulullah di Mekah berapa tahun? 13. 13 kemudian tambah 8. Berapa? Setelah 21 tahun mendakwahi orang tua, baru orang tuanya itu masuk Islam. Ya, jadi perlu proses. Ya, perlu proses. Ya, kadang di saat kita mendidik keluarga, anak-anak kita, terkadang kita dapatkan mereka susah misalnya untuk mendapatkan nasihat. Kita perlu bersabar, karena yang dijadikan acuan itu nanti endingnya seperti apa. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam cobaan bagi kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, terkadang kita ini memiliki dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan kesulitan kita di dalam mendidik anak-anak atau keluarga kita. Jadikan itu sebagai kafarah. Terkadang kita masya Allah sudah istiqomah, ya kan? Kita berusaha istiqomah, kita berusaha mendidik anak-anak kita, tapi susah banget ini anak diatur, susah dikasih tahu, susah untuk apa namanya menjaga sholat berjamaah dan lain sebagainya. Kita katakan bersabar. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati. Ya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, dan ekstra bersabarlah kamu di dalam memerintahkan sholat itu. Ya, jadi dengan demikian bahwa setiap mukmin di setiap zaman hendaklah tidak mengukur kebenaran itu dengan cepat atau lambatnya hasil. Ya, akan tetapi seorang mukmin harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh sebab itu hendaklah kita sekalian memperbanyak doa dengan mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya, doa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf di ayat 126 ini sepatutnya sering untuk kita ucapkan. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wa tawaffana muslimin. Ini yang penting endingnya. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hati kita sekalian dengan kesabaran, keyakinan, dan selalu berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjadikan kita sekalian termasuk orang-orang yang menunggu janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan, bukan dengan keraguan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala, kajian kita satu ayat dari surat As-Sajdah pada pagi hari yang berbahagia ini. Bismillahi taala, pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
3: Absen kok dititip? Emang just tip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah SWT. Demikian tadi kajian yang dalam bentuk siaran ulang yang telah kita dengarkan bersama. Dan semoga setiap ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan itu bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga menjadi pengingat untuk kita semua terus memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memasuki pagi hari ini, sahabat Muat, mari kita awali dengan hati yang tenang dan lisan yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu sebaik-baik pagi adalah pagi yang kita isi dengan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sejenak ya, sahabat Muat, meninggalkan kesibukan kita dan kita hadirkan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati pagi ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
10: Azkarus Sabah.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Nata Bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita segala nikmatnya berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, tentunya Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah ikhwat al-iman, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kembali di pagi yang berbahagia ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin, tepatnya di penanggalan 25 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat mod sekalian hingga 3 jam ke depan. Dan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan di kota Liman, sahabat mod dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Senin pagi sudah datang lagi ya. Dan ini saatnya bagaimana kita membuka hari dengan semangat baru tentunya, pikiran yang positif dan tentu saja harapan-harapan baik yang ingin kita wujudkan di sepanjang pekan ini. Dan sekarang sudah pukul 6:29 menit ya sahabat muat, dan bagi sahabat muat yang sedang bersiap nih untuk berangkat beraktivitas sebagaimana biasa ya kan, yang sedang menikmati sarapan pagi atau mungkin yang sudah berada dalam perjalanan menuju kantornya, kampusnya atau mungkin tempat usahanya, semoga pagi ini semuanya berjalan lancar ya, amin ya robbal alamin. Dan suasana pagi ini juga terasa cukup nyaman ya sahabat mod, karena kalau kita lihat cuaca di luar, langit itu nampaknya cerah berawan dan udara juga masih terasa bersahabat. Cocok sekali ya untuk bagaimana kita memulai aktivitas dengan hati yang ringan dan juga semangat yang penuh-penuh atau semangat yang berapi-api ya. Dan bagi sahabat-sahabat yang pagi ini sedang dalam berkendara ya, satu hal penting yang jangan sampai dilupakan, jangan karena ingin cepat sampai kita justru mengabaikan keselamatan. Kita harus pastikan dulu nih sahabat-sahabat kondisi kendaraan kita sudah aman, dan pastikan bahwa bagaimana bahan bakarnya, bannya ya kan, dan pastikan kaca spion itu sudah berada atau pada posisi yang tepat. Dan untuk sahabat-sahabat yang menggunakan sepeda motor, jangan lupa untuk selalu menggunakan helm standar ya, dan pastikan terpasang dengan benar. Nah, kalau misalkan sahabat muat menggunakan mobil, gunakan sabuk pengaman, jangan main handphone ya ketika mengemudi, dan tetap jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Apalagi ini Senin pagi ya sahabat muat, karena biasanya juga jalanan itu mulai ramai, ada yang terburu-buru mengejar waktu masuk kantor dan lain sebagainya. Jadi kota Liman, mari kita mulai pekan ini dengan satu prinsip sederhana ya kan, yaitu lebih baik terlambat beberapa menit daripada kehilangan keselamatan dalam perjalanan. Kita berkendara dengan tenang saja sahabat muat, tidak perlu saling mendahului dengan emosi ya, dan tidak perlu memaksakan diri ketika kondisi jalan itu tidak memungkinkan. Karena tujuan perjalanan kita sahabat muat bukan hanya sampai dengan cepat, tetapi sampai dengan selamat, seperti itu. Nah, kota Liman sahabat muat dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita berbicara tentang perjalanan ya, ada satu perjalanan nih sahabat muat yang juga menarik untuk kita dengarkan di pagi ini. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan ya, tetapi perjalanan sebuah usaha. Dan yang menarik sahabat muat, perjalanan ini itu dimulai dari sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Apa itu? yaitu singkong. Bahan pangan yang mungkin selama ini kita anggap sederhana, ya kan? Karena mudah ditemukan, harganya juga relatif terjangkau, ya kan? Dan seringkali hanya kita kenal sebagai bahan untuk membuat berbagai macam makanan tradisional. Tapi bagaimana, sahabat muat, kalau singkong yang sederhana itu ya, itu bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi, bahkan ya memiliki peluang masuk ke pasar luar negeri. Nah, inilah sahabat muat yang membuat kisah yang akan kita bahas pagi ini tuh menarik. Karena ada sekelompok ibu rumah tangga ya di salah satu kota di Indonesia, mereka tergabung dalam kelompok usaha yang bernama KUB Sari Rezeki. Awalnya bukan cerita tentang modal besar ya sahabat teman, bukan juga tentang pabrik dengan mesin-mesin canggih. Tapi semuanya itu berasal dari keresahan sederhana, yaitu bagaimana caranya agar hasil bumi yang ada di sekitar mereka itu tidak hanya dijual mentah dengan harga rendah, tetapi bisa diolah nih menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah. Dan dari situlah sahabat muat muncul keberanian untuk mencoba. Singkong yang sebelumnya hanya dijual mentah ya kan, mulai mereka olah menjadi produk makanan seperti itu. Dan di Kota Lima dimanapun Anda berada, tentunya pembahasan ini menarik sekali ya. Karena yang tadinya kita anggap biasa, ternyata itu bisa memiliki nilai ekonomi ketika dilihat dengan cara yang berbeda. Dan inilah sahabat muat yang membuatnya menarik dan akan kita bahas di kesempatan pagi ini dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Ya, ikhwat aliman, sahabat umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal kita sudah singgung sedikit ya tentang bagaimana sebuah kisah usaha yang berawal dari sesuatu yang sederhana yaitu singkong. Tapi pertanyaannya sahabat umat, bagaimana bisa sih singkong yang selama ini begitu dekat dengan kehidupan kita ya kan, kemudian diolah menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi, bahkan ya berpeluang menembus pasar luar negeri. Dan yang menarik sahabat umat, usaha ini tuh dijalankan oleh sekelompok ibu rumah tangga di salah satu kota di Indonesia. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan dan bagaimana mereka memulainya, serta apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan mereka? Nah, di kesempatan ini sahabat muat, kita akan membahas mengenai kisah inspiratif UMKM yang dimana kelompok ibu rumah tangga di Magelang olah singkong bernilai ekspor. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
4: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Ya, ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak kita kepikiran kalau daun singkong ya, yang selama ini itu biasanya cuma menjadi pakan ternak atau bahkan berakhir di tempat sampah ya kan, itu bisa disulap nih sahabat umat menjadi sebuah cemilan ya, cemilan yang bisa dibilang itu mirip dengan rumput laut. Itulah sahabat umat yang dilakukan oleh Ibu Nur Laila, yang dimana beliau ini ketua kelompok KUB Sari Rezeki dari Dusun Parudan, Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Ceritanya ini bermulai dari obrolan sederhana ya di depan rumah sahabat umat, yang dimana sekelompok ibu-ibu ya yang tergabung dalam kelompok wanita tani atau disingkat KWT itu punya satu keresahan yang sama sahabat muat. Mereka itu ingin punya penghasilan sendiri tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, untungnya sahabat muat, jawabannya ternyata ada di halaman belakang rumah mereka sendiri, yaitu singkong. Suatu ide yang secara tiba-tiba muncul ya di kepala mereka. Dan di Windusari, singkong itu memang melimpah sahabat muat. Masalahnya ya, singkong-singkong itu selama ini tuh hanya dijual mentah sahabat muat dengan harga yang jauh dari layak, yaitu berkisar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram di tingkat tengkulak. Dan petani itu nyaris tidak mendapat nilai tambah apapun dari hasil kebun mereka sendiri. Padahal ya, proses menanam dan juga merawatnya itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, melihat kondisi ini sahabat muat, Ibu Nur Laila dan juga kelompoknya itu berinisiatif nih mengelola singkong menjadi produk yang lebih bernilai. Dan menariknya, mereka justru memilih membeli singkong langsung dari petani dengan harga Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram, sahabat muat. Jauh ya, jauh di atas harga pasar biasa. Sekilas ini mungkin terdengar seperti keputusan yang kurang efisien ya kan, untuk kelompok usaha dengan modal terbatas. Tapi di titik inilah, sahabat muat, cerita ini tuh menjadi menarik. Kesejahteraan petani di sekitar mereka itu dipandang sebagai bagian dari keberlanjutan usaha, bukan sekedar biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendah mungkin, bukan seperti itu. Dan perjalanan dari Ibu Nur Laila itu tidak dimulai dengan resep sempurna ya sahabat muat, karena beliau sendiri itu mengaku bahwa belajar membuat keripik singkong presto secara otodidak lewat YouTube. Lalu bagaimana mencoba berulang kali sampai menemukan racikan yang pas, mulai dari teknik pengumpasan ya kan, cara menghilangkan lendir di kulit singkong, hingga bagaimana takaran waktu perebusan sebelum digoreng. Hasilnya apa? Hasilnya keripik singkong presto buatan Kak Ube Sari Reski itu punya karakter berbeda, sahabat muat, dari keripik singkong kebanyakan di pasaran. Karena bentuknya persegi panjang ya kan, bukan bulat seperti keripik singkong pada umumnya yang kita dapat di toko-toko. Teksturnya juga lebih renyah ya berkat teknik presto sebelum digoreng, dan rasa original tanpa tambahan perisa berlebihan, sehingga cita rasa asli singkong itu tetap terjaga. Nah, poin-poin ini bukan sekedar detail teknis ya sahabat muat, karena perbedaan bentuk dan tekstur inilah yang membuat produk mereka itu mudah untuk dikenali sekaligus punya nilai jual berbeda dibanding keripik singkong yang sudah lebih dulu membanjiri pasar Indonesia saat ini, seperti itu. Dan yang kata sahabat teman dimanapun Anda berada, setelah pesan-pesan yang berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bagaimana nori daun singkong ketika limbah berubah jadi peluang. Seperti pembahasannya, untuk itu jangan kemana-mana sahabat teman, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Mu'ad bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Ya, info taliman, sobat teman dimanapun Anda berada. Masih bersama Radin tentunya di program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan tadi di awal kita telah mengulas sedikit ya sahabat teman mengenai kisah inspiratif dari kelompok ibu rumah tangga di Magelang olah singkong bernilai ekspor. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita ya sahabat teman di nori daun singkong ketika limbah berubah jadi peluang. Nah, ikhwat taliman, bagian paling unik dari cerita yang kita bahas di pagi ini itu justru lahir dari sesuatu yang biasanya dianggap sisa produksi. Karena Ibu Nur Lailah ya sahabat teman itu membeli singkong langsung dari kebun. Satu pohon lengkap dengan daunnya ya kan, yang otomatis ada banyak daun singkong yang tidak terpakai. Dan dari situlah muncul ide sahabat teman, kenapa tidak membuat nori dari daun singkong? Karena beliau ini melihat anak-anak di sekitarnya menyukai nori dari rumput laut. Sementara daun singkong itu sering diabaikan padahal jumlahnya itu melimpah sahabat teman seperti itu. Dan bisa dibilang prosesnya itu tidak sederhana ya sahabat teman. Daun singkong itu mengandung sedikit racun sianida yang memang perlu untuk dinetralkan dengan cara direbus menggunakan campuran garam dan juga baking soda. Karena selain menghilangkan racun, cara ini juga itu membantu sahabat teman untuk mempertahankan warna hijau alami daun. Endapan tapioka dari air cucian singkong yang selama ini terbuang pun, sahabat muat, itu dimanfaatkan sebagai bahan perekat alami sehingga tekstur nori itu bisa menyerupai nori rumput laut yang dijual di pasaran. Dan prosesnya pun berlanjut dengan penghalusan, pencetakan tipis, lalu kemudian pengukusan singkat, penjemuran hingga penggorengan sebelum dikemas, seperti itu. Dua produk ini, sahabat muat, pada akhirnya saling melengkapi. Satu diolah dari umbi singkong, ya kan, satu lagi dari daun yang sebelumnya dianggap limbah. Keduanya ini, sahabat muat, itu lahir dari proses coba lalu kemudian gagal, ya kan, yang bisa dibilang itu cukup panjang, sahabat muat. Bukan dari resep yang langsung jadi ya di percobaan pertama, seperti itu. Nah, Ikhwat Aliman, sejak tahun 2025 lalu, KUB Sari Reski itu mendapat pendampingan dari Innotek Foundation bersama Yayasan Indonesia Setara melalui program Desa Emas. Ini tuh, sahabat muat, sebuah program yang turut melibatkan Bapak Sandiaga Uno dalam mendorong penguatan UMKM berbasis desa. Nah, lewat program ini tentunya, sahabat muat, Ibu Nur Laila dan juga kelompoknya itu mendapat fasilitas alat produksi, lalu kemudian pendampingan manajemen keuangan, pelatihan produksi, hingga bantuan pengemasan yang jauh lebih layak dibanding kemasan plastik sederhana yang mereka pakai sebelumnya. Dampaknya itu terasa nyata, sahabat muat. Mereka berkesempatan mengikuti pameran di Jakarta dan melakukan pitching langsung di hadapan Bapak Sandiaga Uno. Kepercayaan diri tumbuh dari proses ini pun itu membuat produk mereka mulai diterima di berbagai toko sekaligus ya mempercepat perputaran modal untuk melanjutkan produksi. Nah, puncaknya, sahabat muat, pada awal tahun 2026 ini kelompok ini tuh menerima tawaran ekspor ke Brunei Darussalam, Masya Allah, dan telah mendatangani nota kesepahaman hasil kolaborasi antara Innotek Foundation dan Dinas Perdagangan Kabupaten Magelang. Dan sebuah perjalanan ya dari dapur rumah ke meja negosiasi ekspor ini memang menunjukkan satu hal penting ya, sahabat muat, bahwa pendampingan yang tepat sasaran itu bisa mempercepat lompatan kelas usaha asal fondasi produk dan juga kelompoknya itu sudah cukup kuat ya kan untuk menampung peluang tersebut. Nah, meski sudah mencatat sejumlah pencapaian ya, sahabat muat, bukan berarti perjalanan KUB Sari Reski itu bebas hambatan, karena ada beberapa tantangan yang masih perlu untuk dikelola dengan hati-hati. Yang pertama, bagaimana ketergantungan pada usia panen singkong ya, lalu kemudian tidak semua jenis daun singkong itu cocok untuk nori dan skala produksi yang masih terbatas. Nah, ketiga hal ini penting untuk dicatat ya, sahabat muat, agar cerita dari keberhasilan ini itu tidak dibaca sebagai jalan yang mulus. Justru di titik seperti inilah, sahabat muat, pembinaan lanjutan dan kedisiplinan produk akan menentukan apakah momentum ekspor ke Brunei itu bisa berkelanjutan atau berhenti di satu pengiriman saja, seperti itu. Nah, Ikhwat Aliman, dimanapun Anda berada, tentu kisah dari Ibu Nur Laila dan juga KUB Sari Reski ini memperlihatkan ya bahwa inovasi itu tidak selalu lahir dari modal besar atau teknologi canggih. Karena terkadang ya, sahabat muat, yaitu lahir dari kejelian melihat apa yang selama ini tuh dianggap biasa, yaitu daun singkong ya kan yang bisa dibuang, lalu kemudian air cucian yang biasa mengalir begitu saja, lalu mengubahnya menjadi produk yang bahkan sanggup untuk menembus pasar luar negeri. Dan bagi sahabat muat yang saat ini mungkin berada di daerah dengan hasil bumi melimpah ya, tapi bernilai jual yang rendah, tentu cerita ini tuh bisa menjadi bahan refleksi. Ini mana bahan baku yang murah bukan berarti tidak berharga, tapi ia hanya belum menemukan bentuk olahan yang tepat. Yang dibutuhkan seringkali, sahabat muat, bukan modal besar di awal, melainkan bagaimana keberanian untuk mencoba, gagal, dan mencoba lagi, seperti itu. Dan yang kota liman, sahabat muat, yang dirahmati oleh Allah SWT, dari kisah ibu-ibu di Magelang tadi ya, kita juga belajar satu hal penting nih, bahwa peluang usaha itu bisa datang dari sesuatu yang sederhana. Karena singkong yang mungkin selama ini kita anggap biasa ya, ternyata bisa memiliki nilai lebih ketika diolah dengan kreativitas, ketekunan, dan juga keberanian untuk mencoba. Jadi kalau misalkan hari ini sahabat muat punya nih ide usaha jangan menunggu semuanya sempurna ya sobat teman. Untuk memulai, kita bisa mulai dari apa yang ada. Kita bisa mulai dari bagaimana kemampuan yang kita punya dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Karena usaha yang besar seringkali berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan yang kota liman, semoga kisah pagi ini bisa menjadi inspirasi ya, bukan hanya untuk para pelaku UMKM, tapi untuk kita semua agar lebih jeli melihat peluang, lebih berani melihat, mencoba dan tidak mudah untuk menyerah. Dan demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat sahabat muat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
9: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Assalamualaikum,
11: Kawanan. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
11: Eh, apa kita bikin?
12: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
11: Oh, begitu kah? Sini pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Eh, baru bagaimana motorku?
13: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
11: Masya Allah. Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
11: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
14: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
17: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
18: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita mendapatkan banyak inspirasi dan pelajaran ya, kini saatnya kita kembali untuk mendekatkan hati kita dengan Al-Quran. Karena tentunya kita semua sudah tahu bersama ya sobat-sobat, Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca, tetapi juga bagaimana untuk kita pahami, cintai, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan tentu menjadi sebuah kebahagiaan juga ya ketika anak-anak itu tumbuh dekat dengan Al-Quran. Bagaimana mereka senang membaca ayat-ayatnya dan terus belajar menghafalnya. Maka dari itu ikhwat aliman, mari kita luangkan waktu sejenak dan kita ikuti bersama lantunan serta pembelajaran Al-Quran yang akan hadir di program acara Quran for Hafiz.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
8: Ya ikhwatul iman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'at Al-Qudri hafizahullahu ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengarkan ini menjadi kebaikan untuk kita semua, dan semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Dan untuk itu selamat mendengarkan
10: Quran for Hafiz.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf J Phone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jaya Pon. Altaf Jaya Pon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jaya Pon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jaya Pon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
4: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
5: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
4: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
6: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
4: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
3: Antar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Radio Muadz bin Jabal.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat semua dimanapun Anda berada, tentunya merencanakan pernikahan ya, itu bukan sekedar memilih tempat saja, tetapi bagaimana kita menghadirkan sebuah momen yang nyaman, ya kan, berkesan dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang mempersiapkan hari bahagia, ada satu pilihan nih, tempat yang bisa menjadi bagian dari momen istimewa sahabat-sahabat sekalian. Atau mungkin sahabat-sahabat ingin mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i. Nah, pastikan ya pilihan sahabat-sahabat hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sini sahabat-sahabat itu tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Muadz. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta. Lalu ada paket Camelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Jadi sahabat Muadz, mau menggelar pernikahan bersama keluarga terdekat atau mungkin mengundang lebih banyak kerabat kerabat dan juga sahabat. Tersedia kok berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muat. Dan tidak hanya wedding syar'i ya sahabat muat, karena di sini tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muat. Dan untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan, Syed Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari itu juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Dan tidak hanya untuk acara dan pertemuan ya, sahabat muat juga bisa menikmati nih fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah ya tentunya. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan juga wanita yang tentunya lengkap ya, nyaman dan tetap mengedepankan konsep syariah. Jadi sahabat teman, untuk wedding, akikah, meeting maupun berbagai kebutuhan acara lainnya, percayakan ya tempatnya kepada Syed Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Sahabat teman, bisa kunjungi Syed Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, sahabat teman bisa menghubungi 0811 45 1117, atau bisa juga di 0811 4393 8338. Mau acara apa aja, Syed Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Islam.
2: Ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berada dalam kondisi sulit? Sudah berdoa, sudah berusaha, sudah berikhtiar, tetapi apa yang kita harapkan belum juga datang. Tentu dalam keadaan seperti itu, hati kita kadang mulai bertanya, "Ya Allah, kapan masalah ini selesai? Ya Allah, mengapa doaku belum dikabulkan?" Atau bahkan tanpa sadar kita mulai merasa bahwa keadaan tidak akan berubah. Padahal bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mengejarkan kepada kita tentang satu hal yang sangat penting, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, berprasangka baik kepada Allah artinya kita yakin bahwa Allah selalu memiliki hikmah dalam setiap ketetapannya. Kalau hari ini doa kita belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah mendengar setiap doa. Kalau hari ini rezeki kita terasa sempit, bukan berarti Allah melupakan kita. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Kalau hari ini jalan hidup terasa berat, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Bisa jadi, justru Allah sedang mendekatkan kita kepadanya. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis qudsi yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku, dan Aku bersamanya ketika dia berdoa kepadaku." Hadis riwayat Imam Muslim. Coba kita renungkan sahabat muat. Ketika kita menghadapi masalah, jangan langsung berpikir ini akhir dari segalanya. Tapi katakan dalam hati, Allah Subhanahu wa taala pasti punya jalan. Ketika sebuah rencana gagal, jangan buru-buru mengatakan, "Allah tidak mengabulkan keinginanku." Tetapi katakan, "Mungkin Allah sedang mengarahkan aku kepada sesuatu yang lebih baik." Ketika kita kehilangan sesuatu, sahabat muat, jangan langsung merasa bahwa hidup kita menjadi hancur. Tapi kita katakan, "Allah tahu apa yang terbaik untukku." Inilah yang disebut husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Namun ikhwatal iman, berprasangka baik bukan berarti kita hanya duduk diam dan menunggu. Bukan seperti itu. berprasangka baik kepada Allah harus berjalan bersama ikhtiar. Kita tetap bekerja, berusaha, belajar, berdoa, dan tetap memperbaiki diri. Setelah itu, hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT. Karena tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, sedangkan hasil akhirnya adalah ketetapan dari Allah. Sahabat Muat, kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita punya, sampai lupa menghitung begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita kecewa karena satu doa belum terkabul. Padahal setiap hari Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kita sedih karena satu keinginan belum terwujud. Padahal masih banyak nikmat yang bisa kita syukuri. Kita merasa hidup kita tertinggal. Padahal setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Maka sahabat Muat, mari kita belajar melihat hidup dengan hati yang lebih tenang. Tidak semua yang kita inginkan harus kita dapatkan sekarang. Dan tidak semua yang kita anggap buruk, itu benar-benar buruk bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Ayat ini mengingatkan kita, sahabat Muat, bahwa pengetahuan kita terbatas. Kita hanya melihat apa yang terjadi hari ini, sedangkan Allah mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kita melihat satu pintu tertutup, tetapi Allah mengetahui pintu lain yang sedang disiapkan untuk kita. Kita melihat sebuah penundaan, tetapi Allah mungkin sedang menyiapkan waktu yang paling tepat. Kita melihat kegagalan, tetapi Allah mungkin sedang memberikan pelajaran yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Karena itu ikhwatal iman, jangan kita mudah berputus asa. Allah sendiri berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah kemudian menyebutkan bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita perhatikan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan pernah punya masalah. Allah juga tidak mengatakan orang beriman tidak akan pernah sedih. Tidak. Kesedihan bisa datang. Kegagalan bisa terjadi. Ujian bisa datang silih berganti. Tetapi seorang mukmin memiliki sesuatu yang membuatnya tetap kuat, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedih, dia kembali kepada Allah. Ketika takut, dia meminta pertolongan Allah. Ketika melakukan kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah. Dan ketika menghadapi sesuatu yang belum dia pahami, dia belajar untuk percaya kepada Allah. Sahabat Muat, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menunggu sesuatu. Entah itu pekerjaan, kesembuhan, rezeki, pasangan hidup, masalah keluarga yang belum selesai. Atau mungkin sedang menunggu sebuah doa yang sudah lama kita panjatkan. Kalau itu yang sedang kita rasakan, maka jangan berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berdoa, berusaha, sabar, dan tetap percaya Allah tidak akan salah dalam menentukan waktu. Apa yang menurut kita terlambat, belum tentu terlambat menurut Allah. Apa yang menurut kita sulit, tidak sulit bagi Allah. Dan apa yang menurut kita mustahil, sangat mudah bagi Allah. Karena itu ikhwatal iman, ketika hari ini belum selesai atau belum sesuai dengan harapan kita, jangan biarkan hati kita dipenuhi prasangka buruk kepada Allah. Kita ganti dengan kalimat sederhana, aku belum tahu hikmahnya. Tetapi, aku percaya pada Allah yang Maha Mengetahui. Kalimat-kalimat sederhana seperti ini bukan berarti kita mengabaikan masalah. Justru, kita sedang belajar menghadapi masalah dengan hati yang lebih kuat. Karena orang yang yakin kepada Allah tidak berarti hidupnya selalu mudah. Tetapi ketika hidup terasa sulit, dia tahu kepada siapa harus kembali. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita perbaiki cara kita memandang setiap kejadian dalam hidup ini. Ketika mendapatkan sesuatu yang kita sukai, kita ucapkan Alhamdulillah. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, kita bersabar dan tetap yakin kepada Allah. Dan ketika hati mulai lelah, istirahatlah sejenak, lalu kembali mengingat Allah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak peduli kepada kita. Jangan pernah merasa bahwa doa kita sia-sia. Dan jangan pernah menganggap bahwa rahmat Allah sudah terlalu jauh untuk kita raih. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Pintu doa masih terbuka. Pintu kebaikan masih terbuka. Dan kesempatan untuk mendekat kepada Allah masih terbuka lebar. Mari kita tutup quote Islam pagi ini dengan satu kalimat sederhana. Kita berbaik sangka kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu kejutan kebaikan apa yang sedang Allah siapkan untuk kita. Kita tetap berdoa, berusaha, bersyukur, dan tetap yakin. Karena bisa jadi, apa yang hari ini kita anggap sebagai ujian, suatu hari nanti justru menjadi alasan kita mengucapkan, Alhamdulillah. Ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Ikhwat aliman, semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu berbaik sangka kepadanya. Amin ya robbal alamin. Ikhwat aliman, inilah yang dapat kami bagikan di program Quote Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mu'az bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
4: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
9: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
4: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
9: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
10: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: 94,3 FM.
12: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
13: Zuhud itu apa?
12: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. kita mau masukin 100.000 di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100.000 dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM... Radio Muadz bin Jabal.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما لم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: لك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 10 Agustus 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
6: Headline Info Dunia Islam.
7: ...666 tahun Islam di Papua, ada jejak ulama Aceh, Syekh Abdul Ghaffar di Fakfak. Masjid Istiqlal, monumen kemerdekaan dan simbol toleransi Indonesia. ...133 pemukim Yahudi Israel serbu Masjid Al-Aqsa. Netanyahu tolak 15 poin rencana Trump untuk Gaza. Ya, ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
6: Info Dunia Islam.
7: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, 666 tahun Islam di Papua, ada jejak ulama Aceh Syekh Abdul Ghaffar di Fakfak, dirilis oleh minanews.net. Jejak ulama asal Aceh menjadi bagian penting dalam sejarah panjang masuknya Islam ke tanah Papua. Pemerintah Kabupaten Fakfak menyebut Islam pertama kali masuk ke Papua melalui seorang ulama dari Aceh, yaitu Syekh Abdul Ghaffar, yang mendarat di Gor, Kampung Rumbati, Fakfak. Kisah tersebut kembali menjadi perhatian dalam peringatan 666 tahun masuknya Islam ke tanah Papua yang digelar di Kabupaten Fakfak pada Sabtu lalu. Dalam sambutannya, Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengatakan bahwa peringatan tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan untuk mengenang sejarah, tetapi juga momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang membawa cinta kasih, kerukunan, kebersamaan, dan persatuan. Berdasarkan hasil kajian dan seminar sejarah yang dilakukan untuk memperoleh bukti yang dinilai lebih mendekati kesempurnaan, pemerintah Kabupaten Fakfak menetapkan Islam masuk ke tanah Papua pada 8 Agustus 1360 Masehi atau bertepatan dengan 24 Ramadan 761 Hijriah. Kita beralih ke berita selanjutnya, Masjid Istiqlal Monumen Kemerdekaan dan Simbol Toleransi Indonesia, dirilis oleh minanews.net. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di kawasan yang mempertemukan pusat pemerintahan, sejarah, budaya, dan keberagaman, berdiri sebuah